0: listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstruksi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terus.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Banyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beriktikad dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flag ini, flag 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada. Paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih, untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional, tercatat memang sampai dengan saat ini, khususnya di hari ke-17, berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu, pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Syahrudin dan Pak Rauf ya. Dan Dutini ini juga artinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti silakan apa namanya melakukan pula tahun depan itu juga.
7: Sementara itu, pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindakkan ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: Hmm, menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Dan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah, karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

saya Kasidah dari Panjatan Kulon Progo. Umur saya 75 tahun. Ya, pertama itu ya anak saya kan banyak kecil-kecil. Terus usaha bakul tempe. Bisa untuk makan anak sedikit-sedikit. Ya, untungnya itu semuanya saya simpan untuk nganu daftar haji, karena suka haji, kepengen haji. Kusisihkan sedikit. Terus kutabung di itu apa? Buku haji, bulan pendak bulan mengisi 200, 300, terus berapa tahun. Dan saya senang sekali, bangga sekali dapat ibadah haji ke tanah suci. Untuk dekat sama Allah, bikin rumahnya Allah besok di hari kiamat. Untuk menuntun anak cucu saya supaya besok dapat ibadah haji tanah suci. Tetangga saya merasa senang sekali bisa daftar haji, cuma hasil sedikit-sedikit kok bisa menabung gitu, senang sekali. Cuma terima kasih sama diri saya sendiri kok saya bisa menabung sebesar itu, bisa daftar haji. Suami saya bilang saya gak mau kan sudah tua, gak kuat jalan di tanah suci, cuma mengizinkan, mengesponi. Ya cuma bersyukur sama Tuhan. Dapat. Kalau tuh ya belum punya, masih gak ada uang. Pesan sama anak ya, hati-hati di rumah, biar sehat. Ibu didoakan ke tanah suci biar terang. Ya yang pesan di rumah ya juga banyak, minta doa supaya dapat ibadah di tanah suci, nutupi bahkan tidak. Mohon doa restu sama saja yang disayang ya, saya doakan ke sana ya. Semoga yang belum pernah haji dapat menunaikan ibadah haji di tanah suci semuanya, tetangga saya, saudara anak saya, cucu saya, yang orang nonton video ini.

0: www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: Pendengar Pro 1, RRI Tempo, kita akan update info haji selanjutnya ya. Jemaah Haji Kabupaten Belu. Nih pendengar, kita akan ikuti laporan reporter Chris Dendi Mau terkait dengan persiapan pelepasan jemaah haji asal Kabupaten Belu. Kita akan ikuti laporan selengkapnya. Andi, laporan Anda.
2: Baik, rekan Anda, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Tempo dimanapun Anda berada. Pagi ini saya reporter Christian Demau melaporkan situasi terkini terkait persiapan pelepasan calon jemaah haji di tingkat Kabupaten Belu. Yang sebelumnya kita perlu ketahui bahwa pada Rabu kemarin tanggal 6 Mei telah dilakukan pelepasan jemaah haji di Kantor Bupati Belu. Nah, untuk pagi ini dilakukan di Masjid Al-Muhajirin Atambua. Nah, sesuai yang dijadwalkan untuk pelepasan jemaah haji pagi ini akan dilepas pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah yang dilakukan oleh Ketua MUI Kabupaten Belu. Dan jadwal yang berikutnya itu jam 10.30 WITA jemaah haji akan berangkat menuju ke Bandara AA Bersolo Atambua. Kemudian jam 1 WITA terbang menuju Bandara El Tarik Kupang. Kemudian di pukul 14.15 terbang menuju ke Bandara Juanda Surabaya, dan pukul 17 itu menuju ke Hotel Swiss Bella Express Surabaya yang di sana akan melakukan penginapan kurang lebih 3 hari. Nah, perlu diketahui bahwa pagi ini di depan Masjid Al-Muhajirin Atambua sendiri 12 calon jemaah haji yang akan dilakukan pelepasan pagi ini mulai berdatangan. Kita ketahui bahwa untuk haji sendiri merupakan menjalankan rukun Islam yang kelima. Nah, di sini dari pantauan jemaah haji mulai berdatangan membawa koper-koper semua dan dia turut diantar bersama para keluarga. Nah, untuk situasi keadaan di sini masih kondusif, di mana tadi sempat berbincang kita bisa melihat bahwa mereka telah melakukan berbagai persiapan-persiapan. Dan perlu diketahui juga bahwa jemaah haji yang akan diberangkatkan ini merupakan jemaah haji yang telah menyelesaikan segala persiapan dan telah menyelesaikan semua dari baik kesehatan hingga keberangkatannya ini. Nah, sebenarnya untuk jemaah haji di Kabupaten Belu sendiri dari awal penjadwalannya itu untuk diberangkatkan itu sebanyak 13 orang. Namun karena terkendala kondisi kesehatan salah satu jemaahnya itu dilakukan pembatalan karena kondisi kesehatan yang tidak memenuhi, sehingga kemarin pas di tanggal 6 itu hari Rabu kemarin itu pelepasannya dilakukan untuk 12 orang saja. Untuk gambaran terkait arus lalu lintas di sekitar sini masih terpantau stabil, di mana tidak terdapat peraga arus, namun sudah terdapat pihak kepolisian yang turut menjaga untuk agar pelepasan semua berjalan dengan optimal. Nah, untuk pagi ini sendiri seperti disampaikan sebelumnya bahwa untuk pelepasan jemaah haji sendiri nanti akan dilakukan pelepasan secara langsung oleh Ketua MUI Kabupaten Belu yakni Abah Abdullah Belajang. Terkait untuk pelepasan hari ini di tanggal 8 dan setelah penyampaian untuk menuju Hotel Swiss Bella Expo Surabaya selama 3 hari, untuk kelanjutan keberangkatan itu dilakukan pada Senin 11 Mei 2026 di mana pukul 20 WIB jemaah haji Kabupaten Belu akan menuju ke Embarkasi Sukolilo Surabaya. Kemudian pukul 21 proses penerimaan jemaah haji kloter 8. Nah, untuk Kabupaten Belu sini bergabung di kloter 8 itu akan masuk ke Embarkasi Sukolilo Surabaya. Nah, di tanggal 12 Mei itu di pukul 17.30 jemaah haji Kabupaten Belu itu yang bergabung dalam kloter 80 akan dilepaskan, dan pukul 20.55 itu akan pada menuju ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Nah, terkait untuk pemulangan sendiri untuk jemaah haji Kabupaten Belu sendiri itu akan dipulangkan di Senin 20 Juni 2026 di mana akan pelepasannya itu di untuk tiba di Indonesia itu di pukul 5.35 WIB untuk pukul 10 keluar kembali di Surabaya di Asrama Haji Surabaya, dan pukul 12 itu untuk penutupan check-in di Hotel Swissbel Express Surabaya. Nah, kalau untuk kembali di Kabupaten Bulu sendiri itu dijadwalkan pada Rabu 24 Juni 2026 di mana pukul 12 WITA jemaah haji menuju Bandara Aber Talo Atambua, dan pukul 13.30 penerimaan kembali jemaah haji di Kabupaten Belu di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Belu. Nah, untuk pukul 13 WITA itu jemaah haji kembali menuju ke Masjid Hidayatullah untuk diterima secara keluarga. Nah, itu rekan-rekan gambar singkat terkait dengan persiapan pelepasan jemaah haji, jadwal keberangkatan, dan terkait kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Belu. Demikian gambar singkatnya. Saya kembalikan ke studio.
1: Baik, selamat bertugas kembali rekan Andis. Dan untuk Anda pendengar, tetap bersama kami karena masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda.

0: awan-awan di atas kepala kita. Karya
1: Miranda. Aduh, Inaes. Cepat sudah masak tuh. Perut lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.

0: potong sayur kah, cuci piring kah?
1: Hai Ine, itu kan urusan perempuan, Sani laki-laki, urusan kerja berat.
0: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur, perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki toh?
0: Malah makin hebat Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini bantu iris itu sayur. Nah, lu istirahat dulu sedikit kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan dengan narasi yang mengklaim terdapat lowongan kerja dari Lion Air Group. Faktanya pendengar klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan nomor telegram. Melalui akun resmi Instagram rekrutmen LAG official @rekrutmen_lionairgroup, diketahui pendaftaran lowongan kerja selalu dilakukan di laman rekrutmen.lionair.co.id atau melalui link KTR EER Rekrutmen Lion Group. Jadi pendengar, dipastikan unggahan di media sosial TikTok yang berisi tautan lowongan kerja Lion Air Group adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

saya, Empi Rambing, sarjana teknik, kepala SMK Negeri 2 Belu, SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

saya Dion Dede Putra, pemimpin redaksi Harian Pos Kupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini di Pro 2 FM pada ya untuk tema Go Green ya atau Green Radio, kita bakal ngobrol bareng sama.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Halo RRI. Ajukan keluhan, masukan, dan partisipasi terkait pelayanan publik di program Halo RRI.
2: Halo, Halo RRI. Halo RRI Tambua untuk edisi hari ini, pendengar Jumat 8 Mei 2026. Kembali menyapa Anda, ada saya Devaik di sini. Kami siap menunggu aspirasi Anda, partisipasi Anda, keluhan Anda, permasalahan Anda. Kirimkan saja WhatsApp atau voice note di 08124601202. Bisa juga pesan singkat ya. Jadi sebutkan nama dan juga alamat. Ya, caranya mudah, pendengar sampaikan aspirasi di Halo RRI, caranya mudah. Anda modalkan pulsa buat SMS atau pulsa buat voice note ya. Jadi memiliki pulsa untuk SMS dan juga paket internet untuk voice note ataupun kirim WhatsApp. Silakan nama dan juga alamat Anda serta apa keluhannya, nanti Anda akan sampaikan secara langsung ketika kami menghubungi ke nomor telepon Anda. Jadi Anda hanya kirimkan SMS atau WhatsApp saja ya. Selanjutnya biar kami menghubungi Anda untuk Anda menyampaikan langsung ke publik di Halo RRI terkait masalah atau aspirasi yang ingin Anda sampaikan. Dan tenang saja, kita akan berusaha ya untuk mencarikan solusi dari aspirasi atau masalah yang Anda kemuka ya. Dan kita akan langsung mencari narasumber sesuai dengan keluhan Anda ya. Mudah-mudahan Anda tidak menyimpan aspirasi ataupun keluhan serta masalah Anda sendiri ya, tapi mau sharing bersama kami di Halo RRI. Karena bagaimanapun Halo RRI ini hadir untuk Anda, memberikan aspirasi ya, ruang publik memberikan Anda kesempatan memberikan aspirasi. Di nomor kami 08124601202 kami tunggu partisipasi Anda dan juga aspirasi Anda. Lebih baik

0: hari ini sebatuk-batuk terus ya.
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, Sa. Mari sudah, kita pergi periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mamai. Mama ada uang ke tidak? Pipa Risa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu,
1: Bapak nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, Sa. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik ya. Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah terus, kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga sama Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok. Baik, susah jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya toh, jadi Bapak jangan khawatir lagi sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
0: Nah jangan tunggu lama lah. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin periksa,
1: Betul toh, karena lebih baik tuh mencegah Bapak daripada tetap mengobati.
2: Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

pendukung

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mengikuti Halo RRI.
2: Halo, halo RRI. RRI Atambua kembali memberi kesempatan untuk Anda memberikan aspirasi di Halo RRI. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, untuk Anda yang mungkin saat ini lagi bepergian atau lagi di jalan ya, atau di lokasi aktivitas Anda atau di lokasi perkebunan ya, lokasi wisata, mau sampaikan keluhan Anda mungkin terkait situasi terkini, misalnya akses jalan ya, terus terkait dengan infrastruktur pembangunan sekolah dan lain-lain, kemudian terkait dengan kebersihan di lingkungan wisata, tempat wisata ya, terus mungkin di tempat publik lain seperti di pasar, terminal, ada yang kurang baik ya, boleh sampaikan ke kita keluhan Anda sehingga kita bisa dengarkan langsung keluhannya, dan bila membutuhkan solusi atau jawaban terkait masalah ini, kita akan cari tahu narasumber sesuai dengan masalah yang Anda utarakan. Jadi di Halo RR ini pendengar Anda bisa sampaikan aspirasi Anda tentang apa saja, baik itu kritikan untuk terkait pembangunan ya, kritikan terkait dengan bantuan sosial, tentang apa ya, MBG, atau tentang keluhan harga kebutuhan pokok yang mahal, atau terkait dengan gas yang harganya mahal ya. Ini realita kehidupan yang saat ini terjadi ya, kebutuhan pokok ya, terutama kebutuhan bahan pangan ini sangat krusial sekali. Tapi kita berharap ya, untuk pangan tidak ada masalah, apalagi sekarang sudah mulai memasuki musim panen yang ya, yang salah satu yang harganya naik itu sangat terasa dalam minyak goreng. Namun pemerintah terus menekan harga eceran di pasaran dengan memberikan pasar murah ya, mengadakan pasar murah dan juga membagikan kepada masyarakat berkebutuhan ekonomi rendah di desa-desa. Jadi ada yang mendapatkan bantuan pangan itu beras 20 kg per kakak dan juga minyak goreng minyak kita itu sebanyak 4 liter. Jadi ini sudah bisa untuk menekan harga pangan berupa beras dan juga harga minyak goreng di pasaran. Ya, selamat ya untuk Anda yang mendapatkannya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah ketahanan keluarga, menghemat pengeluaran biaya pengeluaran keluarga Anda.

Halo RRI atau buah pagi ini, tapi mendengar sayang sekali ya untuk hari ini, sepertinya belum ada ya yang berpartisipasi untuk Halo RRI hari ini, tapi kita berharap ya di kesempatan berikutnya ada yang bisa bergabung, yang tentunya menyampaikan aspirasinya, aspirasi yang membangun ya, karena kita ingin membangun daerah kita ke depannya lebih baik, punya kemajuan, punya perubahan ya. Untuk itu, kalau mau perubahan, kita sama-sama harus bekerja sama, berkontribusi, baik itu terkait dengan usaha, kerja, dan juga gagasan-gagasan yang kita sampaikan, sehingga sama-sama membangun daerah kita tercinta. Akhir kata, saya harus akhiri kebersamaan Menteri Alwarada untuk edisi hari ini. Dengan harapan di hari berikutnya Anda bisa berpartisipasi, karena RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Jadi 3 kali dalam sepekan, setiap jam 9 pagi di Atambua pagi ini. Sekali lagi untuk Anda semuanya, terima kasih kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. Sampai jumpa lagi.

industri kreatif perlu terus belajar dan berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

saja Anda ikuti program Halo RRI. Dengarkan selalu program Halo RRI setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Anda sedang mengikuti Atambua Siang Ini.

mengikuti Atambua siang ini. Anda sedang mengikuti Atambua siang ini. Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.

0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua dimanapun Anda berada, kembali lagi di Atambua siang hari ini. Dan juga pendengar di Atambua siang hari ini, tema terkait dengan kesehatan. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan kesehatan ini, memang sangat penting sekali untuk menunjang aktivitas kita. Kalau orang sakit, belum tentu dia bisa melakukan segala aktivitasnya dengan baik di hari ini atau di hari-hari selanjutnya seperti itu. Apalagi kita berbicara terkait dengan kesehatan mata ya. Segala sesuatu yang pastinya perlu kita lihat ya, baru kita bisa melakukannya dengan begitu baik. Jadi seperti apa penerapan pola hidup sehat untuk tetap menjaga kesehatan mata kita tetap sehat pula? Oke, kami sudah bersama dengan narasumber kami di Pro 1 RRI Atambua. Ada Dr. Maria Vincentia Li, SPM, dokter spesialis mata di RSUD Kefaminanu, kemudian juga di Rumah Sakit Leona Kefaminanu dan RSUPP Betun. Kita sapa dulu di ujung telepon. Selamat pagi, jelang siang, Bu Dokter.
3: Selamat pagi, Bu Heni.
2: Salam sehat ya.
3: Ya, salam sehat selalu.
2: Siap, ini boleh kita tahu nih Bu Dokter ya, posisinya di mana, di Betun atau di Kefaminanu nih Bu Dokter?
3: Ini sekarang di Betun, setiap Jumat dan Sabtu saya di Poliklinik Rumah Sakit Betun.
2: Oh, siap ya, ini nanti kita juga mau ingin tahu ya, ini merangkap di tiga, bekerjanya di tiga tempat nih, nanti caranya seperti apa ya, sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat ya, khususnya di Betun dan juga di Kefaminanu seperti itu. Tapi Bu Dokter ya, langsung saja menggambarkan untuk kita di awal perjumpaan ini terkait dengan salah satu bagian organ tubuh kita itu adalah mata. Silahkan ya Bu Dokter.
3: Iya Ibu Heni, jadi kalau untuk menjaga kesehatan mata sebenarnya seperti kesehatan pada umumnya yang lain ya, jadi nutrisi, makan sehat itu yang kita jaga, sayur-sayuran, buah-buahan, karena itu ada vitaminnya yang bagus untuk kesehatan mata. Selain itu juga mata kita ini kan dia bekerja selama kita aktivitas ya, selama kita bangun itu pasti dia bekerja terus. Dia baru beristirahat saat kita tidur mata kita ini. Jadi diharapkan teman-teman juga istirahat yang cukup supaya matanya bisa mendapatkan.
2: Halo, izin Bu Dokter, seperti suaranya apa nih ya? Halo Bu Dokter ya, kita kembali program nih, soalnya suaranya terputus-putus nih. Kita kembali program untuk bisa mendengarkan suaranya dengan begitu jelas ya Bu Dokter Maria dari Betun. Saat ini beliau lagi bertugas di Betun, di mana tadi dikatakan bahwa kalau di hari Jumat sama Sabtu itu beliau lagi bertugas ya di kota Betun, Kabupaten Malaka. Dan juga pendengar tadi dikatakan bahwa memang mata kita itu dia bekerja setelah kita bangun tidur. Setelah kita bangun tidur dia mulai beraktivitas ya, mulai kita gunakan untuk bisa melakukan berbagai aktivitas kita seperti itu. Oke, dan juga kita nanti mau ketahui dulu ya, apakah memang mata ini merupakan salah satu organ tubuh kita yang sangat penting. Oke. Halo,
3: Halo.
2: Bu Dokter. Tadi suaranya agak-agak gaung sedikit nih Bu Dokter ya. Jadi kami putuskan ya, kembali kami sambungkan, semoga lancar ya Bu Dokter ya.
3: Atau kita coba ke nomor yang lain boleh?
2: Sudah cukup ini coba. Nanti kita coba lagi. Kalau memang tidak cukup, ini baru kita beralih ke nomor yang lain ya Bu Dokter ya.
3: Ya, kalau begitu saya beralih tempat. Iya, Bu Dokter, siapa ya. Tahu tempat yang lain.
2: Beberapa kali
3: ini,
2: juga kami menghubungi
3: tadi di dalam ruangan.
2: Oh, siap Bu Dokter ya. Beberapa kali juga kita menghubungi narasumber dari Betun, apalagi menggunakan WhatsApp itu memang agak susah sih ya. Tapi kalau berbicara terkait dengan jaringan, apalah daya kehidupanku ini ya, tak berdayalah kita ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Oke, sudah.
2: Iya, siap Bu Dokter ya. Nah, kita lanjut lagi nih Bu Dokter ya. Tadi dikatakan bahwa mata itu dia mulai beraktivitas mulai dari kita bangun tidur. Boleh dikatakan bahwa mata ini merupakan salah satu organ tubuh yang paling penting?
3: Ya, mata adalah jendela dunia. Kalau saya mau bilang mata itu penting, kalau kita yang Kristen, Katolik, kan di Alkitab dituliskan Tuhan menjaga manusia seperti menjaga bola matanya. Sepenting itu bola matanya kita.
2: Oke.
3: Kalau menurut saya seperti itu.
2: Oke, siap ya. Dan juga tadi bahwa ini kita menjaga pola hidup sehat untuk menjaga mata seperti organ tubuh lainnya nih Bu Dokter ya. Boleh kita ketahui untuk mengkonsumsi makanan yang sehat itu seperti apa nih Bu Dokter?
3: Ya, makanan yang sehat ya, kalau dari zaman dulu kita suka ada kan poster-poster di puskesmas tentang makanan yang 4 sehat 5 sempurna, yang ada sayur-sayur hijau. Contohnya misalnya sayur bayam, terus yang ada warna oranye-oranye, misalnya wortel mengandung vitamin A, itu bagus untuk kesehatan mata. Ya, apalagi yang mengandung zat besi juga. Yang salah satunya yang tadi saya sebutkan sayur bayam itu. Tapi susah ya, mungkin zaman sekarang anak-anak suka susah ya untuk makan sayur-sayuran ya, Bu Heni ya.
2: Oke, siap-siap Bu Dokter ya. Jadi kalau Bu Dokter ya, kapan kita harus menjaga itu? Apakah memang kita harus menerapkan pola hidup sehat di setiap hari atau memang di waktu-waktu tertentu saja seperti itu?
3: Memang harus setiap hari ya Bu Heni ya. Dan kalau untuk mata sendiri sebenarnya selain dari nutrisi dan istirahat yang cukup, itu juga aktivitas matanya yang harus kita atur. Apalagi di zaman sekarang kan semuanya pakai laptop, komputer, gadget, HP, nah itu aktivitas matanya yang harus kita atur. Kami menerapkan aturan namanya 20-20-20 Bu Heni. Jadi itu artinya setiap 20 menit kita aktivitas di depan layar, baik itu HP, komputer, laptop, aktivitas jarak dekat. Nah setiap 20 menit kita istirahatkan mata selama 20 detik saja cukup. Istirahatkan matanya dengan cara apa? Dengan cara menutup mata atau kita lihat sejauh, kurang lebih sejauh 6 meter lah perannya. Jadi itu aturan yang sekarang sedang kami terapkan dan kami ajarkan kepada pasien supaya matanya jangan terlalu lelah. Apalagi zaman sekarang ini aktivitas komputernya sangat berlebihan sekali gitu.
2: Oke, siap ya. Nah, ini dari berbagai kategori atau memang untuk usia-usia tertentu saja nih, Bu Dok?
3: Kalau untuk usia tertentu, apalagi anak-anak, itu kita sebenarnya tidak boleh ada screen time ya. Apalagi anak di bawah 2 tahun nih, Bu Heni. Kan sekarang kan anak-anak banyak yang sudah harus dikasih HP. Nah, itu sebenarnya kalau di bawah 2 tahun, tidak boleh ada screen time-nya sama sekali. Di atas 2 tahun, 2-4 tahun itu sebenarnya cuma boleh screen time itu 1 hari 30 menit seperti itu. Nah ini yang untuk ukuran 20-20-20 ini diterapkan untuk yang memang aktivitas di depan komputer dan HP dan laptop seperti itu.
2: Oke, nah kalau terkait dengan pola hidup sehat ya, dengan menjaga bagaimana kita beristirahat, kemudian juga mengkonsumsi makanan yang sehat nih. Dari berbagai kategori ini apakah memang berbeda dalam hal ini porsinya atau seperti apa nih Bu Dok?
3: Tidak ada porsi yang terlalu bagaimana sih. Kalau untuk kesehatan mata ya Bu Heni, berlebihan itu tidak bagus, kurang juga tidak bagus. Jadi kita sebenarnya porsinya yang cukup saja. Aktivitas yang cukup, istirahatnya cukup, dengan pola makan yang sesuai yang cukup. Selain itu juga sebenarnya yang untuk kesehatan matanya lagi itu adalah merokok, Bu Heni. Asap rokok itu akan membuat mata jadi semakin kering sehingga mata lebih cepat perih. Selain itu juga kandungan rokoknya itu bisa mengakibatkan kerusakan saraf mata yang lebih dini. baik terjadi pada perokok pasif maupun perokok aktif. Jadi selain jaga kesehatan dengan nutrisi, konsumsi makanan yang bergizi, istirahat cukup. Nah, rokok ini juga harus kita waspadai juga, Bu Heni, seperti itu.
2: Oke, ya. Selain rokok, apa yang perlu kita waspada sebagai salah satu cara kita menjaga mata kita agar tetap sehat seperti seperti itu nih, Bu Dokter?
3: Nah, sekarang apalagi kita di NTT ini kan panas sekali ya, Bu Heni, ya. Masing-masing orang punya matahari satu sepertinya. Jadi memang kalau untuk yang aktivitas di luar ruangan, yang outdoor, itu kita sarankan menggunakan kacamata yang anti UV. Karena sinar matahari yang terlalu terik itu juga membuat mata jadi lebih cepat mengalami katarak nantinya, seperti itu. Selain itu juga untuk pekerja-pekerja tukang yang di bengkel, nah diharapkan menggunakan kacamata pelindung khusus untuk kerjaannya. Kalau yang di depan komputer, itu yang tadi kami sarankan yang aturan 20-20-20. Dan kalau mau menggunakan kacamata anti radiasi, sebenarnya boleh-boleh saja, tidak masalah. Cuman kami lebih menekankan yang aturan 20-20-20 tadi, yang matanya harus diistirahatkan itu. Dan kalau memang sudah ada gangguan di mata, diharapkan segera diperiksakan ke dokter mata terdekat.
2: Siap ya. Kalau sesuai dengan waktu yang paling tepat nih, Bu Dokter, ya, kapan waktunya kita harus melakukan pemeriksaan ke pusat kesehatan seperti itu untuk mengetahui kesehatan mata seperti itu atau menjaga pola hidup sehat dari mata kita sendiri?
3: Ya, Bu Heni, kalau dari kami menerapkan waktu untuk kontrol itu atau hanya check up rutin itu minimal 1 tahun 1 kali untuk kontrol rutin mata. Seandainya pasien sudah menggunakan kacamata sebelumnya, itu bisa 1 tahun 2 kali, jadi setiap 6 bulan. Atau kalau pasien punya sakit tertentu, misalnya pasien dengan sakit kencing manis, diabetes, atau pasien dengan hipertensi, tekanan darah tinggi, nah itu juga mempengaruhi ke mata. Jadi sebaiknya kontrol rutin mata lebih awal untuk kita mengetahui apa ada atau tidaknya kerusakan pada saraf mata, sehingga kita bisa mencegah kerusakan yang lebih jauh, seperti itu, Bu Heni.
2: Siap ya. Boleh kita ketahui ciri-ciri seseorang itu yang matanya dikategorikan sehat itu seperti apa nih, Bu Dok?
3: Kalau mata yang sehat itu ya otomatis matanya melihatnya jelas, tidak ada gangguan. Kadang-kadang pasien merasa seperti ada asap atau ada kabut atau ada kotoran. Ini pasiennya lihatnya benar-benar clear, jernih, tanpa ada rasa gatal atau mata merah atau seperti ada sensasi benda asing, matanya tidak bengkak, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI 1 ada yang matanya mengalami keluhan, tolong jangan diobati sendiri, jangan dikucak-kucak matanya, sebaiknya kita periksakan ke dokter yang terdekat.
2: Oke ya. Tapi kalau lalai dan juga ya sejak dini seperti itu tidak melakukan pemeriksaan, kemudian juga tidak menerapkan pola hidup sehat, apa dampak terbesar yang akan dirasakan di masa depan nih, Bu Dokter?
3: Ini kalau misal dampak, kita tergantung jenis penyakitnya ya, Bu Heni. Misalnya anak-anak. Nah, anak-anak yang terpapar gadget dari usia dini itu kan berisiko untuk matanya mengalami gangguan penglihatan yang membutuhkan kacamata. Nah, seandainya anak-anak itu terlambat mendapatkan penanganan kacamata, itu ada kita sebut namanya mata malas. Jadi terjadi penurunan fungsi saraf yang kalau kita ukur kacamata nanti sampai ukuran maksimal pun tetap anaknya tidak bisa melihat dengan lebih jelas, seperti itu. Jadi itu batasnya sampai usia 12 tahun kita masih bisa untuk atur perbaiki. Atau kalau misalnya pasien yang dengan sakit diabetes kencing manis yang mengalami gangguan penglihatan, nah itu harus segera diperiksakan, karena kalau semisal terlambat dan gangguan sarafnya lebih parah, itu bisa mengarah ke kebutaan yang permanen.
2: Oke, siap ya. Tapi kalau sudah ya mengarah kepada buta permanen, itu memang tidak bisa diobati atau diatasi lagi ya, Bu Dok, atau bagaimana?
3: Kalau tergantung juga ini jenis kasusnya, Bu Heni. Kalau misalnya kita ambil contoh kebutaan pada pasien yang mengalami kencing manis, nah itu Tergantung derajat penyakitnya seperti apa. Ada yang kita masih bisa lakukan tindakan operasi, ada yang memang sudah tidak bisa dilakukan tindakan apa-apa karena saraf matanya sudah lama mengalami gangguan. Tindakan operasinya pun bermacam-macam, Bu Heni. Ada yang kita bisa lakukan di NTT ini, tapi banyak yang tidak bisa kita lakukan juga di NTT. Jadi kita harus rujuk ke Bali atau ke Jawa. Nah, itu kan repot juga ya pasiennya kalau mau dirujuk, kayak begitu.
2: Oke, siap ya. Tapi kalau pengamatan khususnya di beberapa tempat ya, yang mana di Kefa Minano, kemudian juga di Beton saat ini Bu Dokter bertugas di sana, bagaimana untuk yang diamati khususnya untuk masyarakat sekitarnya? Apakah memang mereka masih tetap ya menjaga pola hidup sehat yang baik terkait dengan kesehatan mata atau seperti apa yang diamati?
3: Kalau kita di sini, kebanyakan memang pasiennya itu belum banyak yang sadar tentang kesehatan mata. Jadi pasien betul-betul sudah tidak bisa melihat, baru nanti dibawa ke rumah sakit. Kalau seandainya masih bisa ditangani, puji Tuhan. Tapi banyak juga kasus yang pasien sudah terlambat. Jadi memang tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mata dan pengobatan mata itu memang masih sangat minim. Apalagi memang tenaga kesehatan dokter spesialis mata juga memang jumlahnya sedikit ya Bu Heni. Jadi ya kita harus maklum jadinya seperti itu.
2: Siap. Kalau dilihat dari faktor yang menjadi hambatan untuk bisa mereka ya punya kesadaran itu apa sih Bu Dokter?
3: Kalau faktornya yang pertama, masih banyak mitos yang beredar di masyarakat. Contoh misalnya katarak. Kalau katarak itu sebenarnya adalah buta yang bisa kita obati. Jadi bisa kita lakukan tindakan operasi katarak. Itu nanti seandainya tetap pasien memang tidak ada keluhan di saraf dan yang lainnya, pasien akan kembali melihat dengan jelas ini. Namun pasien kalau dengar kata operasi itu sudah kaget duluan. Jadi mitosnya itu mungkin bola matanya nanti kita congkel dikeluarkan, atau kita ganti dengan mata sapi, atau yang seperti itu. Nah, mitos-mitos yang beredar di masyarakat itu yang membuat masyarakat jadi enggan berobat ke dokter mata. Selain itu juga akses ya, jalan. Memang kan kita kemana-mana agak jauh, jalanannya juga masih kurang bagus. Nah, itu juga mempengaruhi, dan tingkat pengetahuan masyarakat itu juga mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk berobat ke dokter mata. Masih banyak menggunakan pengobatan tradisional mungkin seperti itu.
2: Siap Bu Dokter ya. Nah, ini Bu Dokter yang melakukan kegiatan pelayanan di rumah sakit umum Kefa Minano, kemudian di rumah sakit Leona dan di Betun juga nih. Boleh kita ketahui jadwalnya Bu Dokter ya? Siapa tahu sehabis ini ada yang langsung mengetahui jadwal dan juga besok berkunjung seperti itu.
3: Oh, bisa Bu Heni. Jadi kami pelayanan polimata di Kefa itu dibuka dari Senin sampai Kamis, baik di Rumah Sakit Umum Kefa maupun di Rumah Sakit Leona. Cuman kalau di Rumah Sakit Umum Kefa kami buka polinya pagi, kalau di Leona Kefa kami bukanya sore, Senin, Selasa dan Kamis. Cuma Sabtunya saya bertugas di Rumah Sakit Betun karena banyak sekali pasien dari Malaka yang berobat ke Kefa dan jaraknya jauh, pasiennya juga sudah lansia, sehingga saya diperbantukan ke daerah Malaka supaya lebih mudah dijangkau oleh pasien.
2: Oke, ini proses pelayanannya seperti apa nih Bu Dokter yang harus dilakukan ketika ya ada yang ingin melakukan pengobatan seperti itu?
3: Kalau pasien ingin berobat itu kebanyakan kita masyarakatnya kan sudah punya BPJS ya Bu Heni ya, jadi bisa ke vaskes terdekat atau ke dokter keluarga untuk mengambil rujukan BPJS. Nanti bisa pasien mengatakan mau ke poli rumah sakit yang mana. Itu kalau untuk di daerah Kefa. Kalau untuk di Malaka itu bisa juga menggunakan EKTP Malaka. Jadi dengan membawa fotokopi EKTP bisa mengambil rujukan di puskesmas.
4: seperti itu, Bu Hendy.
2: Siap ya. Kalau di Betul sendiri waktunya di jam berapa nih, sampai jam berapa nih Bu Dokter, di hari Jumat sama hari Sabtu?
4: Dari jam 8 pagi sampai sore jam 2. Jam 2.
2: Jam 2 siang.
4: Jam 8 sampai jam 2 siang. Ya, benar, Bu Hendy.
2: Oke, ya boleh diketahui sudah sejak kapan nih Bu Dokter di sana?
4: Kami kalau di Kefa saya sudah dari tahun 2021 ya Bu Yeni. Kalau di Betun itu baru bulan lalu kami diminta diperbantukan ke Rumah Sakit Betun dari bulan lalu.
2: Oke, yang diamati sejauh ini dalam sehari kira-kira berapa sih ya pelayanan diberikan kepada masyarakat di Betun atau mungkin di Kefa Menado juga seperti apa nih Bu Dokter?
4: Lumayan banyak ya Bu Yeni, kalau sehari pasiennya itu bisa sebenarnya tergantung musim. Kalau kita kan banyak yang petani, jadi kalau misalnya ada musim tanam, nah itu mungkin pasiennya lebih sedikit. Tapi kalau lagi tidak ada musim yang tertentu untuk pasien bekerja, itu pasien poli satu hari bisa mencapai 30 sampai 50 pasien bisa, Bu Hendy.
2: Oke, siap ya. Kalau saat ini yang banyak ditemukan itu apa sih Bu Dokter ya terkait dengan mata ini?
4: Kalau kita di sini buta yang paling banyak itu adalah buta katarak. Banyak sekali masih pasien katarak ini di perkampungan, itu banyak sekali yang harus diberikan pengobatan. Terus tentu saat ini katarak, lalu banyak yang sekarang anak-anak yang dengan memerlukan kacamata itu juga sudah mulai meningkat jumlahnya. Dan luka di mata, karena kita kan banyak yang petani, mungkin kena pas rontok padi atau waktu lagi potong-potong sesuatu, itu juga banyak sekali.
2: Oke, nah kolaborasi yang dibangun sejauh ini dengan pihak mana saja sebagai salah satu peningkatan untuk bisa mendorong masyarakat ya menerapkan pola hidup sehat, menjaga kesehatan mata nih, baik di Kefa Menado dan juga di Betun seperti itu nih Bu Dokter ya?
4: Iya, untuk kolaborasinya kita memang bekerja sama dengan beberapa yayasan. Ada di daerah TTS itu kita dengan Yayasan Tanpa Batas, itu juga untuk edukasi keliling masyarakat dan untuk penjaringan pasien juga. Lalu untuk sekitarnya kita dari Dinas Kesehatan kadang-kadang mengadakan pelatihan untuk kader-kader di puskesmas supaya lebih mengenal tanda-tanda bahaya pada mata, dan pelatihan untuk dokter-dokter di puskesmas juga seperti itu.
2: Oke, kalau tidak salah ya di bulan batasnya di bulan April kemarin ya ada kegiatan operasi mata katarak ya Bu Dokter ya?
4: Oh iya betul, itu kita dari Yayasan Nur Dubai, kita di NTP ada beberapa titik, salah satunya di Atambua dan di Kefa juga ada. Itu salah satu bantuan operasi katarak gratis untuk pasien-pasien yang kurang mampu dan tidak memiliki BPJS.
2: Oke. Siap ya, jadi berarti memang kemarin itu kalau untuk Bu Dokter Maria sendiri hanya di Kefa saja, di Betun tidak ya Bu Dokter ya?
4: Iya betul, kebetulan yang titik yang didapatkan itu dari Kefa soalnya.
2: Oke, targetnya berapa kemarin?
4: Kemarin kita masing-masing titik itu dapat jatahnya 25 pasien. Puji Tuhan 25-nya sudah diberikan pelayanan dan sudah bahagia melihat lebih jelas.
2: Oke, siap ya Bu Dokter ya. Di kesempatan ini Bu Dokter ya bisa memberikan saran ya bagi atau himbauan, ajakan bagi masyarakat bagaimana menerapkan pola hidup sehat yang baik dan juga benar sebagai bentuk penekanan untuk menjaga pola menjaga kesehatan mata seperti itu. Silahkan nih Bu Dokter.
4: Ya, jadi untuk bapak mama, teman-teman, kakak adik semua, mari kita jaga penglihatan mata kita, kita jaga nutrisi, kita istirahat yang cukup, kita menggunakan gadget dan komputer dengan lebih teratur waktunya supaya tidak merusak mata, dan apabila ada keluhan, tolong jangan diobati sendiri. Berobat ke dokter yang terdekat. Kalau ada dokter spesialis matanya, silakan berobat ke dokter spesialis mata. untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Tolong jangan dipucak-pucak matanya dan jangan diteteskan yang aneh-aneh. Terima kasih.
2: Oke, siap Bu Dokter ya. Ini kita hampir lupa nih ya, tapi apakah memang kesehatan mata atau mungkin ada gangguan pada mata ya, kesehatan mata itu, apakah memang ini dikategorikan salah satu jenis penyakit generatif atau bagaimana nih Bu Dokter?
4: Ada penyakit mata yang degeneratif, ada juga yang tidak, Bu Heni. Jadi memang penyakit degeneratif itu ada di setiap organ. Jadi ada yang degeneratif, ada yang tidak. Kita tidak bisa langsung dari satu organ dia hanya penyakit degeneratif saja, itu tidak. Tapi ada hal-hal tertentu yang mempercepat kondisi degeneratif itu. Contohnya seperti paparan rokok, istirahat yang kurang, stres, nah itu mempercepat kondisi degeneratif pada mata pasien seperti itu.
2: Oke ya, proses penanganannya juga sama ya Bu Dokter ya, dengan menerapkan pola hidup sehat dan juga istirahat yang cukup ya.
4: Ya, dan kalau ada keluhan segera berobat supaya kita terapi lebih awal mendapatkan hasil yang lebih baik.
2: Oke, dikategorikan penyakit yang berkomplikasi tidak nih Bu Dokter?
4: Itu maksudnya seperti apa ya Bu Hendra?
2: Bisa berpengaruh pada organ tubuh yang lain seperti itu.
4: Oh, jadi maksudnya dari mata mempengaruhi organ tubuh lain, gitu iya. Maksudnya ya. Kalau dari mata mempengaruhi organ tubuh yang lain, sebenarnya tidak secara langsung ya Bu Heni. Jadi dari mata langsung kena organ tubuh lain jadi bermasalah, sebenarnya tidak secara langsung. Tapi kalau ada kaitannya bisa. Misalnya keluhan pada mata itu dia berhubungan dengan daerah sekitar, misalnya telinga, hidung, itu bisa. Atau keluhan pada mata itu menyebabkan pasien jadi lebih depresi, itu bisa. Atau misalnya pasien dengan katarak yang tidak bisa melihat, jadinya pasien stres, nah itu juga bisa. Jadi tidak berhubungan secara langsung, tapi ada kaitannya, ya bisa.
2: Oke, siap ya. Tapi Bu Dokter ya, terkadang juga kalau khususnya untuk anak-anak, mereka itu bermain kotor begitu, yang mana itu sekitar lingkungan ada debunya dan juga masih ada kotoran lain seperti itu. Itu punya dampak tidak untuk kesehatan mata khususnya bagi anak-anak?
4: Ya, kalau misalnya kena debu itu bisa. Satu, misalnya kalau anaknya alergi dengan debu, ada kasus sering anak-anak alergi. Jadi pulang habis bermain di lapangan, pulang-pulang matanya sering merah. Nah, itu curiga mungkin anaknya alergi. Atau misalnya anaknya mainnya kotor-kotor, terus dikucak-kucak matanya dengan tangan yang kotor yang belum dicuci, matanya jadi merah, bengkak, bahkan bisa infeksi. Itu juga nanti mempengaruhi. Nah, kalau dia infeksi dan luka dan menyebabkan bekas luka, tentu nanti mempengaruhi penglihatan. Jadi nanti penglihatannya bisa kabur permanen. Seperti itu, Bu Heni.
2: Oh, siap, Bu Dokter. Oke, baik, Bu Dokter. Kita punya waktu yang terbatas di siang hari ini ya, di pagi menjelang siang seperti ini. Bisa ya, jangan lupa mengajak ya masyarakat sekitarnya. Mungkin di Betun ya, khususnya di Betun ya. Ada yang belum tahu, ada dokter spesialis mata di sana, bisa diajak, bisa diketahui lewat Pro 1 RRI Tambua dan juga di Kevin juga seperti itu. Silahkan nih Bu Dokter.
4: Ya, jadi untuk bapak mama, kakak adik, teman-teman semua yang mau berobat mata, kami poli mata di Keva, di Rumah Sakit Umum Keva, buka di pagi jam 8 sampai jam 12 siang, Senin sampai Kamis, dan bisa di Rumah Sakit Leona Senin, Selasa, Kamis pukul 3 sampai 5 sore. Untuk bapak-bapak, mama, dan teman-teman yang di daerah Malaka bisa merapat ke Rumah Sakit Betun di hari Jumat dan Sabtu pukul 8 sampai jam 2 siang.
2: Oke, tapi ke sana jangan lupa membawa administrasi juga ya Bu Dokter ya.
4: Ya, administrasinya harus lengkap.
2: Biar sekali pergi jangan sampai lupa besok pergi lagi begitu ya.
4: Iya, nanti bolak-balik, nanti kan kasihan. Apalagi pasien, apalagi kalau lansia dan tidak bisa melihat, harus bolak-balik, aduh kasihan.
2: Oke, ya pelayanan secara online bisa tidak nih Bu Dokter?
4: Kebetulan untuk saat ini kami belum ada pelayanan telemedicine, Bu Heni, karena kalau untuk mata kan kita harus lihat langsung matanya dan ada beberapa pemeriksaan yang mungkin tidak tersedia kalau kita jelaskan ke pasien seperti itu. Jadi memang kami untuk saat ini masih belum tersedia pelayanan telemedicine.
2: Oke, siap Ibu Dokter. Terima kasih banyak di pagi hari ini. Nanti lain waktu hadir lagi ya Bu Dokter ya, dengan topik yang berbeda terkait dengan kesehatan mata, biar kita ya tetap sehat ya, karena mata itu sebagai jendela dunia ya. Sonde lihat itu mau bagaimana, so kalau mata sudah rusak sonde bisa, jadi harus jaga seperti itu ya Bu Dokter ya.
4: Ya, betul sekali itu.
2: Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini di Betun ya Bu Dokter ya. Semoga kegiatan pelayanannya berjalan baik dan lancar.
4: Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat melanjutkan kegiatan, selamat berkarya Ibu Heni.
2: Siap, Tuhan memberkati kita.
4: Berkati kita semua. Amin.
2: Amin ya. Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami di Pro 1 RRI Atambua di edisi hari ini bersama dengan Dr. Maria Vincenziali, SPM, dokter spesialis mata di RSUD Keva Menanu, kemudian juga di Rumah Sakit Leona Keva Menanu dan RSUPP Betun ya. Bagaimana menerapkan pola hidup sehat ya agar mata sebagai salah satu organ tubuh kita itu tetap sehat pula ya. Tadi dikatakan bahwa untuk saat ini diterapkan pola 20-20-20 ya, 20 menit ya mata diistirahatkan dengan melihat ya, beristirahat sebentar dari layar handphone atau layar komputer, kemudian setelah itu baru melanjutkan aktivitas seperti itu. Oke, baik untuk Anda semuanya, demikian perbincangan kami di Pro 1 RRI Atambua.
0: Anda sedang mengikuti Atambua Siang Ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Mina, sini.
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Esensi buku Habibie dan Ainun karya Bakharuddin Yusuf Habibie. Sebenarnya buku ini bukanlah novel, kisah yang diangkat di dalamnya pun bukanlah fiksi. Buku ini ditulis langsung oleh Bapak Habibie yang ia tujukan untuk mengenang mendiang Ibu Ainun, sang istri. Jadi buku ini berupa autobiografi, penggalan kisah cinta dalam dunia nyata mantan Presiden Indonesia, Bakharuddin Yusuf Habibie. Meski pada akhirnya harus juga diakui bahwa gaya menulis Bapak Habibie dalam buku ini sama dengan cara novelis bercerita. Sudah pernah membaca buku ini? Atau sudah pernah menonton filmnya? Kesuksesan buku berjudul Habibie dan Ainun ini juga berimbas pada suksesnya film dengan judul yang sama. Secara umum, kisah yang ditulis oleh Pak Habibie ini bercerita semua hal tentang Ibu Ainun, mulai dari pertemuan pertama mereka hingga detik-detik maut memisahkan cinta keduanya. Kisah ini sangat inspiratif tentang cinta yang tulus dan sederhana. Kisah di dalam buku ini juga menyisipkan nilai nasionalisme. Bapak Habibie bercerita mengenai kepeduliannya pada bangsa, hanya saja beberapa kendala politik dan intriknya membuat Bapak Habibie kepayahan. Namun berkat niatnya yang tulus, ia kemudian berhasil menjadi orang nomor satu di Indonesia. Esensi buku Habibie dan Ainun karya Bakharuddin Yusuf Habibie dari RRI untuk Indonesia. Anda sedang mengikuti Atambua Siang Ini.

saya MP Rambing Sarjana Teknik SMK Negeri 2 Belu SMK Perbatasan RI RBTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

0: Pendengar, informasi kami kutip dari portalnya rri.co.id, di mana pendengar RRI, Kementerian Sosial membentuk tim khusus untuk mendalami pengadaan sepatu siswa sekolah rakyat. Tim dibentuk menyusul ya isu yang ramai di perbincangan publik dan media sosial. Yang menunjuk ya Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan juga pelaksana tugas Inspektur ya Jenderal Dodi Sukmono memimpin penelusuran hasil pendalaman ditargetkan selesai dalam sepekan. Di mana diminta dalam mendalami proses pengadaan barang dan jasa sekolah rakyat, penelusuran difokuskan pada pengadaan sepatu dan seragam siswa. Langkah tersebut dilakukannya untuk mendapatkan gambaran utuh terkait isu yang berkembang, di mana informasi di media sosial dinilai perlu dicermati secara berhati-hati. Ditegaskan, pengadaan perlengkapan sekolah juga mencakup kebutuhan guru. Seluruh proses disebut dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Batang Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
2: Si anak selalu kontrol dalam lingkungan pergaulannya, mungkin di lingkungan sekolahnya juga para orang tua ini bisa berkoordinasi, mungkin saling bertukar informasi dengan para guru untuk bisa mengawasi anak seperti itu. Dan di situ juga dalam hal di lingkungan pergaulannya juga harus dibatasi, mungkin dalam hal pergaulan kebanyakan lawan jenis ya ibu ya, mereka belum tahu tuh yang mana yang baik ini saya lakukan ini, jadi mengikuti menyerupai perbuatan orang dewasa padahal belum cukup waktunya. Untuk anak itu jaga lingkungan pergaulan, tetap batasi pergaulan dengan lawan jenis, gitu. Kemudian pergaulan di luar rumah juga dibatasi. Kemudian menggunakan medsos juga harus pandai-pandai juga. Kalau tidak penting sekali dengan urusan tugas sekolah, tidak perlu. Karena di media sosial itu, di dalam layar HP itu semua ada, ribuan bahkan jutaan mungkin, semua yang baik dan yang tidak baik ada semua di situ. Dan belum waktunya untuk dapat dilihat ataupun diketahui oleh anak.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Oke, baik pendengar, informasi lain yang masih kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Atambua, di mana kami masih kutip dari portalnya rri.co.id, di mana pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Kota Depok menyerahkan infak kemanusiaan untuk Palestina sebesar 512.437 juta melalui Basar Basnas RI. Penyerahan dilakukan di gedung Basnas RI pada kemarin ya. Himpunan masyarakat ya, ini dihimpun dari masyarakat Kota Depok, diserahkan langsung secara simbolis sebagai bentuk dukungan nyata bagi Palestina. Ketua Basnas RI Sodiq Mujahid ya, mengatakan infak kemanusiaan warga Kota Depok dalam membantu rakyat Palestina menunjukkan angka yang sangat signifikan. Rasa syukurnya atas tren positif kedermawanan masyarakat yang terus bertumbuh dalam mendukung misi kemanusiaan. Fenomena ini juga dinilai sangat ya menggembirakan karena semangat untuk membantu sesama, khususnya bagi saudara seiman dan umat manusia yang sedang kesulitan.

bisa digarap untuk mendukung pendapatan asli desa. Okay. Yang pertama itu letak tanah desa yang di pinggir jalan yang sangat strategis untuk bisa disewakan kepada siapa saja. Nah, itu bisa menyumbang pendapatan asli desa. Yang berikut kita mengelola bumdes yang ada, karena setiap tahun itu kan hampir semua bumdes itu kan mendapatkan dana segar dari kementerian melalui dana desa itu, kementerian desa itu untuk ketahanan pangan. Tetapi pengalaman saya selama ini banyak teman-teman desa yang lebih memilih untuk belanja sendiri. Nah, kami di Kabuna melihat bahwa itu sebuah potensi besar untuk diberi kesempatan kepada bumdes. Jadi untuk belanja ketahanan pangan kita berikan kepada bumdes. Terus yang berikut, kebetulan bumdes kami karena sudah berjalan dengan baik, maka kami sudah memiliki badan hukum. Itu langsung dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan sejak berbadan hukum, semua pekerjaan-pekerjaan fisik, baik itu contoh seperti pengerjaan posyandu, corabat di lingkungan, belanja-belanja ketahanan pangan, dan belanja-belanja dengan volume yang besar, kita memberikan semua kesempatan itu kepada bumdes. Dengan aturan yang tertuang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya adalah keuntungan satu tahun itu 30% dari nilai keuntungan itu diberikan kepada desa sebagai pendapatan asli desa. Dan saat ini pendapatan bumdes per hari itu di atas 2 juta. Kadang 2,5 juta kalau di hari-hari ramai ada kegiatan di puskesmas atau di Unimor atau di kantor desa sendiri. Pernah menyentuh 4 juta lebih per hari.

Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, kita di menit ke-54 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami juga akan hadirkan lagu-lagu religi bagi umat muslim di seputaran kota Tambora dan sekitarnya untuk persiapan mengikuti sholat Jumat di edisi hari ini dari Masjid Al-Mujahidin, kota Tambora.

Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi nanti juga kami mengajak Anda untuk ikuti sholat Jumat dari Masjid Al-Mujahidin, Kota Tambua.

Allah. Sebelum khotib naik gendar atas nama Pak Nur Masjid Agung Al-Mijaisin akan menyampaikan beberapa umum. Yang pertama menghimbau kepada Bapak dan saudara-saudara yang duduk di belakang agar mengisi kosong yang depannya masih kosong demi kesempurnaan surat kita bersama. Kemudian mengingatkan kembali kepada Bapak dan saudara-saudara yang membawa HP agar HP-nya dinonaktifkan. Yang ketiga yaitu mengenai keuangan Masjid Agung Al-Mujahidin Atambua saldo akhir tanggal 1 Mei 2026 sebesar 42.153.497 rupiah. Infak tanggal 1 Mei 2026 sebesar 1.634.000 rupiah. Jumlah keseluruhan yaitu 43.787.497 rupiah. Pengeluaran honor petugas masjid sebesar 1.500.000 rupiah. Dan hari ini tanggal 8 Mei 2026 sebesar 42.287.497 rupiah. Demikianlah infak dan sedekah Bapak. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dilipat gandakannya. Amin ya rabbal alamin. Ketika Jumat hari ini yang bertindak sebagai khotib yaitu Ustaz Sumardi, imam yaitu Ustaz Atilah Mugrifon, Mu'adzin Tata Udin. Demikian pengumuman kami atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيني وإياكم بالتقوى الله. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah sampai detik ini kita masih menikmati semua pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah habis. Treatment rambut sampai begitu. Hanya saja terkadang syukur kita yang kita habis. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berkurang. Hanya saja syukur kita terkadang berkurang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberitahukan kepada kita jika engkau ingin nikmat itu terus merasakan, maka cukup untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, aku tambah dengan nikmat yang lain. Tetapi jika engkau kufur, engkau tidak bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, kata Allah, ingat, azabku sangatlah pedih. Jika arwada ayyakuna lahukun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka dia tinggal mengatakan kun, jadilah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan terlena kita dengan harta yang banyak. Allah ingin mengambil, tinggal dia mengatakan kun, jadilah. Jangan terlena kita dengan pangkat dan jabatan. Jika dia ingin mengatakan kun, maka jadilah. Dia balik sesuatu itu dari sesuatu yang baik menjadi buruk. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, keluarga hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Selaku khatib diwajibkan menyampaikan wasiat takwa. Maka saya wasiatkan diri saya pribadi dan kita semua untuk selalu kita tingkatkan kadar kualitas, kadar kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjaga, melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada takwa itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini telah kita memasuki bulan Zulqa'dah, yang mana bulan Zulqa'dah ini merupakan salah satu bulan yang diharamkan untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 bulan di dalam satu tahun terdapat daripada bulan yang diharamkan: Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Muharram Rajab, Zulkaadah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan ini Allah tempatkan untuk kita melakukan, betul-betul melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jika kita melakukan perbuatan baik, Allah lipat gandakan pahala kita. Jika kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, maka Allah akan lipat gandakan dosa-dosa kita. Diibaratkan pada satu tempat, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kesalahan itu mungkin tak terjamah, atau mungkin kita melakukan kesalahan itu di hutan yang tak terlihat oleh orang lain, mungkin dirasakan biasa-biasa saja. Tetapi kalau kesalahan itu kita lakukan pada tempat yang tidak seharusnya kita lakukan, maka sanksinya lebih berat. Sama seperti bulan-bulan yang diharamkan, hadirin rahimakumullah, maka patut kiranya untuk kita menjaga, kita menjaga kembali ibadah kita, kita menjaga kembali mawas diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan manusia ada 3 panggilan yang Allah Subhanahu wa taala serukan kepada manusia. Setiap kita pasti merasakan 3 panggilan itu. Hanya saja 1 panggilan itu terkadang kita dipanggil atau tidak, tergantung nasib kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panggilan yang pertama adalah panggilan salat. Panggilan salat ini yang paling sering kita dengar, 1 hari 5 kali. Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan untuk kita melakukan salat, menyembahnya. Allah memanggil kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan-kesibukan yang kita lakukan untuk menghadap kepada-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua adalah panggilan haji dan umrah. Tidak semua dapat panggilan. Walaupun dia kaya, kalau tidak dipanggil, maka dia tidak akan dapat melaksanakan haji ataupun umroh. Sudah banyak kita melihat dia meninggal dalam keadaan kaya, tetapi tidak mampu untuk melakukan haji dan umroh. Karena itu merupakan panggilan, baru kita bisa pergi ke sana. Kemudian yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah panggilan kematian. Dan ini pasti terjadi pada setiap manusia. Pasti terjadi, kapan dan waktu dan di mana tidak pernah kita tahu. Itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini umat Islam sedang menyaksikan momen yang sangat luar biasa. Dari seluruh penjuru dunia mulai berbondong-bondong menuju ke kota suci Mekah untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ibadah haji pada tahun ini. Namun yang perlu untuk kita perhatikan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan haji, biarlah mereka melaksanakan semua ritual ibadah yang mereka lakukan. Bagi kita yang kita melaksanakan haji, perlu untuk kita menjadi perhatian adalah panggilan kematian yang tak pernah kita tahu kapan, waktu, tempat, dan kejadiannya seperti apa. Kita tidak pernah tahu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka antara haji dan kematian itu ada kesamaan. Ada kesamaan yang pasti terjadi. Kesamaan yang pertama, sama-sama dipanggil. Tapi panggilan haji, kita saja kita berdoa. Ya Allah, setelah saya pergi, itu aman sih menurut saya. Kembalikan aku di tanah airku dalam keadaan selamat. Tapi panggilan kematian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panggilan kematian kita tidak pernah bisa untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, setelah aku mati aku kembali ke dunia. Tidak akan pernah terjadi, hadirin rahimakumullah. Maka daripada itu, untuk itu kita harus persiapkan sebaik-baik mungkin. Bagaimana untuk kita menghadapi yang namanya kematian? Jangan sampai ketika kita meninggal, amal kita tidak cukup. Amal kita masih kurang. Amal kita tidak mampu untuk melewati alam yang masih banyak yang harus kita lalui. Alam barzah, alam kehancuran, alam pada mahsyar, alam timbangan, masih banyak alam-alam yang harus kita lalui. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kesamaan antara haji dan kematian. Sama-sama menggunakan pakaian putih. Sama-sama menggunakan pakaian putih, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa haji merupakan latihan untuk menuju kepada kematian. Dan kematian sudah pasti, tak perlu untuk kita pelajari. Ketika kita sudah memasuki yang namanya kematian, tentunya kita akan menunggu kapan terjadinya hari kiamat. Di alam barzah, di alam penantian, mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir hari ini dikuburkan, masih menunggu kapan terjadinya hari kiamat. Maka hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kubur azab kubur itu pasti, nikmat kubur itu pasti. Maka perlu untuk kita perhatikan apa saja yang perlu untuk kita siapkan menghadapi yang namanya azab atau nikmat kubur itu sendiri. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, qira'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat, menjadi teman, menjadi penolong bagi orang yang sering membacanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu baru pembacaan Al-Quran, satu amal soleh, belum amalan-amalan yang lainnya. Maka daripada itu perlu kita perhatikan kembali, sejauh mana kita melakukan sholat, sejauh mana kita melakukan ibadah-ibadah amal soleh yang lainnya, membaca Al-Quran, bersedekah, berbuat baik kepada orang lain. Tentu itu semua akan bermanfaat bagi kita kelak nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, kesamaan antara haji dan kematian adalah sama-sama meninggalkan segalanya. Ketika orang pergi haji, ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan hartanya, ditinggalkan semua yang dimiliki, harta, pangkat dan jabatan, ditinggalkan semua. Sama seperti orang yang mati. Ketika dia mati, hartanya ditinggalkan, pangkat dan jabatannya dia tinggalkan. Tetapi ketidaksamaan antara keduanya, haji bisa dia kembali dan dia dinikmati kembali harta dan pangkat jabatannya. Beda halnya dengan kematian. Ketika dia meninggal, itu semua tidak akan bisa dinikmati. Yang bisa dinikmati adalah amal, amal yang dia bawa ketika dia mati. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan perjalanan haji ini menjadikan kita pelajaran penting bagi kita, bahwa orang yang pergi melaksanakan haji tentu dia sedang belajar bagaimana menghadapi kematian. Tetapi orang yang sudah mati tentu dia akan mengalami, akan merasakan nikmatkah atau azab daripada kubur itu sendiri. Maka apa kata Rasulullah SAW, akhiru akhiru hadhil lazati yani al maut, perbanyaklah untuk mengingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan itu, yaitu mengingat yang namanya kematian. Ketika kita mengingat kematian, tentu semua yang kita miliki, semua yang kita rasakan terasa hambar. Tetapi ketika kita sudah tidak mengingat tentang kematian, hadirin rahimakumullah, maka pangkat jabatan terasa nikmat, harta terasa nikmat. Tapi ketika kita mengingat yang namanya kematian, semua itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan, yang kapan saja bisa dia ambil, yang kapan saja dia mau ambil bisa saja. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita mencari sebanyak-banyaknya harta, boleh kita mengajar setinggi-tingginya pangkat dan jabatan, tetapi jangan jadikan itu semua sebagai tolak ukur untuk kita menikmati kehidupan ini. Tapi menjadikan itu semua menjadi tolak ukur bagaimana untuk bisa kita melakukan kebaikan dengan wasilah harta, pangkat dan jabatan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan-harapan kita bagi orang yang pergi melaksanakan jamaah haji, mudah-mudahan mereka tetap diberikan keselamatan, tetap diberikan kesehatan pergi dan pulang dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kita tentu yang dulunya tidak menjadi orang yang baik, kita berhak menjadi orang yang lebih baik. Yang dulunya kita menjadi orang pendosa, kita berharap mudah-mudahan Allah menghindarkan, menjauhi pikiran perikan untuk kita melakukan yang namanya dosa. Bagi kita, keluarga kita, tentu perlu untuk kita jaga. Tu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai ketika kita sudah menjaga sebaik-baik mungkin untuk tidak melakukan, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dan kita menghindari yang namanya neraka jahanam, tetapi kita tidak memperhatikan keluarga kita. Jangan sampai itu menjadi penyebab kita ditarik ke dalam neraka. Maka daripada itu hadirin rahimakumullah, untuk selalu kita perhatikan diri kita dan keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
1: Apa beri kita salon? Sesalah orang pikir kakak owner yang mana? Kakak owner yang lagi pijat-pijat ya.
2: Pijat yang lagi pegangin rambut.
1: Dia adalah CEO yang lagi nyamar jadi karyawan, guys ya.
2: Sebenarnya bilang,
0: "Eh, innal hamdalillah." نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسن بملائكة مسبحة بكفسه. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. أسنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وأنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقارة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. رب اغفر لنا لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيم الصلاة.
3: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فبشر إن نفعت الذكرى

0: Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah.
1: Mungkin dong bingung setelah dari sini dong mau ke mana, atau mungkin ada yang mungkin ke sili-sili mau pulang rumah nanti takut ketemu lagi.
0: Allahu Akbar.
1: Tunggu waktu yang pas baru pulang. Sampai ownernya usir ya.
2: Kadang usir kalau banyak orang.
1: Oh. Iya enak juga ya kalau kita sambil nyalon sambil cerita.
0: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Iya benar banget. Tapi sayang dari cerita kamu dari awal sampai dengan sekarang dengan semangat seperti ini namanya hidup. Ada tantangan, ada kendala. Awal kamu.
0: Allahu Akbar.
1: Tantangan apa sih yang kamu temui gitu selama kamu?
0: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين.

0: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah.
1: Belajar mandiri dari sekarang. Wah, walaupun orang tua kita masih ada, permisi
0: Allahu akbar.
1: Kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri ya, tapi jalan yang lurus-lurus yang positif-positif aja. Ya, gitu. Ya. Oke, jadi tantangan kamu itu ya seperti
0: Allahu akbar. Allahu Akbar.
1: Kemarin kapan tuh? Ya, belum, baru Desember kemarin. Ya, saya pikir kemarin-kemarin gitu. Desember kemarin gitu. Mm-hmm. Jadi guys, kedatangan saya di Atambua. Mm-hmm. Buka salon itu karena orang tua sakit. Mm-hmm. Orang tua sakit jadi tuntutan harus pulang nih. Mm-hmm. Pulang karena orang tua udah sakit. Terus saya kan bersaudara.
0: Allahu Akbar.
1: Topang untuk kamu
2: topang,
1: gitu,
2: iya.
1: Tetap kuat.
2: Iya, benar banget. Ya, kalau pacar nggak ada mendampingi kamu atau kekasih-hati apa gitu?
1: Ada sih. Ya.
2: Iya,
1: tapi ya begitu.
2: Iya, ada ya, tapi nggak usah di ini keluar-keluarkan ya.
1: Mau, ah.
2: Iya, lu bagian belakang saya yang backingan dari belakang gitu.
1: Donatur ya.
2: Donatur ya, selain bukan donatur dilarang ngatur
1: dilarang
2: gitu.
1: Ngatur, ya,
2: dia curhat ini guys ya, dia bilang dia
1: curhat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Jadi jangan pernah takut buat para pelanggan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Kita harus belajar banyak dari tantangannya Kak Gita. Jadi kalau mau ke salon aja. Dia orangnya enak, dia orangnya asik ya. Lu diam, dia yang akan cari lu untuk bercerita. Pokoknya pergi aja ke sana ya. Oke. Jadi di antara semua tantangan itu, ya saya mau tanya dulu, di antara semua tantangan itu menurut kamu tantangan terbesar menjalankan usaha salon rambut di tengah banyaknya persaingan sekarang ini tuh apa?
1: Berjuang sendiri dari nol. Itu tantangan terbesar kamu.
2: Tantangan terbesar karena kita sebagai beauty di depan kita, beban tiap tahun kita harus upgrade kita. Terus salon itu kan kalau kita upgrade ilmu itu kan harus butuh ini Ih, betul juga. Jadi, Shay, kalau kamu pribadi untuk salon Brigita kamu ini, biasanya kamu menggelontorkan duit paling banyak itu di obat-obatan atau kayak alat-alatnya gitu?
3: Alat sama obat. Karena alat yang dipakai di beauty Brigita tuh alatnya kayak catokan aja 2 juta. Kemarin. Jadi harus yang bagus. Kalau misalnya kita ambil yang murah ya tetap rambutnya rusak.

0: akan diperlukan.
1: Jatuh sejatuh-jatuhnya dengan kerusakan yang fatal saatnya saya...
0: Menjelang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar pada Juni mendatang, perhatian publik tertuju pada perubahan besar dalam format turnamen yang akan menjadi tonggak baru dalam sejarah kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia ini. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta putaran final akan diperluas dari 32 menjadi 48 tim. Kebijakan yang diambil oleh FIFA ini membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai kawasan untuk tampil di panggung dunia, sekaligus menjadikan edisi 2026 sebagai turnamen terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia. Tidak hanya dari sisi jumlah peserta, perubahan signifikan juga terjadi pada penyelenggaraan. Jika sebelumnya Piala Dunia hanya digelar di satu negara atau maksimal dua negara, maka pada 2026 turnamen ini akan berlangsung di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Format multinegara ini menjadi yang pertama dalam sejarah dan mencerminkan skala penyelenggaraan yang semakin besar. Perubahan format ini juga berdampak pada sistem kompetisi. Dengan jumlah tim yang lebih banyak, fase grup dan juga banyak gugur akan mengalami penyesuaian untuk mengakomodasi tambahan pertandingan. Hal ini diperkirakan akan membuat turnamen berlangsung lebih panjang dan juga kompetitif sekaligus meningkatkan intensitas persaingan antar negara. Sebagai perbandingan, sejak pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay dengan hanya 13 peserta tanpa babak kualifikasi, Piala Dunia terus mengalami perkembangan signifikan. Kini, hampir seluruh negara anggota FIFA harus melalui proses kualifikasi panjang yang bisa berlangsung hingga 3 tahun demi memperebutkan tiket ke putaran final. Hingga edisi 2022, Piala Dunia telah digelar sebanyak 22 kali dengan hanya 8 negara yang pernah meraih gelar juara. Brasil menjadi tim tersukses dengan 5 gelar dan satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi. Dengan berbagai perubahan tersebut, Piala Dunia FIFA 2026 diproyeksikan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum transformasi besar dalam sejarah sepak bola global. Format baru yang lebih inklusif dan juga skala penyelenggaraan semakin luas menandai babak baru bagi turnamen ini di masa depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026, panggung terakhir Ronaldo, Messi, Modric. Piala Dunia 2026 yang akan segera bergulir di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dipastikan akan menjadi edisi yang paling bersejarah. Namun di balik hingar-bingar munculnya bintang-bintang muda, sorotan tajam justru tertuju pada para pemain veteran yang

0: masih bertahan di level tertinggi. Fenomena tua-tua keladi menjadi salah satu topik paling hangat jelang kick-off. Nama besar seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Luka Modric diprediksi akan menjadi daya tarik utama. Bagi ketiga ikon ini, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi penampilan keenam mereka di ajang paling bergengsi. Sebuah rekor langka yang menegaskan dedikasi dan konsistensi di usia yang tak lagi muda. Kehadiran para pemain senior membawa dimensi menarik dalam dinamika tim nasional masing-masing. Mereka bukan sekedar pelengkap, melainkan pemimpin yang diandalkan untuk membimbing generasi muda di tengah tekanan besar turnamen. Pemain berpengalaman lainnya seperti Edin Dzeko juga diprediksi akan unjuk gigi. Ini membuktikan bahwa jam terbang tetap menjadi aset krusial dalam mengatur tempo permainan dan mengambil keputusan di momen-momen kritis. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan menjadi perpaduan unik antara transisi generasi dan perpisahan bagi para legenda yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade terakhir. Bagi para penikmat sepak bola, turnamen ini adalah kesempatan emas untuk menyaksikan tarian terakhir dari para pemain yang sudah memberikan segalanya bagi olahraga ini. Apakah para veteran ini mampu memberikan kejutan dengan mengangkat trofi juara? Atau justru talenta muda yang akan mengambil alih tata? Jawaban tersebut akan tersaji dalam laga-laga sengit di Amerika Utara bulan Juni nanti. Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini. Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

Okay, di siang hari ini kita menikmati lagu-lagu daerah Nusantara, dan juga di samping itu kami mengajak Anda kita mengetahui berbagai informasi budaya di mana pendengar RRI terkait dengan suling bambu. Nah, suling bambu merupakan warisan musik tradisional yang menyimpan nilai sejarah tinggi dan kini sangat perlu ya untuk terus dilestarikan agar tidak punah. Keberadaannya menjadi identitas budaya yang harus dijaga di tengah gempuran alat musik modern yang semakin mendominasi panggung seni saat ini. Anak-anak muda, khususnya kelompok pelajar, kini diposisikan sebagai ujung tombak utama dalam misi pelestarian alat musik tradisional tersebut, di mana peran aktif mereka di sekolah menjadi kunci utama agar melodi bambu ini tetap terdengar nyaring di telinga generasi mendatang. Nah, di sini ada Marcelinus Bala ya, salah satu siswa pemain suling bambu dari SMK Kartintes Atambua, mengatakan bahwa menjaga budaya adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Ia menegaskan bahwa meskipun zaman terus berkembang pesat, akar tradisi bangsa harus tetap dijaga dan juga dikuatkan dalam sanubari setiap pemuda yang ada di Indonesia. Kecintaan Marcelinus ya terhadap alat musik tiup ini membuktikan bahwa dedikasi pelajar mampu menjadi benteng pertahanan bagi kekayaan intelektual lokal. Dirinya merasa bangga bisa mempelajari teknik tiupan suling yang rumit namun menghasilkan harmoni yang sangat menenangkan jiwa dan juga menghibur masyarakat.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada masalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara zat terus?
0: Cupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Jabatan itu dua, bukan empat.
2: Sisiu, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Okay, baik untuk anda semuanya pendengar dimanapun anda berada, di mana ada udon ya, ini bukan nama orang ya. Udon dikenal sebagai salah satu mie tradisional Jepang yang memiliki ciri khas tekstur tebal, kenyal dan juga lembut. Di balik kepopulerannya saat ini, udon menyimpan sejarah panjang yang berakar dari perkembangan budaya kuliner Jepang sejak ratusan tahun yang lalu. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa udon mulai dikenal di Jepang sejak periode Nara hingga Heian atau sekitar abad ke-8 hingga ke-12 pada masa itu. Untuk teknik pengolahan gandum mulai diperkenalkan ke Jepang melalui pengaruh budaya Tiongkok. Awalnya makanan berbahan dasar tepung gandum diolah dalam berbagai bentuk sebelumnya akhirnya berkembang menjadi mie seperti yang kita kenal saat ini. Nah, pendengar, udon dipercaya berkembang pesat di wilayah Sanuki yang kini dikenal sebagai prefektur Kagawa. Daerah tersebut bahkan dijuluki sebagai kampung halaman udon karena tradisi pembuatan mie ini yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam perkembangannya, udon tidak hanya menjadi makanan sehari-hari ya. Ternyata ini merupakan bagian dari budaya kuliner Jepang. Setiap daerah di Jepang memiliki variasi udon yang berbeda, baik dari segi kuah, toppingnya maupun juga cara penyajian udon. Ada udon yang disajikan ya dengan kuah hangat berbasis kaldu. Ada pula yang dinikmati dingin dengan saus celup ya. Selain itu juga, udon dikenal sebagai makanan yang sederhana namun mengenyangkan, sehingga populer di berbagai kalangan masyarakat ya. Proses pembuatan yang relatif sederhana menggunakan tepung gandum, air dan juga garam menjadi salah satu alasan mengapa udon dapat bertahan dan berkembang hingga saat ini. Oke, baik, itulah udon ya. Selamat menikmati udon, semoga bisa ya menambah selera anda menikmati hidangan-hidangan yang disiapkan dan juga dipadukan dengan udon. Oke, ini dia untuk anda.

Pada momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus Tila Salekebo menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, mutu pembelajaran, dan kinerja guru. Ia mengatakan bahwa sebagai daerah yang berada di Serambi perbatasan RI-RDTL, Timur Tengah Utara harus

di masa mendatang, sehingga pemerintah daerah Timur Tengah Utara mensuper full sekolah gratis secara maksimal. Selain itu, pendidikan daerah ini juga tidak bisa lepas dari perhatian pemerintah pusat. Saat ini melalui program revitalisasi, Kemendikdasmen telah menghibahkan dana sehingga terdapat 500 ruang kelas di Timur Tengah Utara direvitalisasi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timur Tengah Utara, Beato Yosef Ren Uimenu, menyatakan di Timur Tengah Utara saat ini tantangan pendidikan pada momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2020.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau kampus langsung eksekutifnya, rektor, warek dan sebagainya itu mendirikan SPPG di dalam kampus, nanti akan konflik, ada apa, kepentingan yang berbeda.
2: Dan mudah-mudahan dengan kumpul banyak wartawan ya pasti ada berita yang bisa disampaikan, yang baca kan, kalau oleh wartawan itu yang baca bukan hanya lokal, juga regional, tambah juga nasional dan internasional.
0: IPB menyerukan agar program MBG dikelola dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Wakil Gubernur Banten mengajak insan pers berkolaborasi dengan pemerintah memperkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Lembaga Penjamin Simpanan memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. IPB menyerukan agar program MBG dikelola dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Hal ini didasari temuan bahwa saat ini sekitar 62,9% manfaat program masih dinikmati oleh kelompok masyarakat atas sehingga diperlukan penyesuaian target. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan selengkapnya.
3: Di tengah gelombang keras yang mengkritisi keberlanjutan program pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis MBG, IPB University berikan seruan dalam perbaikan tata kelola program tersebut agar lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi di wilayah sasaran. Dalam seruan yang dipimpin Guru Besar Bidang Ekonomi dan Manajemen Pertanian, Profesor Muhammad Firdaus mengungkapkan IPB merupakan Center of Excellence atau pusat unggulan nasional dalam program MBG. Forum akademisi itu pun menyoroti jika kampus memiliki tridharma pendidikan, namun postulat publik jika kampus mendirikan dapur MBG tidaklah benar. Hal itu dijelaskan Profesor Ilah Sailah. IPB merupakan PTNBH yang berbadan hukum dan memiliki unit terpisah menjalankan aktivitas komersial melalui PT BLST.
1: Kampus itu adalah tempat atau wahana pembelajaran pendidikan, termasuk di dalamnya tridharma perguruan. Jadi kalau kampus langsung eksekutifnya, rektor, warek dan sebagainya itu mendirikan SPPG di dalam kampus, nanti akan konflik, ada apa, kepentingan yang berbeda. Yang dimaksud kampus itu adalah kampus yang sudah dibolehkan untuk membuat badan usaha, seperti kan kami PTNBH berbadan hukum, bukan PTN saja, bukan PTN Satker, bukan juga PTNBL. Jadi kami PTNBH itu sudah punya satuan usaha komersial.
3: IPB University siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik desa, BUMDes, koperasi, dan kelompok tani dalam memberikan ekosistem penyediaan pangan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Profesor Bambang Juanda mengungkapkan sekitar 62,9% manfaat MBG dinikmati kelompok masyarakat atas.
4: Tahun lalu kan punya Center of Excellence terkait dengan masalah MBG. Kita juga pernah menyampaikan ke pusat bagaimana tata kelola yang optimal lah gitu. Kita kan harusnya fokus ke sasaran gitu ya, bukan semuanya gitu. Kita sudah menyampaikan. Kami dari Fakultas Ekonomi menyampaikan ini kan ada kajian terkait dengan tata kelola MBG. Jadi bukan baru sekarang sebenarnya. Kita selalu dalam setiap kesempatan gitu ya memberikan masukan ya demi mengoptimalkan anggaran yang sangat terbatas gitu kan. Apalagi sekarang begitu besarnya subsidi gara-gara harga minyak naik.
3: Suruhan Forum Akademisi PB dalam program MBG menargetkan peningkatan gizi rakyat Indonesia sebagai program jangka panjang, meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia sebagai wahana meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan, produktivitas kerja, dan daya saing bangsa.
5: Dari Bogor, Yofri Haryadi mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, perkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Kota Serang ini. Jadi saya mengapresiasi.
6: Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, perkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Hal itu disampaikan dalam forum komunikasi dan sosialisasi kinerja DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Serang, Banten. Dimyati juga menegaskan pentingnya peran media sebagai penyambung suara masyarakat, sekaligus penjaga kebenaran informasi di tengah maraknya hoax. Ia menambahkan, pers memiliki tanggung jawab besar dalam mengedukasi publik, sekaligus menangkal penyebaran informasi palsu. Ia pun mengingatkan agar hubungan antara pemerintah dan media tetap terjaga melalui kolaborasi yang sehat.
2: Ya, mudah-mudahan dengan kumpul banyak wartawan, ya pasti ada berita yang bisa disampaikan, yang baca. Kan kalau oleh wartawan itu, yang baca bukan hanya lokal, juga regional, tambah juga nasional dan internasional yang baca. Jadi kalau udah dinaikkan, ya semua bisa baca. Nah itulah manfaatnya kalau wartawan datang ke Banten. Ya saya menyambut baik dan welcome.
6: Sementara anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahman menekankan pentingnya keterbukaan parlemen dan optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat. Karena menurutnya DPR saat ini terus berupaya membuka diri, baik melalui akses rapat, penerimaan pengaduan masyarakat ataupun komunikasi langsung dengan publik.
7: Kita harus bisa pastikan penyerapan aspirasi berjalan dengan baik, disuarakan dengan baik di rapat-rapat di DPR, dan juga DPR bisa menerima secara langsung hasil aspirasi baik masyarakat, perorangan ataupun aliansi kemasyarakatan. Nah, ini yang sedang dilakukan dan mudah-mudahan bisa dijaga konsistensinya.
6: Rizky menyebut berbagai inisiatif yang dilakukan DPR mulai menunjukkan hasil positif, meski masih perlu perbaikan di sejumlah aspek. Komisi 1 DPR RI menilai peran wartawan menjadi sangat strategis sebagai penghubung antara parlemen dan masyarakat. Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi yang tetap kritis dan konstruktif. Dari Serang, Banten, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saya ingin melihat kinerja dari pemerintahan dan juga wakil-wakil.
0: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga di tengah tekanan global. Laporan disampaikan Zahrotin Aljana.
8: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan simpanan nasabah perbankan nasional masih aman hingga Maret 2026. Cakupan rekening yang dijamin LPS bahkan tetap berada di atas 90%, baik untuk bank umum maupun BPR dan BPR Syariah. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan kondisi perbankan nasional masih cukup stabil. Dana pihak ketiga tumbuh 13,57% secara tahunan, sementara kredit meningkat 9,6%. LPS juga mencermati tren penurunan bunga simpanan perbankan yang mulai terjadi secara bertahap. Penyesuaian ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi intermediasi dan mendorong penurunan bunga kredit.
9: LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan, sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan.
8: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menegaskan komitmennya untuk memperbaiki transparansi pasar modal Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu membuka data kepemilikan saham hingga level 1%. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pasar dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap pasar modal domestik. OJK juga memperluas klasifikasi data investor dari sebelumnya 9 poin menjadi 39 poin informasi.
10: Indeks harga saham ditutup pada level 7048,22 per 31 Maret 2026. Ini mengalami koreksi secara sebesar 18,49%, namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara year on year. Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan. Dan per 5 Mei kemarin ditutup pada level 7057,11, sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara month to date.
8: OJK menilai langkah pembenahan ini akan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang. Meski mulai diakui, pasar masih berpotensi mengalami penyesuaian sementara di tengah proses perbaikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Seminggu sejak keberangkatan pertama, sebanyak 2.507 jemaah haji telah diberangkatkan dari embarkasi Balikpapan menuju Tanah Suci hingga Kamis malam. Cela Deva dari RRI Samarinda melaporkan. Cela.
12: Ya, pendengar, tidak terasa sudah lewat dari sepekan sejak jemaah haji kloter pertama diberangkatkan ke Tanah Suci, khususnya di embarkasi Balikpapan. Pemberangkatan jemaah haji ini mulai memasuki pekan kedua sejak keberangkatan jemaah pertama kali pada Minggu 26 April lalu. Menurut data yang kami himpun dari PPIH Embarkasi Balikpapan, terhitung dalam sepekan sebanyak 2.507 jemaah asal Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Utara diberangkatkan. Dengan rata-rata setiap kloter ini ada 360 jemaah termasuk juga petugas pendamping. Adapun jumlah yang berangkat pada tadi malam, ini berasal dari Samarinda dan Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, serta juga jemaah dari Kalimantan Utara, begitu. Dan berdasarkan informasi dari Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan, Mulis Hasan, kloter selanjutnya ini akan diisi oleh jemaah asal Sulawesi Tengah yang tiba pada hari ini, yang mana jemaah asal Sulteng ini juga sudah terbang dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu menuju Balikpapan mulai pukul 8 dan 10 pagi waktu setempat. Berikut penegasan Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan, Mulis Hasan.
13: Ini kan 17 kloter, jadi sekitar 9 kloter yang belum berangkat. Sulawesi Utara semuanya sudah berangkat. Kaltara juga sudah semuanya sudah berangkat, ya. Terus Taltim. Nah, yang belum masuk itu baru Sulteng. Nanti kloter 9 kan Sulteng masuk.
12: Berapa orang yang
13: berangkat? 360.
12: Ya, sebagai informasi pendengar, dari 8 kloter yang sudah berangkat ini belum tampak ada jemaah haji penyandang disabilitas, karena memang PPIH ini mencatat hanya ada satu jemaah yang disabilitas dari 17 kloter. Artinya satu jemaah disabilitas ini akan masuk di gelombang kedua atau setelah kloter 9. Sementara untuk lansia sendiri sudah banyak diterbangkan sejak kloter pertama dengan rata-rata ada 20 hingga 50 orang lansia setiap kloternya. Dan Mohlis memastikan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan layanan yang prima untuk kaum prioritas, mulai dari pemilihan makanan yang dibedakan antara menu lansia dan juga menu biasa, di mana kalau menu lansia ini makanannya lebih lembut begitu. Kemudian penyediaan kamar bagi jemaah dan pendamping juga disediakan, hingga petugas khusus dari Dinas Kesehatan untuk memastikan jemaah dalam kondisi yang fit sehingga bisa menjalankan haji dengan lancar sampai kembali ke tanah air. Demikian laporan dari Embarkasi Balikpapan, Cela Deva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, pemberangkatan jemaah calon haji Blitar dibagi dalam 4 kloter. Selengkapnya disampaikan oleh Ninda Alivia dari RRI Malang. Ninda.
14: Ya, baik Safira dan juga pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Blitar dipastikan siap menjalani ibadah haji di tahun 2026. Total ada 915 orang yang diberangkatkan secara bertahap melalui beberapa kelompok terbang atau kloter yang telah ditentukan. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Blitar Purnomo mengungkapkan bahwa seluruh kebutuhan jamaah termasuk koper dan perlengkapan perjalanan telah terpenuhi. Dengan demikian tidak ada kendala berarti menjelang keberangkatan. Menurutnya para jamaah akan masuk dalam gelombang kedua yang dibagi ke dalam 4 kloter. Komposisinya terdiri dari kloter gabungan ataupun kloter yang diisi penuh oleh jamaah dari Kabupaten Blitar. Terdiri dari kloter 106 menjadi rombongan awal yang berisi jemaah gabungan dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya di kloter 107 dan 108 diisi khusus oleh jemaah asal Kabupaten Blitar. Sementara itu untuk kloter 109 kembali menjadi kloter gabungan dengan tambahan jemaah dari Kabupaten Kediri. Untuk jadwal keberangkatan, kloter 106 dijadwalkan masuk Asrama Haji Surabaya pada 18 Mei 2026, sedangkan kloter 107, 108, dan 109 akan diberangkatkan sehari setelahnya, yaitu di tanggal 19 Mei 2026. Berikut pernyataan dari PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Blitar.
15: Itu masuk kloter 109. Tergabung dengan kloter
14: Purnomo juga menegaskan pihak kantor Kementerian Haji dan Umroh wilayah Blitar ini juga terus mengingatkan kepada jemaah agar menjaga kesehatan menjelang keberangkatan. Ia berharap seluruh proses berjalan dengan lancar hingga para jemaah tiba di tanah suci dan dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk sampai nanti kembali tiba di tanah air. Demikian informasi dari Blitar, Ninda Alisia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 444 jemaah haji kloter 11 pada gelombang kedua embarkasi Palembang dijadwalkan berangkat esok hari langsung menuju Jeddah Arab Saudi. Erlin Fartesa dari RRI Palembang melaporkan selengkapnya. Erlin.
15: Ya, pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 11 menjadi kloter pertama pada keberangkatan gelombang kedua embarkasi Palembang tahun 2026. Jemaah pada kloter ini berjumlah 440 orang yang terdiri dari 440 jemaah dan 4 petugas kloter yang berasal dari Palembang, Ogan, Komering Ulu, dan juga Oku Selatan. Jemaah kloter 11 ini masuk asrama haji pagi tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian keberangkatan menuju Jeddah akan dijadwalkan pada esok hari pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin mengatakan, jemaah gelombang kedua tidak lagi mendarat di Madinah, namun pada gelombang ini, rute penerbangan langsung menuju Jeddah, kemudian dilanjutkan perjalanan darat menuju Mekah.
16: Benar, Bu. Jadi seperti biasa, yang dulu-dulu, kita ada dua gelombang. Gelombang pertama ini kita berangkatkan Sultan Mahmud Badaruddin ke Madinah, dan gelombang kedua nanti Sultan Mahmud Badaruddin itu ke Jeddah dan langsung ke Mekah. Jadi skemanya kan yang pertama ke Madinah langsung ngambil Arba'in, dan gelombang kedua itu ke Mekah, ya itu nanti menunggu sebentar untuk langsung mengambil haji, nanti selesai mengambil haji baru ke Madinah.
15: Hingga saat ini embarkasi Palembang telah memberangkatkan sejumlah 10 kloter dengan total 4.423 jemaah haji dengan rincian terdiri dari 3.312 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.071 jemaah asal Bangka Belitung, dan 40 petugas kloter. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan. Erlin Partesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini terdapat 115 kloter yang tiba di Dakar, Mekah. Laporannya bersama dengan Syariful Alam langsung dari Tanah Suci, Mekah. Alam.
17: Ya, rekan Luna, kota Mekah dipastikan semakin padat oleh jemaah haji Indonesia. Di tengah proses kedatangan jemaah dari Madinah, sejak Kamis kemarin telah tiba jemaah haji gelombang kedua dari tanah air. Jemaah haji gelombang kedua adalah yang tiba dari Jeddah dan langsung menuju perjalanan ke Mekah. Total saat ini sudah terdapat lebih dari 20 kloter jemaah yang akan masuk ke Mekah dari Jeddah pada hari pertama dimulainya gelombang kedua. Kemarin kloter 44 embarkasi Solo atau SOC 44 dan juga SOC 45 dan SOC 46 menjadi pembuka kedatangan jemaah gelombang kedua dari Indonesia. Dan kepala kantor daerah Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal mengatakan jemaah haji nantinya akan umroh namun harus istirahat terlebih dahulu untuk memulihkan kondisi tubuh, baru kemudian mereka melakukan ibadah umroh rutin. Berikut keterangan dari Ihsan Faisal selaku Kepala Dakar Mekah.
18: Para jemaah setelah check-in di hotelnya masing-masing, kita berikan waktu untuk istirahat, ya, untuk menjaga kebugaran, ya, menjaga fisiknya. Kan tahu dari tanah air kan perjalanan begitu panjang sampai Bandara Jeddah, kemudian langsung diberangkatkan ke Mekah, jadi mereka perlu istirahat, ya. Insya Allah secara umum SOP-nya hampir sama, Pak.
17: Pendengar, datangnya jamaah haji dari Jeddah diakui Iksan membuat kesibukan petugas haji Mekah meningkat tajam. Bahkan para petugas haji di seluruh sektor harus siap bekerja selama 24 jam full. Dia menjelaskan kedatangan jamaah dari Madinah relatif teratur pada pola kedatangan. Jamaah dari Madinah pasti datang dalam rentang waktu 13 sampai jam 23 waktu Arab Saudi. Tetapi kedatangan jemaah dari Jeddah bisa kapanpun karena menyesuaikan dengan slot penerbangan di Bandara King Abdul Aziz dari Tanah Air. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Phnom Penh mencatatkan sebanyak 8.174 WNI melapor terkait keterlibatan kasus penipuan online. Ribuan laporan tersebut diterima hingga 6 Mei 2026. Kuasa usaha ad interim KBRI Phnom Penh, Chris Naji, mengatakan jumlah laporan WNI terus meningkat. Kondisi itu terjadi sejak pemerintah Kamboja mengencarkan operasi pemberantasan online scam pada pertengahan Januari 2026. Beralih ke informasi olahraga. Hari ini pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia PPPBSI menyampaikan hasil evaluasi terkait performa tim bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Nur Diansyah langsung dari Pelatnas PBSI. Nunu.
19: Ya, terima kasih Safira. Pendengar, saat ini saya berada di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur. Siang tadi, pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI menggelar jumpa pers terkait hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Acara ini dihadiri langsung oleh Waketum 1 PBSI Taufik Hidayat, Kabid Binpres Eng Hian, dan juga Kepala Koordinator Tim Support Coach Hermanto. Dalam kesempatan tersebut, Waketum sekaligus Wamenpora Taufik Hidayat menyampaikan bahwa ini menjadi evaluasi penting bagi PBSI ke depannya. Meski demikian, menurut Taufik, kekalahan ini tidak bisa dilimpahkan seluruhnya kepada atlet yang telah memberikan segalanya di lapangan. Mari kita dengarkan sedikit sambutan yang disampaikan langsung oleh Taufik.
0: Nunu, boleh dilanjutkan informasinya karena insertnya kurang bisa kami terima dengan jelas.
19: Pendengar, baik. Walaupun ini menjadi tanggung jawab pengurus terkait performa yang kurang memuaskan, tetapi menurut Taufik, ia menilai bahwa banyak atlet yang belum jujur kepada dirinya sendiri dan cenderung memaksakan diri untuk bermain di lapangan. Ini menjadi bahan evaluasi yang dapat dijadikan acuan oleh PBSI dalam meracik bahan latihan yang menyesuaikan dengan kondisi para pemain dan juga inovasi dari pelatih guna mempersiapkan pertandingan-pertandingan berikutnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Anda sedang mengikuti Atambua Siang Ini. Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut.

0: Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, sudah saatnya kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar untuk Anda semuanya di luar sana? Kami pastikan semuanya bahagia, sehat, dan juga selalu menyebarkan senyuman yang cantik buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Bro Dangdut, Dangdut terulah kita. Hello, hello semuanya. Oke, saat situasi menjadi terlalu bising, diam dan juga tersenyumlah. Itulah cara terbaik untuk menjaga kedamaian hati dan menjauh dari drama yang tidak perlu. Oke, ya. Ya, Bro Dangdut, Dangdut terulah kita. Silahkan bagi Anda yang mau gabung, silahkan di 081246010202 atau bisa di Facebooknya RRI Atambua. Di mana kami sudah update ya lagu-lagu Pro Dangdut di edisi hari ini, kurang lebih ada 15 lagu. Di sini ada siapa nih? Ada Aku dan Kamu. Ada Bella Nova, Aku Capek Yang. Kemudian juga ada Irma, Bunga Hati, Biang Gindas ya, Jawara Cinta, Boyen, Kamu Hoax, Ayu Ting Ting, Jangan Gitu Dong Ya, Devi Okta, Nyai Kona, Doangrek ya, Goyang Nasi Padang, Helsi, Wow, Bingit, Ending Way, Goyang Dombret ya, kemudian Ika Nurjana, Sepiring Berdua, Imeme, Om Telolet, dan juga Keke Capek Deh ya, Lino Marlina, Happy Aja, Oma Mulyana, Tong Gitu Ah, Melinda Capek Deh. Oke deh, lagu-lagu yang sudah tersedia ya di playlistnya Pro 1 RRI Atambua. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, apa kabar kah ini? Sehat tuh?
0: Kabarnya baik dan sehat selalu.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Yang bagus apa sayang lagunya?
0: Semua lagu bagus, baru saja saya bacakan ya tadi ya. Mau yang nomor berapa?
1: Nomor tiga apa? Nomor tiga, Mama, ada Mama Muda.
0: Di nomor tiga itu ada Bian Kindas ya, Jawara Cinta.
1: Jawara Cinta, yang lima sayang, lima.
0: Nomor Ayu Ting Ting ya, Jangan Gitu Dong Ya.
1: Ya, tidak itu, hanya Ting Ting aja.
0: Oke, silahkan.
1: Oke, spesial baca ini, pulang hati-hati, besok masuk subuh ya. Buat Bella, sama ini aja siapa? Bapak Ten, ibu guru yang cantik dari Tupa, Sutenti dengan Tunda Imah, putra tunggal juga di Niki Maria Batara dan Bati Rosa, Umpapi dan Heri juga. Nah Raul, makasih kak ini bagi-bagi waktu ya, waktunya bagi-bagi. Selamat sore.
0: Siap, terima kasih, selamat halo sore.
1: Mama yang muda kali ini.
0: Oke ya, terima kasih ya Mas Edi sudah gabung bersama kita di acara Pro Dangdut, Dangdut terlelah kita di edisi hari ini. Dan juga bagi Anda yang masih mau gabung, silahkan 081246010202. Oke, di Facebooknya Pro 1 ya, kita menanti partisipasi Anda juga di Facebook ya. Yang mau ingin bergabung silahkan di RRI Atambua. Oke, oke. Belum juga ada yang mampir ke sini, kita terus menanti partisipasi Anda hingga pada ya di sesi pertama ya, di sesi pertama dengan Kak Heni nanti sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan juga di sesi yang kedua nanti hingga dari pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Kak Yanti Kima ya. Aduh, perdana ya hari ini kembali masuk nih di acara Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, belum ada juga yang gabung, kita kembali break dulu dong ya pendengar. Ada Ayu Ting Ting ya yang siap menemani partisipasi Anda semuanya di Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Oke, hari Jumat sebagai Jumat berkah ya bagi kita semuanya dimanapun Anda berada. Jadi ya jangan lupa tersenyum dan juga jangan lupa ya memberikan kebaikan dalam kehidupan Anda, biar apapun yang dilakukan di hari ini bisa berdampak positif dalam peningkatan kehidupan Anda lebih baik lagi. Oke, ya katanya capek ya. Kalau capek ya istirahat, kalau capek ya tidur, kalau capek ya makan. Oke ya, makan ya, tambah lagi nih ya. Oke, ini kayaknya kurangnya sambalado nih. Sambaladonya yang tidak ada ya hari ini, sepertinya absen dari posisi kita di Brodangdut ya. Tapi tidak apa-apa, nanti sambaladonya hadir di hari berikutnya seperti itu. Oke, bagaimana ada yang masih mau gabung bersama kami di Prodangdut adalah kita masih ada ini bela nafas dan ya. Ada Irma, bunga hati ya, bunga di hatinya itu ada bunga ya. Ini bunga apa dulu ya, tergantung pada yang digantung yang di sana. Oke. Ada lagi mana nih? Kita lihat lagi, masih ada lagu-lagu yang terformat ya di playlistnya Pro 1. Ada Bian Ginda, Sejawara Cinta, Boyen ya, Kamu Hoax ya, Ayu Ting Ting, Ayu Ting tadi sudah ya, Devi Oktav, Nyai Kona, ada Do Angrek ya, Goyang Nasi Padang, ada Helsi, Wow Bingits ya, Ending Way, Goyang Dombret ya, Ike Nurjana, Sepiring Berdua, Imime, Om Telolet, Keke, Capek Deh, Lina Marlina, Happy Aja, Oma Mulyana, Tong Kitu Ah, Melinda, Capek Deh. Dan itu lagu-lagu yang masih tersisa di playlist. Dan ternyata di WhatsApp-nya Pro 1 juga ada yang sudah gabung bersama kita, Luna Zega. Berdangdut-dangdut telah kita. Halo, katanya mau dengerin lagu Jangan Gitu Dong. Oke, Jangan Gitu Dong ya, ditunggu saja. Jangan Gitu Dong tadi sudah ya. Pilihan Anda sama seperti yang tadi. Salam buat semua pendengar yang lagi monitor Prodangdut. Terima kasih kakak, semangat ya. Mumpung masih ada kesempatan ya, bisa kembali lagi untuk memilih lagu yang masih tersisa di playlistnya Pro 1. Halo Bella, Prodangdut. Bella.
1: Bella kita.
0: Hai,
1: apa siang, kabar? Kakak, hello.
0: Selamat siang juga, apa kabar?
1: Hari ini kabarnya baik, sehat.
0: Di manakah dirimu saat ini?
1: Aku di sini, Kak Heni, di rumah.
0: Oke, sudah makan hati? Oh, sorry.
1: Awi.
0: Gagal fokus saya ya. Waktunya sudah makan siang.
1: Sudah, Kak Heni.
0: Maafkan diriku yang bersalah ini ya. Silahkan, sebagai salah satu bentuk menebus dosaku yang begini banyak, mau dengar lagi yang mana sayang?
1: Saya ini lagunya Happy Aja.
0: Happy Aja ya. Oke, siap, nanti saya putarkan ya. Putarkannya 5 kali nanti.
1: Oh, enggak lebih baik lah kalau dengar di sambal. Bosan-bosan
0: kok. Tapi ingat, di sana harus goyang. Oh.
1: Panas-panas ini kah?
0: Kenapa?
1: Panas-panas begini.
0: Tidak apa-apa, kita mandi keringat tuh panas-panas begini nih.
1: Oh iya, sekalian kan olahraga.
0: Iya, sekarang orang berlomba-lomba berolahraga. Kita juga harus berlomba-lomba untuk berolahraga. Nani, salam sudah kah?
1: Ya, salam-salam ya.
0: Oh ya, ini lagu buat siapa? Tunggu, ini lagu buat siapa?
1: Selalu berkohon Nisa yang lagi ngerti. Kita tetap semangat.
0: Oke, baik-baik, tenang. Semangatnya 45 ini. Silahkan salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat berkohon bersama Olga yang bertugas siang sampai selesai tugasnya. Tetap semangat, salam kuat semuanya. Buat semua yang belum gabung maupun yang gabung, dalam ucapin selamat siang jalan sore. Yang lagi beraktivitas tetap semangat, salam sehat semuanya. Tuhan Yesus menyertai selalu. Bapak Heni, terima kasih. Selamat siang jalan sore, kakak cantik.
0: Oke deh.
1: Dah, Kakak Heni.
0: Bye bye. Terima kasih ya untuk Bella di Mangga 2. Oke ya, tidak terasa kita punya waktu yang terbatas ya di acaranya Prodangdut, dan hari ini kita akhiri dulu Prodangdut Dangdut Terlalu kita. Thank you ya bagi Anda yang sudah gabung bersama kami di hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Anda sedang mengikuti Prodangdut.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami di sore hari ini. Dan selamat sore sekali lagi untuk Anda semuanya. Kita berjumpa lagi ya di hari ini setelah sekian lama saya tidak menemani Anda ya. Saya Yanti Kima kembali menemani Anda di hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya baik adanya. Dan saya menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi ada beberapa lagu begitu ya yang sudah Anda dengarkan bersama Kakak Heni. Semoga bisa menghibur Anda semuanya di sore hari ini. Semangat terus untuk Anda ya, jangan berhenti semangatnya begitu ya. Semangatnya harus terus menggebu-gebu begitu. Walaupun saat ini sudah sore, tapi semoga saja masih ada semangat pagi ya di sore hari ini. Baik, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada siapa lagi yang bergabung tadi? Mas Edi sudah bergabung. Kemudian ada Kakak Bella di Mangga 2 juga sudah bergabung. Kita terima lagi. Ini orang keberapa nih? Ketiga kah? Ya, langsung saja saya terima. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa nih, kalau baru ini? Siapa ya?
1: Siapa ya?
2: Udah lama gak jumpa ya? Ini siapa ya? Ih, udah kemana aja ini?
1: Iya, menghilang sementara.
2: Suaranya tapi cemerlang banget.
1: Oh iya kah?
2: Bagus. Alhamdulillah. Apa?
1: Syukurlah kalau suaranya masih cemerlang ya.
2: Nyong apa Nona?
1: Ya. Nona. Begitulah. Iya. Tidak nyong.
2: Alhamdulillah sehat. Nyong. Sama apa yang penting sehat ya.
1: Iya.
2: Sehat. Oke, makasih. Pulang ini nanti pulang jam berapa? Jam 7 atau jam 6 nih?
1: Jam 7.
2: Iya benar, jangan malam-malam ya. Di bawah apa di rumah ini?
1: Di rumah dong.
2: Betul-betul. Oke, yang belum apa Kak Yanti?
1: Yang belum itu ada dari Ade Irma, Bunga Hati, kemudian ada Bian Gindas, Jawara Cinta, ada Boyen, Kamu Hoax, ada Devi Oktav, Nyai Konah, ada Duo Anggrek, Goyang Nasi Padang, ada yang Helsi, Wow Bingits, ada Ending, Goyang Dombret, ada Ike Nurjanah dengan Sepiring Berdua, Imei-mei, Om Telolet ya, ada Keke, Capek Deh, kemudian Oma Mulyana. Yang mana?
2: Buah hati aja tadi ya, pertama ya.
1: Yang mana? Yang Bunga Hati.
2: Pertama Buah Hati ya.
1: Bunga hati
2: ya. Yang nyanyi siapa itu?
1: Ade Irma.
2: Oh Ade Irma, oke gitu aja.
1: Itu aja ya.
2: Salamnya sebiat pada orang baru ya. Jadi saya hati-hati aja pulangnya, hati-hati. Oke, spesial buat kru-kru persatu ya, diwakili kalian aja. Oke, mas sore pulang hati-hati ya.
1: Baik.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Mas Edi sudah bergabung. Selamat sore. Orang berikutnya setelah Mas Edi siapa lagi? Tunjukkan dirimu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, silahkan ya. Yang mau dengar lagu-lagu dangdut ada dari miliknya Ade Irma tapi sudah di request. Kemudian ada Bian Gindas, Jawara Cinta, ada Boyen, Kamu Hoax, kemudian ada Dewi Oktav, Nyai Kona, ada Duo Anggrek, Goyang Nasi Padang, ada Elsi, Wobingits, ada Ending, Goyang Dompret, Ike Nurjana, Sepiring Berdua, ada Imemi, Om Telolet, ada Keke dengan Capek Deh, Oma Mulyana, Tongkitu, kemudian Melinda, Capek Deh. Ya, mau yang mana terserah ya. Silakan gabung di Prodangdut. Baik, saya terima lagi. Selamat sore Prodangdut.
3: Prodangdut, Prodangdut adalah kita. Selamat sore Kak Yanti.
1: Selamat sore juga Kakak Vero Tamonop yang punya Putun.
3: Ya, lama tak jumpa lewat udara Kakak.
1: Sehat ya.
3: Ya, puji Tuhan sehat. Cuman di sini listrik sementara padam Kakak, jadi hanya pantau loh. Walaupun tampaknya capek, tapi selalu pantau.
1: Ya, terima kasih Kak Vero selalu setia bersama Pro 1 RRI Atambua.
3: Ya, kalau RRI Atambua selalu dekat di hati Vero.
1: Iya, harusnya.
3: lagunya dari Ika Nurjana, kakak.
1: Ika Nurjana yang sepiring berdua.
3: Ya, kakak.
1: Oke, disiapkan ya.
3: Ya, oke. Salam yang pertama untuk kakak Yanti yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat.
1: Baik, kakak Vero, ya terputus kayaknya. Baik, kakak Vero, terima kasih sudah bergabung. Lagunya saya siapkan nanti. Ada lagi yang mau gabung di Prodangdut, Dangdut adalah kita, silahkan. Saya terima lagi. Kayaknya kita agak jauh sedikit ya. Kita ke Momere dulu, ada Bunda Ima di sana. Selamat sore Prodangdut.
4: Halo, selamat sore Prodangdut, Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore juga Bunda Ima. Selamat tak jumpa, sehat ya.
4: Selamat tak jumpa dengan
1: Yanti.
4: Yang iya toh, yes, yes. Selamat jumpa kembali ya. Dan salam sehat selalu ya, Dayanti.
1: Ya.
4: Lagu apa sore
1: lagunya,
4: ini?
1: Lagunya ada dari Belinda, kemudian Oma Mulyana, Tongkitu, ada Keke, Capek Deh, ada Imeme, Om Telolet, ada tadi Ika Nurjana sudah di request tadi, kemudian ada Ending Goyang Dombret, ada Wobingits, kemudian Goyang Nasi Padang, ada Nyai Konah, Kamu Hoax, Juara Cinta. Yang mana?
4: Yang Juara Cinta.
1: Jawara Cinta.
4: Jawara Cinta.
1: Nah, itu saja kah?
4: Iya.
1: Oke, saya siapkan ya.
4: Oke, salamnya pertama tentunya buat Ade Yanti bersama operatornya. Dengan ucapan selamat sore, salam sehat, Tuhan memberkati, dan selamat bertugas. Buat teman-teman semua yang sudah gabung, yang sudah menyapa Bunda, terima kasih atas sapaannya. Dan buat semua saja Ade Yanti, semua teman-temannya yang lagi dengarkan Prodangdut di sore hari ini, selamat sore semua, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Ade Yanti, terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih juga Bunda Ima.
4: Ya, dah,
1: selamat sore, sampai jumpa lagi nanti ya. Baik, sudah tiga penelpon.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

salam olahraga. Orang bilang tak kenal maka tadi sayang, kalau sudah kenal pasti makin sayang. Saya Jonas Liskono Esfield, selaku pencinta sepak bola di Rai Biru, khususnya sebagai manajer PS Umanen. Piala Dunia sudah semakin mendekat. Untuk itu, mari kita sebagai pencinta sepak bola, apabila ingin mengetahui proses perjalanan persiapan sepak bola yang akan terjadi di Amerika, Kanada, dan Meksiko, mari kita bersama dengan Radio Republik Indonesia, kita bisa duduk santai, minum kopi santai sambil mendengarkan perjalanan Piala Dunia nanti sampai selesai bersama dengan Radio Republik Indonesia lewat audio. Sambil nyuci pun bisa, sambil duduk cerita bersama istri mendengarkan RRI juga bisa. Untuk itu, mari kita semua sebagai insan pencinta sepak bola, kita mendukung sepak bola lewat Radio RRI untuk kedepannya lebih baik. Salam olahraga, Belu Jaya selalu.

0: kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mengikuti Prodangdut.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kembali lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita, pukul 15.37 menit saat ini ya. Kebersamaan kita di Prodangdut sampai di jam 4 sore atau di pukul 16. Dan masih ada saya Yanti di sini yang menemani Anda semuanya. Yang mau gabung silakan di 0812-4601-0202. Langsung saja saya terima ya, setelah ada dengarkan tadi beberapa lagu yang semoga saja bisa bikin semangat. Ada yang tidak bersemangat di sore hari ini, tenang saja ya, di Pro Dangdut ada pasti semangat. Baik, saya terima. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Bung Marcel yang jauh di mata, dekat di hati. Dekat di RRI
2: itu
1: maksudnya.
2: Itu sudah yang harapkan. Sama saja Pro 1 jauh, Pro 1 RRI Tambua jauh di sana tapi dekat di hati.
1: Betul.
2: Bung Marcel.
1: Sehat ya, Bung Marcel?
2: Iya, sehat selalu. Cuma sedih karena selama ini belum gabung di Pro 1 RRI Tambua karena ada kehilangan HP dan nomornya, makanya nggak bisa kemana-mana. Tapi hatinya ada tetap, di Pro 1 RRI Tambua.
1: Iya, selalu di hati. Iya, syukurlah Bung Marcel. HP-nya boleh hilang tapi hatinya untuk RRI tidak pernah hilang, begitu eh?
2: Ya pasti yang ada tambah selalu. Untuk RRI makanya berjuang ya sampai dapat kembali dan bisa gabung kembali.
1: Aduh, luar biasa perjuangannya Bung Marcel nih untuk RRI. Ya baik Bung Marcel ya. Silakan.
2: Lagu yang tersisa apa Mbak tadi? Karena sabar gabung mulai dari lagunya apa Sebiring Berdua tadi.
1: Ada Boyen, Kamu Hoax, ada Dewi Oktav, Nyai Kona, ada Duo Anggrek, Goyang Nasi Padang, kemudian ada
2: Duo Anggrek
1: saja. Duo Anggrek saja. Oke, ditunggu.
2: Salamnya untuk Mbak penyiar bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRI Tambua, di petugas di pemancar sana juga. Terus untuk Marina bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Mama Ina di Miki-Miki, Vero, terus untuk Maria bersama Bunda Desi di sana, terus Ibu Fenty, terus untuk Bang Fidel, Emmanuel, terus Pak Edi, semoga sehat selalu bersama keluarganya di sana, Bella di Mangga Dua, Mama Ayah, terus untuk Mama Andro, terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara, terus untuk Putra Tengah, Puja di Bentuni Papua, Wiga di Wonosobo, singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Tambua dimanapun berada, salam kompak selalu.
1: Baik.
2: Dan bahagia selalu.
1: Amin.
2: Jadi kembalikan ke Tambua dengan hormat. Terima
1: Baik.
2: Kasih.
1: Terima kasih juga Bung Marcel, sehat selalu. Iya. HP-nya dijaga baik-baik biar tidak hilang lagi Bung Marcel. Iya, setelah Bung Marcel, apakah ada lagi yang mau bergabung? Silahkan, masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, mungkin satu atau dua orang begitu. Silahkan, saya terima dulu. Ada Mama Ina di Niki-Niki. Selamat sore Mama Ina.
3: Halo Mbak Yanti sayang, baru ketemu ini Mbak Yanti. Selamat sore sayangku.
1: Selamat sore juga mamaku tersayang, Mama Ina di Niki-Niki.
3: Iya sayang, bagaimana keadaan sayangku? Sehat selalu ya,
1: sehat selalu, luar biasa.
3: Puji Tuhan, sudah lama-lama baru ketemu ini hari
1: itu
3: ini.
1: Sudah.
3: Aduh, terasa kangen deh.
1: Sama juga. Ya, tapi super
3: ditanya
1: ya,
3: Mama Ina sama Mas Edi. Mas Edi itu sering tanya sama Bung Jeffrey. Bung Jeffrey katanya, oh dia lagi. Aduh, saya bilang, aduh, saudara saya yang satu ini tidak pernah muncul lagi. Rasa kayak kehilangan deh.
1: Iya, rindunya sudah terobati berarti ini.
3: Kemana Mbak Yanti?
1: Ya.
3: Kemana?
1: Baik, sehat. Semuanya aman terkendali.
3: Oke, semoga sore Bu Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Semangatnya masih sama ini, Mama Ina nih. Tidak berubah semangatnya.
3: Iya sayang.
1: Semangatnya tidak pernah berubah.
3: Tetap semangat dong. Semangatnya tetap membara. Usianya sudah 58 tahun, wow, tapi semangat tetap membara.
1: Luar biasa sekali.
3: Lagunya tadi yang ini Mbak Yanti sebut pertama ada
1: yang,
3: dua apa tadi?
1: Yang pertama itu yang Boyen Kamu Hoax.
3: Oh iya iya
1: yang
3: itu
1: ini kah?
3: Sah.
1: Yang Boyen saja kah?
3: Iya. Iya baik. Iya Mbak Yanti itu sah.
1: Iya saya siapkan.
3: Lanjut salam, salam yang pertama buat Mbak Yanti. Selamat bertemu saya, meskipun kita berjauhan dari niki-niki sampai ke atas sana, tapi tidak apa-apa. Hati kita tetap bersatu lewat RRI Atambua.
1: Iya, harus itu Mama
3: Ina. Buat Mbak Yanti bersama Bung Operator dan semua kru RRI Atambua di mana saja berada, yang ucapkan selamat sore, selamat bertugas, semoga tetap sehat dan tidak lupa titip salam buat keluarga di rumah.
1: Iya.
3: Salam yang berikut. Ada Senti, Devi dan Reni di Ayo Tupas. Ada Bang Fidel di Soe. Ada Vero Kamonok di Putung bersama mamanya. Di sana juga ada Bapak Mantan Desa Senasi Keluarga. Ada Mama Given di Onasi Sekeluarga. Ada Mama Andro Sekeluarga. Ada Bapak Tuli di Nebana Sekeluarga. Ada juga Yupen Kati Satu Veno. Ada Bang Timbar, Paman Bosi Sekeluarga di Ursulin. Putar Tengah di Fak-Fak. Ada Bang Papi Fernandes, Bang Marcel yang barusan lewat. Hai Bang Marcel, selamat bertemu Bang Marcel. Ada juga Bang Yeri, Putra Mus, Bella Pustita, Marina, Bapak Tenar Kenari, ada Bapak Pujanggawayata, ada Bapak Damos, ada juga Bung Nara, dan ucapan selamat siang menjelang sore. Ada Mas Edi, Bapak Janu, Bapak Desi Rebo-Rebo, Maria Fatara,
1: baik.
3: Bapak Tirosa, Ibu Desi Anabanafanu, dengan ucapan selamat siang menjelang sore. Bung Tio Ambon Tumbakun, Bang Hadi, Mbak Sari di Banjarmasin, Mas Jali, semua saja yang lagi pantau pada sore ini, dengan ucapan selamat sore dan salam kompak-kompak selalu.
1: Iya.
3: Buat Mbak Yanti bersama Bung Operator, terima kasih banyak dan tidak lupa titip salam buat keluarga di rumah. Selamat
1: baik.
3: Sore Mbak Yanti.
1: Selamat
3: shalom.
1: Sore juga, shalom Mama Ina di Niki-Niki. Sehat selalu untuk warga Niki-Niki juga. Sehat selalu semuanya. Ya, pantau terus Pro 1 RRI Atambua. Ya, dari Niki-Niki sudah, dari ND juga sudah. Dari Malaka adakah yang ingin bergabung? Atau dari Alor? Saya belum dengar nih suara dari Alor. Apa kabar yang di Alor sana? Semoga semuanya pada baik-baik saja, aktivitasnya lancar, pekerjaannya lancar, semuanya lancar jaya ya, tanpa hambatan apapun begitu. Ya, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau gabung silakan, masih ada waktu. Tadi mungkin satu penelpon terakhir kah? Saya tunggu di 08124601-0202. Silakan ya gabung. Saya nanti masih menunggu Anda semuanya di Pro Dangdut sampai nanti di jam 4 sore. Ya, coba kita cek dulu apakah ada pesan yang masuk. Coba saya cek ya. Ya, soalnya saya belum cek dari tadi pesan yang masuk apakah ada. Baik, dari pendengar kita ini di manakah yang sudah mengirimkan pesannya di sore hari ini? Oh, Bang Tirosa di Hai Kesak. Terima kasih Bang Tirosa untuk pesannya untuk semuanya saja. Selamat sore Bang Tirosa, sehat selalu ya. Sekali lagi terima kasih untuk pesannya Bang Tirosa yang ada di Haikesak sana. Baik, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, satu lagu goyang dompet untuk Anda sekaligus akan mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Faktanya, klaim dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoaks. Dilansir dari tampekhoax.id, isi video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik Laut Cina Selatan demi menghindari konflik.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: 91,5 Pro 1 Atambua. Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
3: Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Mendengar Pro 1 Atlani Rambe dengan vitamin. Semua orang pasti butuh vitamin ya untuk menjaga kesehatan supaya tetap baik. Dan pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita masih di Atambua Sore. Dan di Atambua Sore kita akan bicara tentang perkembangan teknologi digital yang saat ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk bisa memperluas pasar mereka dan produk-produk khas daerah yang sebelumnya hanya mungkin dikenal di lingkungan kita atau di lingkungan lokal saja, saat ini bisa dipasarkan ke tingkat nasional. Ya, bukan hanya nasional, tidak menutup kemungkinan juga ya untuk bahkan sampai go internasional begitu ya, melalui platform digital. Namun pemanfaatan pemasaran digital ini tentu membutuhkan strategi yang tepat begitu, supaya produk lokal itu bisa bersaing di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat. Nah, untuk membahas hal tersebut saat ini pendengar di kita sudah bersama dengan dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana, Pak Siprianus GT, Pak SE, MSI, CRP. Halo, selamat sore Pak Sipri.
1: Ya, selamat sore Bu Yanti dan kru RRI Pro 1 Atambua yang bertugas. Selamat sore juga untuk semua pemirsa RRI Atambua yang bisa menangkap siaran ini di mana saja berada. Semoga semuanya baik padanya.
0: Baik, baik. Pak Sipri, sore ini kita bicara tentang strategi ya untuk meningkatkan usaha lokal begitu, Pak Sipri. Nah, kalau Pak Sipri sendiri melihat bagaimana perkembangan pemasaran digital untuk produk lokal saat ini, khusus yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Ya, baik. Terima kasih Bu Yanti. Topik yang memang sesuai dengan konteks kekinian, yaitu produk. Ya, kita kaya ya, kita NTT ini kaya dengan banyak produk lokal, tetapi harus diakui bahwa kita masih kurang di pemasaran. Pemasaran itu masih secara konvensional, bahkan tidak ada pemasaran sama sekali. Ini yang ironinya di situ ya. Padahal sekarang era digital dan sangat memungkinkan untuk produk-produk lokal itu bisa dipromosikan atau diperkenalkan ke pasar yang lebih luas dengan platform-platform digital yang sudah tersedia dan dengan cepat itu bisa menjangkau bukan hanya di NTT tapi di luar NTT, di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri.
0: Baik, berarti penting sekali begitu ya pemasaran digital untuk pelaku UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur ini.
1: Ya, kalau misalnya kita kasih scoring itu memang ya skala ya 50 sampai 100 ya kira-kira 90 atau ya 90 lah pentingnya digital marketing untuk produk-produk lokal bahkan UMKM di NTT secara keseluruhan.
0: Berarti suatu keharusan begitu ya untuk pelaku UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur ini untuk memasarkan produk mereka begitu.
1: Ya, di era digital seperti saat ini pemasaran digital itu bukan tidak bisa dilakukan, tetapi suatu keharusan ya. Karena dia berbanding lurus dengan tingkat profitability yang akan diperoleh pelaku usaha atau pelaku UMKM atau produk-produk lokal yang dijual oleh masyarakat di wilayah masing-masing. Nah, jadi kalau semakin banyak atau semakin intens produk itu diperkenalkan melalui platform digital menjangkau target pasar yang lebih luas, maka peluang untuk produk tersebut dibeli oleh konsumen itu akan semakin tinggi. Nah, ketika semakin banyak produk dibeli, maka dengan apa ya, itu akan berbanding lurus atau memiliki linearitas dengan tingkat profitabilitas yang diperoleh pelaku usaha.
0: Baik, berarti penting sekali ya pemasaran digital untuk pelaku UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur. Baik, nah ini untuk masyarakat begitu ya, pemilik UMKM, pelaku UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur ini mungkin belum semuanya mereka memasarkan produk mereka melalui pemasaran digital. Nah ini kalau Pak Sipri sendiri melihat apa tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha lokal saat ini untuk memasarkan produk mereka secara digital?
1: Ya baik, jadi kalau misalnya kita sederhanakan, apakah setiap setiap pelaku usaha itu sudah paham dengan digital marketing ya? Kelihatannya belum, karena misalnya di tangan seorang pelaku usaha dia pegang HP Android, kemudian dia hanya ikut apa ya, nonton konten atau sekedar upload apa foto di story dan seterusnya. Tapi begitu kita tanya apakah produk yang bapak atau ibu jual itu sudah ada channel yang khusus untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk yang bapak atau ibu jual kepada target pasar yang lebih luas, maka itu kemungkinan kita tidak akan temukan di sana. Nah, kebanyakan orang hanya lihat, oh ini produk apa bagus di TikTok Shop atau di Shopee, di platform-platform yang lain, di marketplace Facebook dan seterusnya. Tapi banyak juga yang belum tahu bagaimana caranya untuk produk itu bisa dimasukkan ke platform-platform ini supaya dikenal oleh target pasar yang lebih luas. Berarti faktor utama dan pertama yang bisa menjadi sorotan itu adalah terkait dengan literasi digital yang masih minim. Nah, boleh pegang HP Android, tetapi bagaimana cara untuk memaksimalkan HP Android itu untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk ke target pasar yang lebih luas, itu memang masih menjadi terkendala karena literasi dan kapasitas digital itu yang masih terbatas. Nah, kemudian yang kedua itu juga tidak terlepas dari itu kan kalau misalnya sekedar apa ya lewat bisnis ya. Kayak bisnis, nah mungkin semua bisa. Tapi kalau dia masuk ke saluran-saluran yang membutuhkan apa biaya tambahannya, iklan berbayar begitu ya. Nah maka itu juga menjadi terkendala sendiri. Biasanya saya lihat di TikTok Shop itu ada fitur ya, ada fitur untuk kita bisa. Misalnya kita bayar 50 ribu untuk produk kita itu ditayang sebanyak ribuan kali. Nah, berarti setiap kali orang apa ya geser ya, atau misalnya setiap kali ya calon konsumen di mana saja ya. Nah, karena platform media sosial ini kan dia tanpa batas di apa geografis dan wilayah begitu. Jadi siapapun dimanapun dia buka TikTok, kemudian dia lihat produk bagus, maka semakin baik atau semakin banyak produk lokal itu ditayangkan di platform tadi, maka peluang untuk laku terjual melalui platform itu bisa terjadi. Nah dan ya kira-kira itu dua hal pertama dulu, Pak.
0: Baik, kalau begitu Pak Sipri, strategi apa yang menurut Pak Sipri paling efektif begitu untuk memperkenalkan produk lokal melalui media sosial seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sipri?
1: Ya, karena yang pertama sekali ini kan terkait dengan literasi dan kapasitas digital yang masih minim ya. Berarti perlu ada peningkatan kapasitas, perlu adanya ya pelatihan oleh orang yang ahlinya di bidang digital marketing. Nah, kami saya sudah 3 kali melakukan pengabdian masyarakat di desa ya, baik di tingkat kota, kabupaten, bahkan di tingkat nasional. itu selalu tidak berjalan sendiri untuk aspek manajemen keuangannya, tetapi selalu melibatkan kawan-kawan yang juga dari bagian digital, bagian pemesanan, khususnya digital marketing. Nah, misalnya salah satu produk lokal yang hampir kita temui di seluruh tempat di NTT itu adalah produk tenunan. Nah, produk tenunan yang yang bisa dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga di manapun di pelosok NTT ini, tetapi jualnya itu masih dari door to door atau dari desa ke desa atau dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Nah, itu secara manual, itu misalnya dipikul, ditaruh dalam satu wadah atau di atas motor, atau bahkan dipikul mandiri jalan keliling kampung untuk jual tenunan itu. Nah, ketika kami menemukan fenomena ini di Pulau Ndao, di belakang Rote itu ya, orang-orang Ndao ini memang cukup ulet untuk jual-jual produk tenunan mereka di seluruh Kabupaten Rote Ndao, bahkan sampai di Kabupaten Kupang Kota dan bahkan sampai ke Kabupaten TTS. Itu mereka termasuk ulet dalam menjual secara konvensional dari rumah ke rumah atau dari desa ke desa. Tapi ketika kami evaluasi keuangan mereka, ternyata mereka juga tidak terlalu mendapatkan pendapatan yang signifikan, karena kebanyakan habis di biaya operasional yang tidak bisa menutup biaya produksi. Nah, keluar berbulan-bulan, kemudian masuk kembali ke rumah dengan penghasilan yang tidak terlalu positif. Maka kalau kita lihat dari banyak investasi dari banyak sisi, ya, dari sisi waktu, tenaga, biaya, itu lebih banyak ruginya begitu. Nah, tapi ketika kami tawarkan, kami intervensi dengan digital marketing, maka walaupun barusan bulan berapa kemarin, ya, bulan November, ya, November 2005 ini baru berjalan 5 bulan, kami akan evaluasi nanti. Nah, mudah-mudahan intervensi kami melalui pelatihan digital marketing itu ada hasilnya. Jadi kaum bapak yang khusus sebagai ujung tombak untuk menjual secara konvensional ini, nah, tidak perlu keliling desa atau kabupaten untuk menjual secara konvensional, tapi mereka cukup dari rumah, kemudian integrasi ke platform e-commerce yang ada, dan bahkan ke integrasi ke saluran pembayaran perbankan yang ada. Nah, tanpa harus capek-capek lagi. Nah, jadi kerja ringan, penghasilan masuk, berkurang biaya. Nah, tapi profit yang diharapkan itu bisa sesuai dengan harapan.
0: Baik, Pak Sipri, selain membutuhkan strategi begitu, ya, untuk memperkenalkan produk lokal melalui media sosial, yang tidak kalah penting itu juga adalah bagaimana cara membangun branding produk lokal supaya bisa dikenal oleh masyarakat luas, begitu Pak Sipri?
1: Ya, betul. Nah, salah satu strategi untuk branding begitu, ya, branding produk itu, ya, expo-expo yang difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta yang intinya membantu masyarakat untuk memperkenalkan produk-produk lokal itu sangat membantu. Nah, kemudian ada satu hal yang kita lupa, ya, mungkin sebagian besar orang lupa, bahwa kita di NTT ini ada banyak influencer, ya. Nah, pegiat-pegiat media sosial yang follower mereka itu juga, aduh, saya lihat ini lumayan. Nah, saya perhatikan di media sosial, misalnya di Reels atau di TikTok atau di mana tuh, di, ya, saya jarang lihat di IG, ya, tapi kebanyakan di Reels, FB dengan TikTok, ya. itu ada beberapa influencer lokal yang di NTT yang kemudian karena follower mereka cukup banyak, kemudian akhirnya beberapa pelaku usaha lokal itu pakai mereka sebagai untuk memperkenalkan produk yang mereka jual ke pasar. Nah itu saya lihat itu masih ada di khusus di kota Kupang ini ada satu kafe kopi ya. Di kota Kupang itu sudah pakai influencer lokal untuk kemudian mereka ambil video, edit, kemudian diatur yang baik, kemudian diupload di media sosial dengan harapan supaya orang yang tidak tahu lokasi itu kemudian melalui platform media sosial dia tahu. Nah, dia tahu. Jadi kadang-kadang masyarakat atau calon konsumen itu tertarik untuk membeli produk-produk lokal itu karena pengaruh dari influencer sebagai toko-toko seleb-seleb media sosial begitu.
0: Baik.
1: Ya, itu salah satunya. Ya. Jadi expo kemudian kita bisa menggandeng itu influencer-influencer lokal ya kita. Nah mungkin ya itu saya lihat di Atambua itu saya lihat itu yang followernya cukup banyak itu ini siapa ini yang penyanyi siapa Alvarez itu dengan Om siapa ini. Om Gumis itu konten-konten mereka juga walaupun masih sebatas lagu-lagu Kicomba termasuk yang kemarin saya lihat itu ada minggu lalu itu atau berapa hari itu lagunya siapa itu Veronica yang lagi hits ini. Nah itu sebenarnya mereka aktor-aktor lokal seleb-seleb medsos yang kalau misalnya ada pelaku-pelaku lokal yang bisa berkolaborasi dengan mereka untuk memperkenalkan produk-produk lokal itu sesuatu yang sangat positif menurut saya.
0: Baik, berarti cukup efektif begitu ya untuk menggunakan konten kreator ataupun influencer begitu.
1: Influencer. Iya, betul.
0: Mempromosikan produk lokal begitu.
1: Iya, betul. Nah, nanti itu memang sisi lain dari strategi untuk bagaimana membesarkan produk lokal secara intens. Selain nanti kalau misalnya dari sisi modal sudah cukup memadai, maka itu bisa pakai iklan berbayar, termasuk yang di TikTok Shop yang kalau kita bayar atau beli produk yang nilainya itu kan sudah ada batasan nih. Kita kan yang bikin video-video biasa kemudian sekedar untuk mendapatkan like atau jumlah tayangan yang lebih dari 1000 kali itu kan kita bayar atau kita beli produk yang ada TikTok Shop itu ya kisaran dari 15.000 sampai 50.000 itu sudah sekian tayangan. Karena kalau kita yang pakai yang konvensional yang biasa itu paling dia mentok di 200 kali tayangan. Nah kemudian like-nya sedikit, tapi kalau misalnya kita berani bayar, nah istilahnya kita langganan sudah lah begitu, iklan berbayar begitulah. Maka itu bisa peluang untuk produk tersebut di nonton kemudian diminati untuk kemudian dibeli itu sangat-sangat terbuka, bahkan apalagi produk itu sangat asli ya, sangat spesial, kemudian lagi disukai oleh atau lagi dicari oleh banyak calon konsumen, maka tayangan-tayangan produk yang ada di medsos seperti TikTok itu adalah salah satu cara untuk memberikan keyakinan lagi kepada calon konsumen untuk memutuskan supaya membeli produk tersebut.
0: Baik, Pak Supri, berarti dengan penggunaan influencer juga konten kreator begitu bisa memberikan peluang untuk produk-produk lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur ini untuk bisa go internasional begitu.
1: Ya betul. Jadi itu dari pergerakan media sosial lagi. Nah, tapi kalau misalnya mau go internasional melalui media sosial,
0: Ya, paling tidak tapi kalau bisa misalnya internasional begitu.
1: Ya betul. Nah, kalau aspek yang lain itu juga tidak terlepas juga dari intervensi atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk membantu produk-produk lokal itu bisa go nasional dan go internasional. Dan saya mencatat, saya punya data tahun 2025 itu ada beberapa produk yang dari kelor ya. Nah, dari daun kelor itu. Nah, itu Kadin ya, Kadin NTT ya. Kadin NTT itu melakukan penjajakan untuk produk-produk yang dari NTT itu bisa diekspor ke Filipina oleh salah satu eksportir yang berasal dari Filipina. Nah, selain produk-produk dari kelor itu ada kita di misalnya di wilayah Flores itu ada kopi, coklat, vanili, nah yang khas Flores ya. Nah, kita di dataran timur sini ya mungkin kebanyakan kelor, kemudian produk-produk dari ikan. Nah, kemudian ya kalau jagung saya tidak berani karena kita masih minus jagung kita beli apa untuk di lokal saja agak susah, bahkan jagung dari luar NTT ya masuk. Saat jagung di mana dari di NTT tidak bisa mensuplai pasar di NTT, maka jagung dari luar masuk. Nah ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Kadin itu sudah cukup bagus untuk membawa produk kita itu sampai ke luar negeri. Nah, untuk sampai ke luar negeri itu termasuk produk-produk kita itu berarti harus berstandar nasional. Jadi dia memang produksinya di lokal di daerah, tetapi harus memenuhi standar-standar internasional, termasuk izin dari BPOM, BPOM ya, POM, Badan POM itu. Badan POM, kemudian termasuk sertifikasi halal ya, kalau misalnya produk itu adalah terkait dengan makanan ataupun minuman. Nah karena kita kalau dia mau keluar Jawa berarti dengan mayoritas target pasar yang ada target konsumennya di sana adalah mayoritas Islam, maka produk-produk dari NTT itu harus punya sertifikasi halal. Nah, untuk bisa sampai ke sertifikasi halal berarti itu butuh waktu, atau misalnya dapat izin edar dari POM itu juga butuh waktu untuk produk itu dinilai, dianalisis. Nah, kemudian kalau dianggap memenuhi standar-standar yang ada di BPOM maupun Majelis Ulama Indonesia ya untuk sertifikasi halal, nah maka itu kesempatan untuk dia go nasional bahkan go internasional untuk produk-produk yang dibuat di lokal ini.
0: Baik, Pak Sipri. Kemudian juga untuk pemanfaatan marketplace begitu, apakah ini juga bisa membantu begitu meningkatkan penjualan?
1: Ya betul, marketplace yang ada di platform-platform seperti yang paling banyak orang mungkin mengakses Facebook ya. Nah, kemudian di marketplace itu orang bisa lihat produk kita yang paling sederhana, mungkin yang paling gampang dan gratis ya menurut saya itu di marketplace Facebook, karena saya juga sering jualan, pernah mau bikin akun khusus untuk jualan produk di situ. Nah, tapi kemudian belum sempat menggunakan akun itu untuk menjual produk, dan itu gampang sekali kita operasikan ya, upload produk di situ. Nah, kemudian kita butuh keahlian juga, kemampuan atau keahlian teknis untuk bisa mendesain membuat atau mengedit foto atau video itu menjadi sedikit lebih menarik, supaya kita tidak sekedar mengupload kemudian memberikan deskripsi, tetapi dari istilahnya kita lihat dari pandangan pertama, oh ini kita sudah suka begitu. Jadi dari pandangan pertama, oh ya ini produk ini menarik, oke kita coba chat untuk kita bisa transaksi. Apakah kalau produk itu di Atambua, nah apakah bisa dipercaya produk itu sampai ke Kupang kalau memang yang beli ini di Kupang, di kota Kupang, atau sebaliknya begitu, apakah produk atau akun ini bisa dipercaya kalau misalnya pembelinya di Atambua, kemudian apakah produk yang dari Kupang ini itu bisa dikirim sampai ke Atambua. Nah, ini saling percaya dalam transaksi-transaksi yang melibatkan media sosial seperti marketplace itu juga sangat penting, karena apa ya, banyak ada akun-akun yang kadang-kadang hanya muncul di situ, kemudian begitu orang sudah transfer, sudah di untuk transaksi dan sudah transfer, kemudian tiba-tiba akunnya dihapus. Nah, maka ini juga apa menjadi salah satu sisi gelap dari apa ya, dari marketplace yang ada di platform-platform media sosial itu. Jadi sekali lagi, marketplace itu sebagai sarana untuk memperkenalkan produk, tetapi sekali lagi harus berhati-hati, dan urusan-urusan begini tingkat kepercayaan bahkan tingkat keamanan itu perlu harus dijaga dengan hati-hati.
0: Baik, berarti kualitas audio videonya juga menentukan begitu ya untuk memasarkan ya, itu, suatu produk secara
1: digital. Betul itu. Ya betul Ibu Yanti. Jadi kalau kita lihat kalau di apa ya, iklan-iklan yang di TV atau di mana ya, di setiap kali kita buka browser Google atau media sosial, kemudian tiba-tiba atau aplikasi-aplikasi tertentu, kemudian tiba-tiba selalu diganggu dengan iklan-iklan yang memang itu diadakan untuk memaksa. Jadi sebenarnya iklan-iklan itu upaya untuk memaksa calon konsumen ya, konsumen untuk klik, kemudian nanti oh ya begitu kita sekedar klik, kemudian sudah tiba-tiba sudah apa, produk itu sudah muncul di Shopee atau Tokopedia atau di mana begitu. Nah berarti itu apa ya, upaya untuk memaksa calon konsumen supaya digiring ke produk kita yang sudah terintegrasi di platform-platform apa marketplace yang sudah ada itu.
0: Baik, Pak Sipri. Nah, kalau menurut Pak Sipri sendiri, ini platform media digital yang pas begitu untuk para pemilik UMKM pemula begitu untuk memasarkan produk mereka?
1: Ya, ini saya mungkin memberikan rekomendasi sesuai dengan data ya, hasil riset oleh salah satu lembaga itu. Kemudian menempatkan Shopee ya, Shopee sebagai akun yang marketplace yang nomor satu terpercaya, dan layanan layanan-layanan yang ada di Shopee itu karena integrasi dengan perbankan, integrasi dengan kurir, integrasi. Nah, perbankan itu kan ada banyak fitur atau banyak menu yang disiapkan sana, termasuk platform cara-cara pembayaran. Kemudian kalau integrasi dengan kurir berarti terkait dengan cara pengirim, termasuk COD. Nah, nomor satu itu Shopee, kemudian nomor dua itu TikTok Shop. Nah, Facebook itu dia nomor kesekian, tapi yang saya masih ingat persis ya, karena ini datanya 2025, tidak tahu yang 2026 ini kuartal pertama ini belum ada hasil ya. Tapi kalau kita merujuk pada data tahun 2000 di penghujung 2025 kemarin, itu Shopee masih nomor satu untuk dipercaya sebagai platform yang bisa digunakan oleh pelaku UMKM, pengusaha-pengusaha lokal, produk-produk lokal untuk mempromosikan produk-produk mereka di sana, di platform itu.
0: Baik, Pak Sipri, kemudian bagaimana kalau Pak Sipri sendiri melihat peluang produk lokal Nusa Tenggara Timur untuk bisa menembus pasar nasional atau bahkan mungkin bisa menembus pasar internasional seperti apa?
1: Ya, kalau saya melihat kita apa ya, kaya dengan sumber daya alam lokal. Nah, kemudian kita hanya butuh yang namanya apa ya, hilirisasi ya, hilirisasi produk. Kalau kita sudah meningkatkan apa, nah, artinya kalau hilirisasi berarti kita tidak jual mentah ya. Kalau ubi ya, ubinya petani atau singkongnya petani kan jual mentah, berarti itu belum masuk ya namanya hilirisasi. Tapi kalau hilirisasi berarti kita omong terkait dengan strategi diversifikasi, bagaimana membuat produk ubi atau pisang itu menjadi punya nilai tambah, punya daya tahan yang bagus, kemudian harus melalui tahapan-tahapan seperti sertifikasi, uji klinis dari BPOM dan seterusnya untuk mendapatkan pengakuan dari lembaga-lembaga ini. Nah, kemudian kita ikuti dengan literasi digital yang bagus. Nah, integrasi ke platform marketplace yang dipercaya. Nah, kemudian ya kita harus berani apa ya, berani bayar untuk misalnya produk itu harus terus ditayangkan. Nah, ditayangkan untuk ya, kalau semakin banyak tayangan maka peluang untuk produk itu semakin banyak menjangkau target konsumen yang lebih luas itu semakin terbuka. Nah, kira-kira begitu, Bu Yanti.
0: Baik, Pak Sipri, yang terakhir, apa harapan Pak Sipri begitu terhadap perkembangan ekonomi digital dan produk lokal di Nusa Tenggara Timur kedepannya seperti apa? Akan seperti apa begitu?
1: Ya, harapan saya ya, ini kita NTT ini dianugerahi potensi kekayaan alam ya yang luar biasa. Cuman kita masih kurang dalam berbagai macam hal, termasuk hilirisasi produk itu, kemudian bagaimana kita membuat atau memperkenalkan produk itu ke dunia luar melalui era digital yang segampang menggesek jari di tangan dan di media-media yang ada. Nah, berarti apa, kita tidak bisa apa ya, berdiam saja di era digital ini dengan produk-produk yang ada di depan mata kita yang menjadi kekayaan lokal kita, tapi sudah saatnya kita berpikir bagaimana produk kita di depan mata kita ini bisa mendatangkan nilai ekonomis yang lebih baik untuk jangka panjang dengan memanfaatkan atau optimalisasi digital atau platform-platform digital yang sudah tersedia di depan mata kita.
0: Baik, Pak Sipri, terima kasih banyak apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sipri. Semoga bisa bermanfaat untuk pelaku UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur. Semoga melalui penggunaan teknologi digital begitu ya, produk-produk lokal ini bisa semakin dikenal luas begitu.
1: Iya, Bu Yanti ya. Baik. Semoga Pak ya.
0: Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Sipri. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
1: Ya, sama-sama Bu Yanti. Salam untuk semua kru RRI Pro 1 Tambo yang bertugas dan salam sehat untuk semua pendengar RRI Pro 1 Tambo di mana saja berada. Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore Pak Sipri.
1: Ya.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 8 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan peraturan gubernur tentang gerakan jam belajar masyarakat untuk memperkuat pendidikan berbasis keluarga di lingkungan masyarakat. Komandan Posal Atapupu bersama jajaran melakukan bakti sosial pemasangan listrik bagi janda lansia di Desa Jenilo, Kabupaten Belur. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan peraturan gubernur tentang gerakan jam belajar masyarakat untuk memperkuat pendidikan berbasis keluarga di lingkungan masyarakat. Selengkapnya, Alotani RRI Kupang melaporkan.
2: Peraturan gubernur nomor 24 tahun 2006 tentang gerakan jam belajar masyarakat.
3: Program gerakan jam belajar masyarakat menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena sebagai dorongan kepada generasi penerus di NTT agar tidak saja memiliki kemampuan akademik akan tetapi juga memiliki karakter yang kuat serta jiwa wira keusahaan yang ditanamkan mulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Gubernur NTT menjelaskan, kebijakan tersebut dirancang agar proses pendidikan tidak berhenti di sekolah, tetapi terus berlanjut di lingkungan keluarga. Gerakan jam belajar masyarakat ini mengatur agar ada partisipasi aktif orang tua dan sinergi dengan sekolah, sehingga anak-anak setelah pulang sekolah tetap memiliki waktu belajar yang berkualitas di rumah dengan pendampingan penuh kehangatan dan kasih sayang keluarga.
2: Saat ini kita sama melihat bahwa pendidikan itu seolah-olah diberikan hanya kepada sekolah. Anak-anak dan orang tua sudah sibuk dengan kawasan masing-masing. Dan untuk itu dan melihat bahwa kita punya kualitas pendidikan NTT menurun terus. Dan rasanya masih ada suatu langkah yang kita buat bersama. Kami sudah melalui peraturan gubernur nomor 24 tahun 2006 tentang gerakan jam belajar masyarakat.
3: Berkaitan dengan peraturan gubernur NTT tentang gerakan meja belajar, Ketua DPRD NTT Eminom Leni berpendapat bahwa rumah harus menjadi tempat belajar pertama bagi anak-anak dan mengenal banyak hal. Selain itu, gerakan jam belajar masyarakat menurut Eminom Leni bisa mengatur agar ada partisipasi aktif orang tua bersinergi dengan sekolah, sehingga anak-anak setelah pulang sekolah tetap memiliki waktu belajar di rumah dengan pendampingan penuh kehangatan dan kasih sayang keluarga.
4: Ada waktu yang memang di dalam rumah itu harus menjadi tempat untuk bagaimana anak-anak mengenal banyak hal, termasuk juga waktu mereka. Dengan kemajuan teknologi kita tidak bisa membendung kemajuan teknologi, tetapi bagaimana kita mengaturnya untuk anak-anak kita bisa ada pada lebih bijaksana untuk memakai apa yang ada sekarang ini, yaitu teknologi ya.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo menjelaskan, isi peraturan Gubernur NTT tentang jam belajar masyarakat akan terlaksana rutin setiap hari Senin hingga Jumat di luar jam sekolah. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi keluarga, aktivitas orang tua, maupun kegiatan keagamaan dan budaya lokal. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pembinaan karakter, penguatan nilai keagamaan, peningkatan literasi, penyelesaian tugas sekolah, pembelajaran budaya lokal, hingga penguatan relasi keluarga melalui interaksi positif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komandan Posal Atapupu bersama jajaran melakukan bakti sosial pemasangan listrik bagi janda lansia di Desa Jenilo. Ega Arojo, RRI Atambua melaporkan.
5: Wujud kepedulian terhadap masyarakat terus ditunjukkan jajaran Pos TNI Angkatan Laut Posal Atapupu. Komandan Posal Atapupu, Letu Laut P. Umar Sabat bersama personil Posal Atapupu menjalankan instruksi pimpinan TNI Angkatan Laut Mako Kodairal 7 Kupang melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pemasangan listrik bagi seorang janda lanjut usia atas nama Abelina Afonso 66 tahun di Dusun Rai Katar RT 15 RW 01 Desa Jenilo, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan sosial tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap warga yang membutuhkan, khususnya masyarakat kurang mampu di wilayah pesisir perbatasan. Komandan Posal Atapupu Letu Laut P. P. Umar Sabat mengatakan, bantuan pemasangan listrik ini diharapkan dapat membantu aktivitas sehari-hari serta meringankan beban penerima manfaat dalam menjalankan kehidupan. Menurutnya, kehadiran TNI Angkatan Laut tidak hanya menjaga keamanan wilayah perairan dan perbatasan, tetapi juga hadir membantu mengatasi kesulitan masyarakat melalui aksi sosial kemanusiaan.
6: Kami melihat masyarakat di sekeliling posal ini ada juga yang belum menikmati fasilitas listrik negara, sehingga kami bergerak hati untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti PLN untuk bisa membantu memberikan listrik kepada masyarakat binaan posal atau pupu. Terus perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa kenapa kami butuh harus memasukkan listrik kepada mama ini, karena dulu rumah ini juga dari posal atau pupu yang memberikan bantuan untuk dibangun. Dan saat itu kami belum sempat memberikan listrik, sehingga saat ini, pada hari ini kita punya niat untuk memberikan listrik, jadi untuk biar mereka bisa dapat menikmati listrik dengan baik.
5: Sementara penerima manfaat, Abelina Afonso, ketika ditemui mengaku bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan oleh posal atau pupu. Dirinya mengaku bahwa selama ini dirinya hidup dalam keterbatasan dan belum menikmati fasilitas listrik yang memadai di rumahnya. Lebih lanjut, Abelina mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi langkah kemanusiaan yang dilakukan jajaran posal atau pupu.
7: Dan pos yang mau bantu dengan ini. Kami karena tiap malam lampu pelita terus. Iya. Selama 99 ini.
8: Ya. Mama nomor bersyukur ke tidak ini?
7: Bersyukur.
9: Apa yang mau disampaikan untuk Bapak dan Pos mereka?
7: Dan Pos. Terima kasih banyak.
5: Abelina Afonso berharap kegiatan sosial seperti ini terus berlanjut guna membantu warga kurang mampu lainnya di wilayah Kabupaten Belu. Pantauan RRI, kegiatan berlangsung aman lancar dan penuh suasana kebersamaan antara personil TNI Angkatan Laut dengan masyarakat penerima manfaat.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten ND melepas 38 calon jemaah haji tahun 2026 dalam seremoni resmi di Aula Rumah Jabatan Bupati ND. Kegiatan ini menandai awal proses pemberangkatan jemaah sebelum melanjutkan perjalanan ibadah menuju Tanah Suci melalui embarkasi nasional. Laporan Suimam RRI ND.
10: Acara pelepasan dilepas langsung oleh Bupati ND dan dihadiri Wakil Bupati ND, pimpinan DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten ND, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga jemaah turut hadir memberikan dukungan moral kepada para calon jemaah haji. Dalam sambutannya, Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mengatakan, ibadah haji merupakan perjalanan suci yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental para jemaah. Ia mengingatkan para jemaah untuk menjaga niat, disiplin, serta mematuhi seluruh arahan petugas selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
11: Saya bersama Wakil Bupati mengingatkan juga agar seluruh jemaah senantiasa menjaga ketulusan niatnya untuk semata-mata untuk Tuhan Yang Maha Kuasa, mematuhi seluruh ketentuan dan arahan petugas, serta menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalankan rangkaian ibadah. Disiplin, kesabaran, dan serta sikap saling tolong-menolong di antara kita merupakan kunci utama dalam meraih kesempurnaan ibadah haji.
10: Ia mengajak seluruh jamaah menjaga nama baik daerah dengan bersikap santun, tertib, dan menjunjung tinggi kebersamaan selama ibadah berlangsung. Menurutnya, jamaah haji merupakan representasi masyarakat Ende di tengah keberagaman umat Islam dari berbagai negara di dunia. Sementara itu, Wakapolres Ende, Kompol Ahmad, yang juga calon jamaah haji, menyampaikan rasa syukur setelah dilepas pemerintah daerah. Ia bersama jamaah lainnya mengapresiasi dukungan, fasilitas, serta persiapan sehingga proses pemberangkatan dapat berjalan aman dan lancar.
12: Pada Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Ende sudah mempersiapkan sedemikian rupa, dan atas dukungan dari Pemda Kabupaten Ende, dalam hal ini Bapak Bupati, Wakil Bupati beserta jajarannya sudah menyiapkan acara ini dengan baik, melepas kami, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas bantuan dari Pemda. Segala fasilitas yang diberikan oleh Pemda sehingga dan dukungan Pemda sehingga pelaksanaan kegiatan pemberangkatan jamaah haji Kabupaten Ende ini bisa berjalan aman dan lancar. Dan rencananya tanggal 9 nanti juga akan didukung oleh Pemda. Demikian, terima kasih.
13: Bapak, kesiapan nanti sendiri sebelum berangkat gimana nih Bapak?
12: Baik, terima kasih. Secara pribadi saya dan keluarga sudah siap lahir batin, dan kami juga keluarga besar kami memohon, saya pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama dalam pergaulan dan pelaksanaan kegiatan kita selama ini ada khilaf dan salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.
10: Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kekhilafan selama berinteraksi dalam kehidupan sosial sehari-hari sebelumnya. Ditambahkan, persiapan keberangkatan telah dilakukan bersama keluarga secara matang, baik secara lahir maupun batin menjelang perjalanan ibadah.
1: Satu orang jemaah haji asal Kabupaten Belu, usia tertua 75 tahun, menggunakan kursi roda dimudahkan menunaikan ibadah. Selengkapnya dilaporkan Ferdi Asi, RRI Atambua.
14: Penyelenggaran ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026, jemaah haji asal Kabupaten Belu tercatat sebanyak 12 orang jemaah akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Jemaah haji Belu dengan usia tertua yakni 75 tahun, usia termuda 35 tahun. Dari jumlah 12 orang jemaah, salah satu jemaah calon haji dengan usia tertua lanjut usia menggunakan kursi roda. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu, Haji Maskur Kadir, kepada RRI menjelaskan panitia sudah mengatur untuk memudahkan jemaah menggunakan kursi roda ikut serta dalam penyelenggaraan ibadah. Ikut pula anaknya berusia 35 tahun mendampingi selama kegiatan ibadah. Mulai dari pemberangkatan menaiki pesawat hingga pelaksanaan ibadah dan kepulangan sudah diatur. Program murur dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan hukum dan skemanya dalam haji. Ibadah haji menggunakan kursi roda mulai dari persiapan hingga menjalankan setiap rangkaian ibadah dimudahkan.
15: Haji itu terus diingat, mudah-mudahan pergi dalam keadaan selamat, pulang pun dalam keadaan selamat dengan terus bekerjasama dengan
16: menggunakan kursi roda.
15: Siap.
16: Ada perlakuan khusus kan nanti bagaimana di bandara?
15: Baik, ada beberapa kategori jamaah yang akan diberlakukan khusus, termasuk dengan jamaah yang menggunakan kursi roda. Ada kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya, termasuk juga nanti di pelaksanaan ibadah haji di Mekah maupun di Arab Saudi sana, baik itu di Mekah maupun Madinah. Adanya jamaah seperti contoh murur, itu program diperuntukkan untuk jamaah haji. Yani mereka jamaah haji yang menggunakan kursi roda ini tidak turun di tempat yang padat tadi, tetapi tetap di bis, tetap dikawal oleh petugas haji yang lain.
16: Sudah diatur itu?
15: Sudah diatur sedemikian rupa sehingga rasa-rasanya tidak memberatkan jemaah tersebut.
16: Usia tertua dan termuda?
15: Baik, usia jemaah haji Kabupaten Belu saat ini tertua itu adalah 75 tahun yang tadi menggunakan kursi roda, sedangkan yang muda itu adalah pendampingnya.
14: Jemaah calon haji Abdul Rahim merasa bersyukur tahun ini berkesempatan beribadah ke Tanah Suci. Penantian panjang waktu tunggu untuk berhaji selama 12 tahun pada akhirnya terjawab. Dirinya mengharapkan keberangkatan jemaah dari Atambua semua proses berjalan lancar hingga kepulangan dimudahkan dan dalam kondisi sehat walafiat.
17: Alhamdulillah pada saat ini kesempatan yang diberikan selama 12 tahun menunggu ini, alhamdulillah juga sudah terlaksana. Mudah-mudahan berangkat dari sini ke tanah suci kembali sehat walafiat. Insyaallah semoga dimudahkan.
14: Rombongan jemaah haji perbatasan Belu bertolak dari Atambua sesuai jadwal Jumat 8 Mei 2006 ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tanggal 11 Mei masuk asrama haji embarkasi Surabaya, kemudian bertolak ke Tanah Suci Mekah pada 12 Mei 2006.
1: Panen raya padi di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang tahun 2026 menunjukkan peningkatan hasil produksi pertanian di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Andri Iskandar, RRI Kupang.
18: Panen raya padi di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang tahun 2026 menunjukkan peningkatan hasil produksi pertanian. Ketua kelompok P3A Markus Naben mengatakan, hasil panen meningkat dari 5 ton menjadi 7 hingga 8 ton per hektar are berkat pendampingan penyuluhan pertanian dan penggunaan bibit unggul.
19: Dia meningkat sampai 7 sampai 8 ton. Itu karena dasar pendamping PPL untuk Kecamatan Nekamese berjalan bagus sehingga petani merasa senang. Ketiga, tahun kemarin itu kami ada kekurangan.
18: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede mengapresiasi kerja keras petani dan penyuluh pertanian dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Kupang.
20: Tuhan sudah kasih tanah yang subur, Tuhan kasih air yang baik, tinggal koordinasi dengan penyuluh dan dinas pertanian bagaimana yang tanah bisa menghasilkan yang lebih ya. Jadi terima kasih Pak penyuluh dan dinas pertanian, luar biasa di Kabupaten Kupang tahun ini. Kita kayaknya suasembada beras lagi.
18: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan hasil panen di Desa Tunfeu dapat terus dipertahankan demi mendukung ketahanan pangan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petani di Malaka sukses mengembangkan usaha pertanian tomat di wilayah perbatasan RI-RDTL. Laporan Alfredo Suarez, kontributor Malaka.
21: Miliana Ulu, 46 tahun, bersama suaminya Kasmir Hale, warga Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, sukses mengembangkan usaha pertanian di wilayah perbatasan RI-RDTL. Baru 6 bulan menekuni usaha sejak November 2025, dengan modal awal 12 juta rupiah hasil merantau di Malaysia. Pasangan ini mampu meraih omset kotor sekitar 60 juta rupiah dari hasil panen tomat di lahan seluas lebih dari setengah hektar are.
22: November kami angkat bedeng. Habis itu bulan Desember kami siap bedeng. Habis masuk itu bulan 1 Januari kami semaikan bibit. Habis itu Februari 27 tanam.
23: Mulai tanam
22: ya. Ya, tanam sampai sekarang April.
23: Sudah mulai panen.
22: Iya, sudah mulai panen, sudah 8 kali sudah.
24: Satu kali panen sampai dapat sampai 24 sampai
23: keranjang.
24: 30 lebih ya.
23: Keranjang
24: ini ukurannya.
23: Mulai awal itu Mamerong pakai modal berapa juta dong untuk buka lahan?
22: 12 juta.
23: 12 juta.
21: Untuk penjualan sejauh ini, Meliana tidak merasa khawatir karena saat ini ia sudah bekerja sama dengan salah satu pengepul dari Haliluli, Kabupaten Belu, yang mengambil tomat secara langsung di kebunnya dalam jumlah yang cukup banyak. Harga tomat di tingkat pengepul saat ini masih Rp10.000 per kilogram. Namun ia menyebut harga per box keranjang kadang cukup fluktuatif. Harga per box berada di kisaran Rp400 hingga Rp425.000, bahkan bisa turun hingga Rp300.000 per boxnya.
23: Pembelinya itu biasa dari mana-mana sah?
22: Satu saja dari Haliluling.
23: Biasanya bawa satu kali datang itu pakai pick up ya?
22: Pick up.
23: Kalau dong bisa angkat itu biasa paling banyak berapa banyak keranjang?
22: Ada 35 keranjang, ada 24 keranjang.
23: Per keranjang itu tomat kasih harga berapa? Man?
22: Harga itu kan tidak tetap. Kadang naik kadang turun.
23: Biasa turun berapa?
22: Biasa turun itu pertama dia bawa dengan 400. Turun sampai 300.
23: Turun sampai 300.
22: Habis itu kedua bawa dengan 425.
23: 400. Sejauh ini keuntungan sekitar sudah berapa puluh juta dong?
22: Kalau hitung kotor 60 juta.
23: 60 juta. Nah,
22: kalau hitung bersih itu 40 lebih.
21: Saat masa panen, jika tidak diserang hama, maka Meliana dan suaminya akan melakukan panen yang ke-9. Rata-rata sekali panen, hasil yang diperoleh paling sedikit 11 box dan paling banyak hingga 35 box. Keberhasilan Meliana dan suaminya di usaha pertaniannya ini mendorong warga lainnya di desa Alas Selatan maupun desa-desa sekitar di perbatasan RIRDTL Kabupaten Malaka yang memiliki lahan agar bisa dikembangkan sebagai lahan pertanian karena sangat menjanjikan dan menghasilkan keuntungan yang besar. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan peraturan gubernur tentang gerakan jam belajar masyarakat untuk memperkuat pendidikan berbasis keluarga di lingkungan masyarakat. Komandan Posal Atapupu bersama jajaran melakukan bakti sosial pemasangan listrik bagi janda lansia di Desa Jenilu. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Yanti Kima mengucapkan terima kasih.
0: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.

0: Tu Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia mengalokasikan 200 unit bantuan bedah rumah melalui program Stimulan Perumahan Swadaya BSPS untuk Kabupaten Belu. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara resmi melepas 3 orang calon jemaah haji asal TTU.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia mengalokasikan 200 unit bantuan bedah rumah melalui program stimulan perumahan swadaya, BSPS, untuk Kabupaten Belu.
1: Pemerintah Kabupaten Belu mendapatkan alokasi sebanyak 200 unit bantuan bedah rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS tahun 2026 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Alokasi bantuan perumahan tersebut sebagai bagian dari program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman BP 3KP Nusa Tenggara, Soemin Kase mengatakan Kabupaten Belu menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian karena merupakan wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste. Ia menjelaskan, hingga tahun 2026, total bantuan melalui program BSPS di Kabupaten Belu telah mencapai 2.766 unit rumah terhitung sejak tahun 2018. Untuk tahun 2026, di Kabupaten Belu terdapat penambahan bantuan BSPS sebanyak 200 unit yang siap direalisasikan. Dikatakan pihaknya bersama tim juga telah terjun langsung ke lokasi calon penerima dan memastikan layak menerima bantuan. Untuk proses pembangunan akan segera dimulai sejak distribusi bahan bangunan dilakukan kepada masyarakat penerima manfaat. Menurut Soemin Kase, program BSPS merupakan bantuan stimulan di mana setiap unit rumah mendapatkan dana sebesar 20 juta rupiah untuk upah tukang, dan konsep BSPS mengedepankan swadaya masyarakat. Penerima bantuan diharapkan turut berpartisipasi dengan tenaga kerja sendiri maupun menambah biaya jika diperlukan. Lebih lanjut disampaikan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengentaskan rumah tidak layak huni menjadi layak huni sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman. Ia juga mendorong pemerintah daerah agar dapat mengusulkan kawasan-kawasan lain yang membutuhkan intervensi pembangunan perumahan sehingga dapat diperjuangkan dalam alokasi anggaran berikutnya. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara resmi melepas 3 orang calon jemaah haji asal TTU.
2: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara secara resmi melepas 3 orang calon haji asal TTU yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menjalani ibadah umroh. Pelepasan digelar di kantor bupati dan dipimpin oleh asisten 1 Sekda TTU, Dr. Anus Christophorus Ukat, mewakili Bupati TTU, Yosef Valentinus de la Salekebo. Dr. Anus Christophorus Ukat yang membacakan sambutan tertulis bupati menyampaikan bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang tentunya tidak hanya menuntut kesiapan fisik dan materi, tetapi perlu persiapan mental serta spiritual yang matang. Sebab kesempatan menjalani ibadah umroh merupakan panggilan suci yang tidak dimiliki semua orang Muslim.
3: Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang tidak hanya menuntut kesiapan fisik dan materi, tetapi juga kesiapan mental dan spiritual yang lebih matang. Menjadi tamu Allah adalah sebuah panggilan suci, panggilan yang tidak diperoleh semua orang. Oleh karena itu, patutlah kita semua bersyukur

0: kehormatan untuk menunaikan ibadah haji. Atas nama pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara dan seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara, saya menyampaikan selamat kepada para calon jemaah haji kita. Semoga perjalanan ini menjadi perjalanan yang penuh berkah, dilancarkan dalam setiap tahapan, serta diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah ini. Perjalanan ke Tanah Suci bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan batin yang akan menguji kesabaran, keikhlasan dan keteguhan iman. Oleh karena itu, saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian, senantiasa menjaga niat yang tulus, memperbanyak ibadah, menjaga kesehatan, serta menaati seluruh arahan dan bimbingan dari petugas haji. Selain itu, saya juga berharap agar para jemaah dapat menjaga nama baik daerah kita di mana saya berada. Tujuan sikap yang santun, penuh toleransi, dan saling membantu sesama jemaah dari berbagai daerah maupun berbagai negara. Jadilah duta-duta kecil Kabupaten Timur Tengah Utara yang mencerminkan nilai-nilai religius, kebersamaan, dan kedamaian. Doakan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara supaya tetap sejahtera, hidup damai dan rukun. Doakan agar daerah kita senantiasa diberkati, baik masyarakat dan daerah kita hidup dalam damai serta pembangun daerah berjalan dengan baik demi mewujudkan masyarakat Timur Tengah Utara yang sejahtera, maju dan berdaya saing.
1: Sementara salah satu calon haji yakni Ibu Wadian mengaku terharu akhirnya bisa berangkat setelah menunggu 12 tahun bersama sang suami untuk pertama kalinya berangkat ke Tanah Suci Mekah guna menjalani ibadah umroh. Ia bersama suami sangat senang dan bersyukur karena diberi kesempatan oleh Allah supaya menjalani ibadah haji bersama di masa senja. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Beralih ke berita selanjutnya, jemaah haji Kabupaten Belu selepas menunaikan ibadah ke Tanah Suci Mekah diharapkan menjadi agen perubahan berperilaku baik bagi semua orang.
3: Jemaah haji perbatasan Belu Jumat 8 Mei 2026 bertolak dari Atambua ke Kupang Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ke Surabaya dan melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci Mekah Arab Saudi guna melaksanakan ibadah. Dari sebanyak 12 orang jemaah calon haji yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci Mekah, sekiranya kembali ke tanah air bisa menjadi agen-agen perubahan. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kadir di sela-sela acara pelepasan jemaah dari lokasi Masjid Al-Mujahidin Atambua, Jumat 8 Mei 2006. Untuk beribadah haji menempuh perjalanan panjang baik secara fisik maupun spiritual dipersiapkan dengan baik. Selaku panitia turut mendampingi rombongan jemaah hingga Tanah Suci, dirinya selalu mengingatkan kepada setiap jemaah untuk menjaga kesehatan dan mematuhi setiap aturan sehingga memberikan berkah iman.
4: Seorang jemaah haji, kami berharap penuh bahwa ketika kembali dari sana, mereka menjadi agen-agen kebaikan, agen-agen perubahan dari sesuatu yang kurang baik menuju ke sesuatu yang baik. Dalam kebaikan itu kami harapkan dan kami terus mengingatkan kepada jemaah tidak selalu berbuat baik itu kepada kelompok tertentu, tetapi ke seluruh masyarakat yang ada, tetangga yang ada, apapun agamanya, apapun suku bangsanya.
3: Maskur Kadir mengharapkan kepada para jemaah sebulan penuh menunaikan ibadah sekiranya semakin mempertebal iman, memberikan tauladan yang baik, tidak saja dalam satu golongan melainkan dengan semua orang meski beda keyakinan dan agama.
2: Pengawas pendidikan Alor ingatkan pentingnya pengawasan anak dalam dunia digital.
5: Pengawas pendidikan Kabupaten Alor Nikodemus Malua menilai kebijakan pemerintah terkait pembatasan akun media sosial bagi anak-anak dapat menjadi pedoman penting dalam menjaga arah perkembangan generasi muda di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, aturan tersebut ibarat kompas bagi anak-anak ketika menghadapi berbagai pengaruh di dunia digital.
6: Ibarat peraturan pemerintah ini kompas bagi anak-anak kita ketika mereka berjalan di hutan belantara. Tanpa kompas maka pasti mereka tersesat. Perlu kita lakukan adalah kerjasama. Jadi pendidikan ini ibarat sebuah rumah yang melindungi kita semua, aset masa depan anak-anak Nusa Kenari.
5: Ia menegaskan pembatasan akun di media sosial bukan berarti membatasi akses pengetahuan siswa, karena proses belajar dapat dilakukan melalui berbagai cara di luar media sosial.
6: Kolaborasi seperti yang Ibu katakan, lintas sektoral dari semua lembaga baik pemerintah maupun swasta sangat menentukan masa depan anak-anak kita, terutama pada pembentukan karakter. Karakter ini menjadi sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga. Mudah-mudahan dengan perhatian kita semua, ke depan karakter anak-anak kita ini menjadi karakter yang kuat, tidak mudah terprovokasi, menjadi anak-anak yang cinta damai, sehingga alor ke depan ini surga di timur matahari itu benar-benar bukan semboyan. Tetapi ketika siapapun yang berkunjung ke Nusa Kenari, ke Pulau Alor, mereka merasakan itu.
5: Ia berharap perhatian bersama terhadap pendidikan karakter mampu melahirkan generasi Alor yang kuat, cinta damai, dan tidak mudah terprovokasi, serta mampu menjadikan Alor sebagai daerah yang benar-benar nyaman dan damai bagi semua orang. RRI SP Alor, Stefani Libo melaporkan.
2: Realisasi belanja negara tahun anggaran 2026 di KPPN Attabua naik 7%.
7: Kepala KPPN Attabua, Marj Meta, menyampaikan kinerja belanja APBN yang disalurkan melalui KPPN Attabua sampai dengan 31 Maret 2026 terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ia mengatakan secara year on the year, realisasi belanja negara tahun anggaran 2026 mengalami kenaikan sebesar 7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Diuraikannya dari sisi komposisi, belanja kementerian atau lembaga mengalami kenaikan sebesar 3%, sementara belanja transfer ke daerah atau TKD mengalami kenaikan sebesar 8%. Ia mengatakan hal ini menunjukkan peran APBN yang tetap terjaga dalam pelaksanaan program pemerintah serta meningkatkan daya beli masyarakat di sekitar. Lebih lanjut, Maurits menjelaskan pada tahun anggaran 2026 KPPN Attabua mengelola 58 satuan kerja yang terdiri dari 55 satuan kerja pemerintah pusat termasuk KPPN sebagai penyalur dana TKD serta 3 satuan kerja pemerintah daerah tugas pembantuan atau DKTP. Dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan anggaran, KPPN Attabua menyelenggarakan kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran atau EPA setiap bulan. Dan pada bulan Maret 2026, kegiatan EPA terlaksanakan pada 31 Maret 2026 secara daring. Dalam kegiatan tersebut, KPPN Attabua menyampaikan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja dan menghimbau untuk segera mengakselerasi realisasi anggaran senantiasa memperhatikan ketentuan yang berlaku. Maurits menegaskan KPPN Attabua selaku treasurer dan financial advisor akan terus mengoptimalkan peran pengawalan terhadap pelaksanaan APBN melalui penguatan fungsi pembinaan, monitoring, dan pendampingan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2026. Selain itu, KPPN akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan APBN berfungsi secara optimal sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah serta mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. RRI Attabua, Christian Dimau melaporkan.
2: Wakil Bupati Belu rapat evaluasi bersama pihak BPJS Ketenagakerjaan. Egi Arojo melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Belu bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar rapat evaluasi implementasi program di Gedung Wanita Betela Lenok. Acara ini menjadi wadah untuk menilai pencapaian kinerja serta memperkuat sinergi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Kabupaten Belu. Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves ST menekankan pentingnya keberlanjutan evaluasi ini sebagai bentuk komitmen bersama. Ia mengapresiasi kinerja BPJS Ketenagakerjaan yang telah hadir di Belu sejak 2015 dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Kabupaten Belu. Wakil Bupati Belu berharap para kepala desa dan perangkat desa lebih proaktif ke depan mendorong warganya termasuk kelompok tani untuk mendaftar. Tujuan mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar jika terjadi risiko kecelakaan kerja tidak membebani ekonomi keluarga dan masa depan anak-anak tetap terjamin.
2: Asisten 2 Setda Belu pimpin ASN Belu membersihkan Stadion Haluen jelang Bupati Belu Cup 2026. Egi Arojo melaporkan.
8: Semangat gotong royong kembali ditunjukkan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Belu. Hari ini seluruh ASN melaksanakan kegiatan apel pagi bakti di Stadion Haluen yang dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Belu, Rine Renebria. Dalam kesempatan tersebut, Asisten 2 Sekda Belu mengarahkan seluruh ASN untuk membersihkan area stadion dari tumpukan rumput hasil pemotongan serta sampah-sampah yang berserakan, khususnya sampah plastik. Kegiatan ini meliputi pengumpulan rumput dan sampah di titik kumpul untuk diangkut Dinas Lingkungan Hidup, pemangkasan semak-semak di sekeliling stadion, dan pembersihan areal stadion agar kembali bersih dan akan dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga. Perlu diinformasikan bahwa kerja bakti tersebut diikuti oleh seluruh pimpinan OPD dan ASN lingkup Pemkab Belu untuk persiapan menjelang Open Turnamen Sepak Bola Bupati Belu Cup tahun 2026.
2: Beralih ke berita luar negeri, Iran mengonfirmasi sedang meninjau proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Proposal tersebut muncul setelah Teheran menerima respon Washington atas usulan 14 poin yang sebelumnya diajukan Iran. Melansir dari Anadolu, pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakhei. Ia mengatakan proses peninjauan masih berlangsung dan hasilnya akan disampaikan melalui mediasi Pakistan setelah Iran mencapai kesimpulan resmi. Kami telah menerima respon dari pihak Amerika dan sedang meninjaunya. Kami pasti akan mengumumkan pandangan kami melalui mediasi Pakistan segera setelah mencapai kesimpulan, kata Bakhei dalam konferensi pers yang dikutip kantor berita pemerintah IRNA. Bakhei menuduh Washington mengajukan tuntutan yang berlebihan dan tidak masuk akal sehingga membuat proposal tersebut sulit ditinjau. Ia juga menegaskan bahwa berbagai laporan media mengenai negosiasi program nuklir Iran sebagian besar masih bersifat spekulatif. Menurutnya, isu pengayaan uranium maupun material nuklir belum menjadi fokus utama pembicaraan saat ini. Iran menekankan bahwa prioritas utama mereka adalah penghentian perang secara penuh. Sementara itu, keputusan mengenai langkah lanjutan terkait program nuklir Iran akan ditentukan kemudian. Teheran juga menyatakan arah kebijakan Iran di masa depan baru akan diputuskan setelah situasi konflik mereda. Konflik bermula ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari. Serangan tersebut memicu balasan dari Teheran terhadap Israel dan sejumlah sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk, sekaligus menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Amerika Serikat memperlakukan blokade angkatan laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di Selat Hormuz. Ketegangan kemudian mendorong Pakistan mengambil peran sebagai mediator untuk mendorong tercapainya gencatan senjata antara kedua pihak. Upaya mediasi tersebut menghasilkan gencatan senjata selama 2 minggu yang diumumkan pada 8 April. Setelah itu, pembicaraan langsung dilanjutkan di Islamabad. Namun, negosiasi tersebut belum berhasil menghasilkan kesepakatan gencatan senjata permanen. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian memutuskan memperpanjang masa gencatan senjata tanpa menetapkan tenggat waktu baru atas permintaan Pakistan. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita, sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia mengalokasikan 200 unit bantuan bedah rumah melalui program stimulan perumahan swadaya atau BSPS untuk Kabupaten Belu. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara resmi melepas 3 orang calon jemaah haji asal TTU. Saya Inti Kimau, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua. Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bola Mania dimanapun Anda berada. Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko akan segera dimulai. Untuk kita ketahui bersama, di 2018 juara Piala Dunia adalah Timnas Prancis. Tim ayam jantan Prancis mampu menjuarai turnamen tersebut dengan banyak pemain muda yang merumput di liga-liga top Eropa. Di 2022 kita tahu bersama Argentina menjuarai Piala Dunia yang mereka juarai terakhir kali di tahun 1986 di Meksiko. Apakah di tahun 2026 ini tim yang menjuarai dua edisi Piala Dunia terakhir itu mampu menjuarai Piala Dunia kali ini, ataukah adakah juara baru di Piala Dunia di tahun ini? Tonton dan saksikan di TVRI dan didengarkan di RRI. Salam olahraga.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
4: Pendengaran yang masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Atambua. Dan pendengar, saat ini pukul 18.46 menit. Satu informasi untuk Anda, pendengar. Menteri PKP Marwarar Sirait mendorong kebijakan penanaman pohon di setiap pembangunan rumah untuk menjaga kualitas lingkungan. Langkah ini dinilai penting supaya pembangunan perumahan tidak mengabaikan aspek keberlanjutan. Hal ini disampaikan ketika menghadiri acara penanaman sejuta pohon di Taman Kehati Kota Baru, Lampung. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun DPD Real Estate Indonesia atau REI pada Kamis 7 Mei 2026. Menurutnya pembangunan hunian harus berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Ia mengatakan sektor perumahan ini memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kawasan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. Dan ia mengatakan kita tidak boleh hanya membangun rumah dan kawasan, tetapi juga harus menjaga lingkungan dan masa depan generasi berikutnya. Penanaman pohon seperti ini adalah investasi jangka panjang untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ini yang ia sampaikan hari ini. Dan ia juga mengatakan kementeriannya sedang menyiapkan kebijakan kewajiban satu rumah satu pohon untuk perumahan subsidi maupun komersial. Kebijakan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata terhadap penghijauan dan kualitas lingkungan.

Pendengar Pro 1 dari miliknya Aldi Brian yang baru saja mendengarkan tadi Cinta Segitiga, sekaligus akan mengakhiri kebersamaan Anda bersama tim Atambua sore. Akhirnya saya Dekima pamit. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Rehat Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, telah beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama Kemenak menilai soal kasus pencabulan santriwati di Kabupaten Patih adalah nafsu manusiawi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com tidak ada ditemukan informasi valid dari Kemenak mengenai isu tersebut. Menurut Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Khatobib Al-Alsyar, kasus kekerasan seksual tersebut sengaja di framing untuk menyerang Menteri Agama Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual karena lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua, kembali bersama saya Fenty Mau dan juga tim Atambua malam ini untuk edisi siaran di hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dan untuk pendengar, kami akan hadirkan drama radio di malam hari ini tentang Sepasang Sandal di Depan, produksi dari RRI Sibolga.
3: ...91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua,

0: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
1: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
0: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
1: Boleh juga, sekali-sekali.
0: Bah, makin kuota kali mulutmu.
1: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
0: Siapa suruh pulang setahun sekali?
1: Baru 8 bulan, Pak.
0: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
1: Ibu kemana?
0: Kau lupa ya?
1: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
0: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
1: Rumah sepi kali ya sekarang?
0: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
1: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
0: Iya, tapi percaya diri kali.

0: Minum dulu, teh panas.
1: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
0: Kalau tak suka, jangan diminum.
1: Kuminumlah, siapa bilang tak suka?
0: Dari kecil mulutmu begitu, semua dikomentari, tapi habis juga.
1: Itu namanya kritikus, Pak.
0: Itu namanya rakus.
1: Ya ampun, jahat kali bapak.
0: Biar kau ingat rumah ini.
1: Pak.
0: Apa?
1: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
0: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
1: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, bapak kangen.
0: Geli kali aku bilang begitu.
1: Nah, itu masalahnya.
0: Masalah apa?
1: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah, cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu?
0: Kalau orang rumah harusnya tahu.
1: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
0: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
1: Tahu, tapi kadang capek juga menebak-nebak.
0: Untuk apa ku bilang?
1: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
0: Untuk apa ku bilang?
1: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
0: Kau kira aku tak mau itu?
1: Pak. Pak.
0: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
1: Pak,
0: kau pikir itu gampang?
1: Pak, aku bukan mau menyalahkan bapak.
0: Tapi kau marah.
1: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu bapak pun macam menjauh.
0: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
1: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
0: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
1: Iya juga.
0: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
1: Bapak lebih.
0: Kau lebih?
1: Bapak.
0: Hah?
1: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call gak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya.
1: Pak, apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Ya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

saja pendengar Pro 1 Herario Tembua Drama Radio untuk edisi malam hari ini. Sepasang sandal di depan, produksi dari Herari si Bolga. Oke pendengar, selamat malam, selamat beraktivitas dan juga selamat menikmati santap malam, hidangan malam bersama keluarga Anda biar lebih semangat. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan obrolan komunitas di malam hari ini. Hadir sebuah topik tentang energi baru terbarukan, solusi sumber energi masa depan, dan akan menghadirkan narasumber yaitu Pak Petrus Lamba Awang, pengurus komunitas Luri Penangu Kabupaten Sumba.

0: Oke, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Hatam Buat di malam hari ini. Yang sudah kami sampaikan tadi bahwa kita akan hadirkan obrolan komunitas tentang energi baru terbarukan, solusi sumber energi masa depan. Kita ketahui bahwa energi baru terbarukan atau EBT adalah solusi utama masa depan untuk menggantikan bahan bakar fosil yang terbatas dan polutif, dan menawarkan energi ramah lingkungan, berkelanjutan dan mandiri, seperti yang mana mendukung kebutuhan energi bersih global serta bisa mengatasi krisis-krisis yang ada. Dan untuk pendengar pada malam hari ini, lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Pak Petrus Lambawang, pengurus komunitas Luri Panamo yang ada di Pulau Sumba. Oke, ini sudah menjalankan, mungkin kita akan diberi penjelasan seperti itu, seperti apa manfaat dan juga lainnya. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Pak Petrus.
1: Selamat malam, Pak.
0: Oke, Pak Petrus, ini mohon maaf, ini mengganggu kesibukan, mengganggu aktivitas. Kita menyita sedikit waktu, Pak.
1: Baik, Pak.
0: Oke, apa kabar, Pak?
1: Kabar baik, Bapak.
0: Oke, ini katanya ada kesibukan, ada tugas di Jakarta. Ini dalam rangka apa, Pak Petrus?
1: Iya, saya kemarin ada tugas di Sumatera Utara, Pak, untuk mengecek lokasi pembangkit PLTMH di sana, Pak, yang punya KLHK. Halo para
0: pecinta sepak bola dunia. Oke, ini Pak Petrus, ini berarti seorang petualangan. Artinya ini sudah membangun NTT, khususnya mungkin masih di Pulau Sumba, tetapi kita harapkan bisa membangun NTT ini dalam hal mungkin pertanian, perkebunan dan sebagainya. Oke, Pak Petrus, ini kita berbicara tentang pemanfaatan energi baru terbarukan. Sehingga mengapa EBT ini menjadi solusi energi masa depan khususnya bagi NTT di Pulau Sumba? Itu seperti apa? Mengapa harus hadir itu?
1: Iya. Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak yang diberikan oleh Tuhan. Nah, berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Itu mungkin, Pak.
0: Oke, Pak Petrus, mengapa barang sudah ada, ketersediaannya ya, sudah ada, kenapa kita tidak gunakan? Tetapi ini kita tidak bisa persalahkan, pasti ada yang bisa mencari solusi, termasuk Pak Petrus ini salah satunya. Sehingga bagaimana untuk peran komunitas Luri Panamo dalam pemanfaatan ini?
1: Ya, kalau peran kita, kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ program kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.
0: Oke, Pak Petrus, kita berbicara ini kan masih secara garis besar energi baru. Betul. Terbarukan. Ya. Seperti apa kira-kira dalam menggunakan energi baru terbarukan ini, dan juga jenis-jenis apa, artinya biar masyarakat baik yang ada di Belu, di NTT inilah, ataupun yang lagi dengar Pro 1 RRI Tambua, mereka bisa manfaatkan, dalam arti ini sangat berfaedah sebenarnya baik untuk pertanian dan lain sebagainya, apalagi Pak Petrus sudah ahli di bidang itu.
1: Iya, Bapak. Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita bisa memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin. Nah, mungkin ada biomasa. di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan, bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air, maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain, seperti itu Bapak.
0: Oke, Pak Petrus, artinya tadi yang dikatakan itu berarti biogas.
1: Ya, betul Bapak.
0: Hewan, apalagi memang NTT ini produksi hewan terbesar juga seperti sapi dan babi dan sebagainya. Mengapa tidak dimanfaatkan? Dan Pak Petrus, apakah memang masyarakat ini kurang paham atau belum memahami hal seperti itu? Mungkin secara garis besar lagi Pak Petrus mungkin bisa gambarkan bahwa pemanfaatan itu seperti apa, dan juga apakah memerlukan biaya yang relatif besar?
1: Ya, mungkin karena pengetahuan kita tentang EBT yang belum begitu merata gitu ya Pak, dengan Pulau Jawa. Karena sebenarnya EBT itu kan ketika kita terdesak baru kemudian kita gaungkan, seperti Jakarta terdesak, kita sekarang terdesak dengan apa, perang di timur teluk sana, akhirnya kemudian kebijakan Pak Prabowo mengatakan kita harus bangun 100 gigawatt PLTS untuk mengurangi pemakaian solar dan bensin gitu. Nah, itu sebenarnya yang belum maksimal untuk kita dapatkan informasi-informasi dari mungkin dari pemerintah ataupun dari manapun gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman di NTT yang sudah membuat itu, karena memang dari 2010 sampai 2025 itu kemarin ada program Sumba Iconic Island. Nah, kebetulan karena program itu ada di Sumba, jadi kita orang Sumba mengetahui lebih dulu tentang hal itu, mungkin gitu Bapak.
0: Oke, baik, ini kita harus sedikit kasih jempol. Memang kita baca di artikel bahwa Sumba Iconic Island ditargetkan menjadi Sumba Iconic Island dengan 100% energi terbarukan melalui dukungan pemerintah dan mitra. Oke, itu dukungannya seperti apa? Dan mungkin memang sudah memiliki fasilitas, artinya memang sudah berjalan. Ini sudah kapan kalau Pak Petrus sudah?
1: Seharusnya menurut dokumen pemerintah itu sebenarnya 2025 ini 100% Sumba sudah menggunakan 100% dari energi baru terbarukan, baik itu dari angin, matahari, air, biomasa, biogas gitu ya Pak. Hanya memang terkadang kita ketika ada pergantian kepemimpinan, pergantian itu sehingga ada perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga yang awalnya 2025 harusnya udah clear Sumba menggunakan 100% energi, tapi sampai hari ini pun masih banyak yang belum terlaksana gitu Bapak.
0: Oke, kita harapkan bisa menjadi 100%, tetapi mungkin sudah akan. Kita menanti saja di tahun 2026, 2027 atau tahun-tahun selanjutnya. Semoga Sumba bisa menjadi 100% di Iconic Island yang ditetapkan itu. Dan bentuk dukungan kerjasama seperti apa untuk membangun sesuatu? Artinya kita angkat topik tadi, energi baru terbarukan, energi masa depan. Itu dalam hal peningkatan dan sudah dirasakan, mungkin sudah dirasakan masyarakat seperti apa masyarakat di sana?
1: Iya, kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99 Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Economic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk apa namanya, untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri ya, ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari Norway dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA gitu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
0: Oke, baik. Artinya inilah adalah dukungan dan juga kolaborasi kerjasama. Dan tadi Pak Petrus sempat katakan bahwa peningkatan ekonomi ini dukungan dari dinas-dinas terkait seperti apa, khususnya mungkin dari pertanian dalam hal mendukung energi baru terbarukan ini.
1: Ya, memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak.
0: Oke, ini baik sekali. Artinya itu kebermanfaatan dalam hal penggunaan energi baru terbarukan. Dan Pak Petrus, banyak juga yang namanya segala sesuatu yang kita olah pasti ada tantangan, meskipun sudah kita bicarakan itu semua menjanjikan, pengembangannya juga pasti menghadapi hambatan seperti biaya investasi infrastruktur awal yang sangat tinggi dan juga mungkin ada ketergantungan pada kondisi cuaca. Sehingga apa tantangannya, seperti apa yang tadi sudah dibicarakan seperti itu?
1: Ya, memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu, Pak.
0: Oke, baik, Pak Petrus, artinya itulah tadi hambatan dan pasti ada solusinya untuk mengatasi, yeah, seperti hambatan biaya, perlahan tetapi menjanjikan, itu yang kita butuhkan artinya untuk membangun suatu daerah, dan juga tidak ada pihak-pihak yang mungkin yang sudah dibicarakan awal bahwa itulah hambatan. Mungkin ada namanya pemerintah mengatur dan ya, juga bisa memposisikan hal yang baik. Ini kita harapkan semua sehingga Pak Petrus bersama komunitas dan bersama kerjasama kolaborasi yang sudah dijalankan ini bisa berjalan sepenuhnya. Oke Pak Petrus, ini karena Pak Petrus ada kesibukan lainnya, mungkin ada tambahan dan juga closing statement harapan kedepannya. Ini tahun 2026 mungkin bisa 100% ataupun melebihi dan bisa mensejahterakan masyarakat. Apalagi dikatakan Pak Petrus tadi bahwa memang ada gejolak-gejolak ya, dunia. Ini kita membutuhkan itu. Oke silakan Pak Petrus.
1: Jadi memang karena kita lihat sekarang bumi juga bergejolak, terus juga kita bagaimana keinginan pemerintah 2030 itu meningkatkan rasio elektrifikasi dari energi terbarukan, ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan energi yang ada di sekitar kita. Tuhan sudah memberikan kita berbagai macam energi, tinggal kita pelajari bagaimana baiknya. Pendanaan juga ada dari luar, tinggal kita bagaimana untuk berkolaborasi antara yang punya wewenang, pemerintah, lembaga luar, sehingga akhirnya kita tidak lagi bergantung kepada bensin atau solar dari luar, tapi kita mandiri secara sumber daya alam kita yang sangat melimpah, dan juga mandiri secara ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam itu sendiri di desa kita sendiri. Mungkin itu Bapak.
0: Oke baik, artinya itulah melalui segala sesuatu pasti kita menitikberatkan harapan pada sinergi antara pemulihan lingkungan, penghijauan, dan juga kemandirian energi berbasis solusi masa depan seperti energi baru terbarukan. Oke, terima kasih Pak Petrus yang sudah bersedia hadir lagi bersama Prof. Satu RRI Atambua yang sudah memberikan satu kesempatan, satu masukan harapan baru. Kita harus mengelola energi baru terbarukan, solusi sumber energi masa depan. Sekali lagi terima kasih Pak Petrus, salam sehat, salam sukses Pak.
1: Terima kasih Bapak, salam buat semua pendengar RRI Atambua.
0: Amin, terima kasih.
2: Yeah. 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sehat dan buah, selamat malam. Dan tadi kami sudah hadirkan dialog atau wawancara by telepon bersama komunitas Luri Panamu yang ada di Pulau Sumba bersama Pak Awang, Pak Petrus Awang Lambu Awang, yang mana berbicara tentang keterlibatan sangat penting dalam arti bagi masa depan energi kita khususnya di Nusa Tenggara Timur di NTT ini. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

Pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara, sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

Judi online marak di kalangan masyarakat, mulai dari orang tua sampai anak muda serta pelajar. Padahal ketika seseorang masuk dalam pusara ini, tanpa disadari ada dampak yang dialami. Berikut berbagai dampak judi online bagi individu, pelajar, dan keluarga. Dampak judi online bagi individu, kondisi biologis terganggu. Banyak orang yang menjadi sakit-sakitan karena secara biologis tubuhnya butuh istirahat, namun karena bermain judi online sampai pagi hari mengakibatkan secara mental, biologis, dan fisik tidak sehat. Dampak judi online bagi pelajar, anak menjadi tidak tahu berterima kasih kepada orang tua yang telah menyekolahkannya, tidak tahu bersyukur atas rezeki yang dikasih oleh orang tua, sebab anak menggunakan uang sekolah untuk bermain judi online yang mengakibatkan menunggak biaya sekolah. Anak juga dapat melakukan tindakan kriminal, serta anak dapat menjual barang berharga milik keluarganya. Dampak kepada keluarga. Jika judi online dilakukan oleh seorang kepala keluarga, akan terlilit hutang piutang, dan ketika utang piutang semakin besar, maka ia menjadi tidak peduli terhadap kebutuhan keluarganya, baik itu kebutuhan ekonomi keluarga, bahkan kebutuhan anak sekolah, hingga kondisi keluarga terancam dalam berbagai hal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satu

0: sebetulnya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
2: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
2: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
3: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Kuncinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Leda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Dr. Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
4: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Matani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokta.
5: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
6: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut Anda?
7: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
5: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
9: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
8: Itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
9: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
10: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
9: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi, melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
12: Terima kasih Lukman, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
13: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa, tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
14: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
15: Perlu disampaikan. Alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
14: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam.
16: Tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi.
0: Halo Alam, laporan Anda silakan.
16: Dari sebenarnya partner bisnis Pak.
0: Halo Alam, silakan laporan Anda.
16: Apa yang ingin
17: disampaikan
16: sama seorang
0: Malvin? Halo Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajab, dan juga Syekh Hamil. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Hamil. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu berselawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah, terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
19: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para menteri luar negeri dan para menteri ekonomi ASEAN atau AMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para menteri luar negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
20: The impacts of this prolonged conflict.
19: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan

0: batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
1: Sejalan dengan Menteri Tas, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Christina Arok, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arok menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
2: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
1: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansa melaporkan.
4: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.

Integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

saya, Adrianus Jose Plaka, salah satu pencinta olahraga sepak bola. Ada getaran yang berbeda saat fluit pertama dibunyikan. Bukan sekedar tentang siapa yang mencetak gol, tapi tentang kebersamaan kita dari Sabang sampai Merauke, merasakan degup jantung yang sama di setiap menit jalannya pertandingan. Kami mengajak seluruh masyarakat Belu menjadi saksi sejarah. Jangan lewatkan setiap drama, tangis, dan tawa Piala Dunia tahun ini. Saksikan kemeriahan visualnya di TVRI dan dengarkan ulasan tajam serta atmosfer emosionalnya hanya di RRI. Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Satukan semangat, suarakan kemenangan.

Ya, selamat malam mendengar Pro 1 Herri Adam Buah. Sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar agama Kristen. Di malam hari ini hadir sebuah topik tentang hubungan keluarga yang mencerminkan Kristus, yang akan dipandu dibawakan oleh Ibu Petronella Bekalane, penyuluh agama Kristen pada Kementerian Agama Kabupaten Malaka, serta lagu-lagu rohani akan kami hadirkan untuk Anda nikmati, bisa memberikan semangat iman buat Anda di malam ini.

Shalom, pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Petronella Bekalani, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka dalam siaran rohani. Merupakan sukacita besar bagi kita semua jika hari ini kita masih dapat menikmati hari hidup kita dan melakukan segala aktivitas kita sebagaimana biasanya. Dan sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa itu semua berkat anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, firman Tuhan hari ini dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini oleh anugerah-Mu. Kami diberi kesempatan untuk dapat menikmati hari hidup kami dan melakukan segala aktivitas kami sebagaimana biasanya. Saat ini kami akan belajar bagian firman-Mu. Tolong agar kami tidak hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu yang hidup dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami, Tuhan, karena kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dengan perikop taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu.

di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, kita merenungkan, lalu memahami dan melakukan firman itu dalam hidup kita tiap-tiap hari. Tema firman Tuhan hari ini adalah hubungan keluarga yang mencerminkan Kristus. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga akan bahagia apabila di dalamnya saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Egois akan menjadi salah satu penyebab retaknya rumah tangga atau keluarga. Renungan Efesus pasal 6 ayat 1-9 menekankan hubungan yang berdasarkan Kristus, baik dalam keluarga maupun pekerjaan. Anak-anak dipanggil untuk taat dan menghormati orang tua sebagai perintah Tuhan, sementara orang tua mendidik tanpa membangkitkan amarah. Lalu karyawan atau hamba diminta bekerja tulus seperti untuk Tuhan bukan manusia, dengan mendapatkan upah surgawi. Berikut hal-hal penting yang dapat kita pelajari dari renungan Efesus pada pasal 6 ayat 1-9 adalah: yang pertama, ketaatan anak-anak, ayat 1-3. Anak-anak diperintahkan mentaati orang tua di dalam Tuhan, yang berarti ketaatan ini adalah bagian dari ketaatan kepada Kristus. Menghormati ayah dan ibu adalah perintah dengan janji berkat, yaitu kebahagiaan dan panjang umur. Ketika anak taat dan menghormati orang tua, maka ada doa, berkat, dan pujian sehingga ini menjadi doa terbaik bagi anak tersebut. Hubungan antara anak dengan orang tua juga menggambarkan hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Sebagai anak, kita mendapatkan janji kerajaan surga. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita anak-anak harus taat atau menghormati orang tua? Kita perlu menghormati dan taat kepada orang tua karena yang pertama itu merupakan perintah Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12, Tuhan memberi perintah bagi anak untuk wajib taat orang tua. Kemudian yang kedua, agar berbahagia dan panjang umur, tercatat dengan jelas dalam Efesus pasal 6 ayat 3. Jadi tujuan kita taat kepada orang tua agar kita hidup kita bahagia dan kita punya umur panjang. Kemudian yang ketiga, indah di dalam Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 20. Tuhan memandang indah melihat semua baik ketika anak-anak taat kepada orang tua. Kemudian hal yang dapat kita pelajari dari renungan kita hari ini, yang kedua adalah peran orang tua di dalam ayat yang keempat. Para orang tua, terkhusus kepada ayah, diingatkan untuk tidak mendidik dengan keras hingga membangkitkan amarah anak. Sebaliknya, disiplin harus diberikan berdasarkan ajaran dan nasihat Tuhan. Hal-hal penting yang harus diperhatikan orang tua saat mendidik anak adalah, yang pertama, orang tua perlu membangun komunikasi yang efektif agar anak menurut karena mengerti, bukan karena rasa takut. Luangkan waktu kita yang berkualitas, kemudian dengarkan pendapat anak-anak dan bangun koneksi emosional melalui komunikasi secara disiplin, supaya
ada keterbukaan di antara orang tua dan anak dan tidak terjadi kesenjangan atau kesalahpahaman. Jadi perlu bagi orang tua untuk membangun komunikasi antara orang tua dan anak. Kemudian yang kedua, orang tua harus menjadi teladan yang baik, karena sesungguhnya anak itu meniru perilaku orang tua. Jadi kita perlu menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan sopan santun dalam kehidupan tiap-tiap hari. Jadi kalau kita mau didik anak, tidak hanya menggunakan kekerasan, tetapi kita juga harus menjadi teladan. Dan teladan yang kita berikan itu harus konsistensi. Perlu setiap hari itu kita lakukan supaya anak bisa meniru apa yang menjadi keinginan kita. Kemudian aturan yang diterapkan di dalam rumah tangga itu harus dilakukan tiap-tiap hari secara teratur. Dan perlu juga fleksibel, kita harus sesuaikan dengan usia anak. Jangan sampai anak dari usia 1 sampai anak usia 15 tahun atau anak usia 20 tahun itu dia punya aturan sama, tidak ya. Perlu fleksibel, tetapi konsisten. Kita perlu melakukan aturan itu tiap-tiap hari diterapkan dalam kehidupan keluarga kita. Kemudian yang berikut, pendidikan agama dan moral. Perlu bagi orang tua untuk menanamkan dasar agama, pemahaman baik buruk serta nilai karakter sejak dini. Jadi pendidikan agama, pendidikan moral itu baik sekali bagi orang tua untuk diterapkan di dalam kehidupan keluarga agar anak memahami. Dan ketaatan yang dilakukan anak itu lahir dari dalam hati, bukan sebuah tekanan atau keterpaksaan. Hal yang berikut, hindari membandingkan. Kita perlu, sebagai orang tua perlu menghargai keunikan anak-anak dan hindari membandingkan dengan orang lain, karena hal ini dapat merusak rasa percaya diri. Kita terkadang orang tua suka membandingkan. Kita membandingkan anak kita dengan anak yang lain atau anak pertama dengan anak kedua. Itu sebenarnya hal yang fatal. Rasa percaya diri anak mulai berkurang dan itu membuat dia menjadi pembangkang. Secara tidak langsung dia akan membangkang. Hal berikut, memberi ruang mandiri. Izinkan anak untuk membuat keputusan kecil dan belajar dari kesalahan sendiri untuk membangun rasa tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, kasih sayang tanpa syarat. Sebagai orang tua kita perlu memberikan perhatian penuh agar anak merasa aman, dihargai, dan dicintai. Karena sungguhnya demikianlah kasih Allah terhadap umatnya, kasih yang diberikan Allah kepada kita tanpa syarat. Hal yang perlu direnungkan hari ini dari firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah etika kerja Kristen dalam ayat 5 dan ayat yang ke-8, bahwa hamba atau karyawan atau pekerja diminta untuk melayani dengan ketulusan hati, bukan sekedar mencari perhatian manusia atau mata-mata. Jadi kerja itu harus dilakukan seolah-olah untuk Tuhan Yesus. Jadi pekerjaan itu dilakukan dengan kesadaran penuh, dengan rasa tanggung jawab yang baik, tidak menumpuk-numpuk pekerjaan, sehingga pekerjaan akan beres atau selesai tepat pada waktunya. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan taat dan takut kepada Tuhan, maka dengan sendirinya ada rasa tanggung jawab, ada rasa memiliki, ada rasa sungguh-sungguh di dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, dan tentunya hasil dari pekerjaan itu pasti akan baik. Kemudian renungan kita yang terakhir adalah keadilan dan kesetaraan. Dalam ayat yang ke-9, tuan atau majikan diingatkan untuk memperlakukan bawahan karyawan dengan baik dan tidak meninggalkan ancaman. Paulus menekankan bahwa di mata Tuhan baik hamba maupun tuan adalah setara dan memiliki tuan yang sama di surga. Nah, pendengar RRI yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah bahwa hubungan kekeluargaan dan profesionalisme harus mencerminkan kasih dan ketundukan kepada Kristus, di mana setiap tindakan didasari oleh integritas dan rasa hormat. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita dan menjalani hari hidup kita tiap-tiap hari. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu sehingga kami hari ini dapat belajar firman-Mu.
Kami mohon melalui Roh Kudus-Mu dapat menolong kami agar kami menjadi garam dan terang bagi kemuliaan nama-Mu dimanapun kami berada, baik di dalam keluarga kami maupun di tempat kami bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan berdoa bagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Tuhan menolong mereka jika hari ini mereka dalam pergumulan untuk rumah tangga mereka yang kurang harmonis atau tidak harmonis. Tuhan tolong memberikan hati yang taat dan takut kepada Tuhan sehingga mereka mau taat kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan sehingga rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi harmonis. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang hari ini atau pendengar RRI yang hari ini sedang bergumul untuk kesehatan mereka. Tuhan menjadi tabib yang ajaib, menolong mereka, menjama bagian tubuh mereka yang sakit sehingga mereka dapat sembuh dan memuliakan Tuhan. Mereka yang sedang bergumul Tuhan untuk kehidupan perekonomian mereka, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tolong agar pekerjaan yang mereka lakukan tiap-tiap hari Bapa menjadi sumber berkat dalam rumah tangga mereka. Mereka yang berdoa untuk sakit penyakit mereka, Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk mereka yang saat ini juga sedang berduka cita, Tuhan sendiri yang menjadi penghibur sejati bagi mereka sehingga Bapa mereka dapat tetap merasakan pertolongan Tuhan, merasakan sukacita penghiburan dari Tuhan sehingga meskipun mereka berduka mereka tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa hari ini untuk bangsa dan negara kami, berdoa dari pemimpin-pemimpin tertinggi sampai pemimpin-pemimpin di daerah. Tuhan berkati mereka sehingga mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan taat dan takut kepada Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang menjalankan visi misi untuk melayani Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberi hikmat, kekuatan, keberanian sehingga firman Tuhan dapat disampaikan sampai ke ujung bumi dan semua orang belum mendengar firman Tuhan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami berdoa untuk fakir miskin, janda, duda, yatim piatu. Tuhan berkati mereka, Tuhan menolong, menopang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh rangkaian aktivitas pekerjaan kegiatan kami hari ini Tuhan berkati sehingga itu dapat menolong dan menuntun kami untuk melanjutkan kehidupan kami di hari-hari berikutnya. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami, mengampuni segala dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom pendengar RRI, Tuhan berkati.

dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dari Atom Buat di mana saja Anda berada, masih bersama kami dan di edisi malam hari ini, tradisi dan budaya yang akan kami hadirkan untuk Anda di edisi malam ini, yaitu kami hadirkan musik tradisi di Pulau Nusa Tenggara Timur, di Floba Morata, Floba Morah yang kita cintai. Kita tidak bisa memungkiri bahwa Indonesia menyimpan berbagai macam kesenian. Setiap pulau dari Sabang hingga Merauke memiliki keunikannya tersendiri. Jenis alat musik yang cukup dikenal di daerah kita di NTT ini seperti musik sesando. Perangkat musik ini tergolong sangat unik dan perangkat ini mempergunakan dawa yang dimainkan dengan cara dipetik. Walaupun dalam permainan musik ini menggunakan vokal, akan tetapi tetap digolongkan dalam perangkat dawai petik sebab kategori vokal nanti akan menjelaskan yang lebih detailnya. Sehingga pendengar, kita perlu ketahui juga bahwa musik tradisional di NTT bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian tak terpisahkan dari ritual adat, ekspresi sosial dan identitas budaya yang sangat kental. Musik dan lagu daerah di NTT mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun, memperkuat solidaritas sosial serta menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Oke, tadi seperti keterikatan budaya, penggunaan bahan alam dan lontar menunjukkan kedekatan masyarakat dengan alam sekitar. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa sesando sering digunakan untuk mengiringi nyanyian tradisional dalam upacara adat, perkawinan atau hiburan keluarga. Dan juga di berbagai daerah di NTT, musik tradisional berfungsi sebagai pengiring ritus sakral. Contohnya seperti di Manggarai, musik tradisional seperti redep, kedendik, bata dan dundundake merupakan warisan budaya yang sering terdengar dalam upacara adat, dan fungsi ini membantu menciptakan suasana sakral dan bisa memperkuat ikatan emosional masyarakat dengan leluhur, yang mana kita bicarakan tentang makna musik yang ada di NTT.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.
1: Ya pendengar, kita masih hadirkan lagi untuk Anda informasi musik dan tradisional keterkaitan dengan unsur budaya, karena musik tradisional di NTT bukan sekedar hiburan, melainkan tak terpisahkan dari ritual adat. Dan juga pendengar, musik di NTT seringkali menekankan pada semangat kebersamaan atau kolektif. Seperti dalam pesta adat atau acara sosial, musik dan tari biasanya harus dilakukan bersama-sama, seperti tarian bonet yang dilakukan melingkar, melambangkan persatuan dan juga persaudaraan. Dan juga ada di beberapa wilayah dikenal dengan ungkapan musik dan juga pesta sebagai tritunggal yang menandakan bahwa musik adalah unsur pokok dalam perayaan adat dan sosial tersebut. Dan masih ada lagi seperti voidoa, alat musik tiup dari Kabupaten Ngada. Suling kayu sering ditemukan di Kabupaten Belu, di kebanyakan di daerah Belu Utara dan Belu Selatan. Dan juga masih ada lagi, yaitu biola, alat musik gesek yang umumnya ada di Timur Tengah Utara, gong kayu, dan tadaka, alat musik pukul dari Pulau Sabu. Sehingga pendengar, lagu daerah sebagai cerita kehidupan seperti Anak Kambing Saya dan Bule Lepo tidak hanya populer, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang perantauan, kerinduan pada tanah kelahiran, dan nilai-nilai kehidupan. Sehingga secara keseluruhan, musik tradisional di NTT berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya, identitas, dan pengikat solidaritas di tengah arus modernisasi.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang meragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Sehawaka sebuah ritual sapaan adat yang dibawakan atau diucapkan oleh penutur dalam istilah bahasa Tetun disebut mekoan. Sapaan sehawaka bagi masyarakat adat Kabupaten Belu berupa syair kiasan untuk menyambut tamu penting, upacara resmi atau pernikahan adat sebagai bentuk apresiasi dan penerimaan tulus ke dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Dalam menjalankan tugas penyambutan, seorang penutur adat biasanya didampingi oleh beberapa orang yang telah ditunjuk seperti pemuka masyarakat atau tokoh adat setempat untuk menyambut tamu atau undangan di sebuah gerbang dengan tujuan yang sama, yakni menyambut kedatangan orang atau tamu. Makna dalam ritual sapaan adat ini terungkap dari segi persahabatan yang sangat mendalam dan hakiki antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia, serta mencerminkan rasa hormat, gotong royong, hubungan harmonis, serta penghormatan pada leluhur dan rumah adat untuk keselamatan.

Karena Prof. 1 Herere Hatambua, selanjutnya kami masih hadirkan untuk Anda, yaitu budaya yang masih ada, masih dijalankan oleh masyarakat kita, masyarakat adat. Karena di NTT ini terkenal dengan keindahan alamnya, mulai dari panorama laut hingga perbukitan yang memanjakan mata. Namun di samping itu, NTT juga dikenal sebagai salah satu provinsi dengan banyak budayanya, seperti aksara Lota, budaya yang mana ada di Pulau Flores NTT, khususnya di Kabupaten Ende. Aksara Lota banyak digunakan oleh suku Ende yang beragama Islam. Aksara ini turun langsung dari aksara Bugis, di mana sejarahnya ada orang Bugis yang menetap di Ende dan mengenalkan aksara tersebut. Seiring dengan perkembangan budaya, aksara Bugis diadopsi dan berubah menjadi aksara Lota yang hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat setempat. Sehingga ada beberapa aksara yang akan melestarikan tradisi ini. Dan ada upacara Bijalunggu Hiupaanah yang merupakan upacara adat yang biasanya diselenggarakan oleh warga Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Dan upacara ini rutin dilakukan setiap akhir bulan Februari. Dan bentuk upacara ini melaksanakan tradisi ritual Kabena Keboh atau lempar kerbau, dan ritual Teung atau potong kerbau.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Dari Hadamuah untuk Anda, kita berbicara tentang adat istiadat, baik musik dan juga keterkaitan musik dan adat itu sendiri, sehingga kita dikenal ataupun terkenal di NTT ini warisan turun-temurun yang memperkuat solidaritas sosial serta menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Oke pendengar, secara sesaat lagi kami akhiri untuk tradisi dan budaya, alat musik dan lain-lain yang sudah kami hadirkan. Semoga menjadi kesanah buat kita. Kita pelestarikan generasi berfungsi untuk terus berpacu dalam melestarikan budaya yang ada khususnya di tanah Flowomora tercinta. Dan untuk pendengar jangan beranjak, karena di penghujung malam hari ini, nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan program acara hiburan pilihan lagu di Ruang Rindu, ruang berbagi memori melodi lewat alunan lagu.

Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah. We'll be right back.

0: Pro 1 Atambua.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Kedam Buah, kita di penghujung malam, tentunya hiburan yang akan kami hadirkan ini bisa di menemani Anda, baik yang masih beraktivitas ataupun yang sudah beristirahat, sudah letih dengan pekerjaan hari ini. Kami ucapkan selamat beristirahat sambil menikmati Pro 1 RRI Kedam Buah, ruang rindu, ruang berbagi memori lagu-lagu baik pop Indonesia, pop mancanegara era 80 hingga 2000-an. Oke, untuk itu pendengar, silakan partisipasi Anda satu jam ke depan. Lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, yang pertama dari Ruth Sahanaya, 1, Titi Dwi Jayanti, Siap-siap Cinta, Nadila, Selamat Tinggal Duka, Katon Bagaskara, Lara Hati, Ruben Leto, Hentui Aku, Once Meko, Simfoni Yang Indah, Sam Smith, I'm Not The Only One, Adam Lambert, Sulfur Winers, Daniel Bedingfield, You Are Not The One, Christina Aguilera, Black Sultan, Just A Fool, dan Hillary Duff, Wake Up, dan yang terakhir yaitu Paris Sultan, Nothing In This World. Oke, silakan. Bagi pendengar, silakan, masih ada waktu banyak ini, silakan pilih salah satunya, silakan. Yang penting jangan dua. Dan juga tadi lagu awal perdana di malam hari ini, Hancur Aku dari Niji, semoga jangan hancur. Oke, kita sapa dari Bang Yuvenka di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Apa kabar?
1: Halo, selamat malam, kabar baik-baik, kakak.
0: Oke, sibuk apa hari ini? Ada puisi kah, pantun kah?
1: Ada ini, ada pantun satu, kakak.
0: Oke, silakan. Mau dua juga baik, jangan satu. Silakan, Bang.
1: Tinggi-tinggi pohon pepaya, tinggi-tinggi pohon kelapa, cantik-cantik nona India, cantik-cantik nona Timur.
0: Ini memang betul ini. Tapi itu pohon pepaya jangan terlalu panjat sampai di atas, nanti patah lagi. Oke, harus hati-hati. Oke, Bang Yuven, terima kasih Bang Yuven. Oke, Bang Yuven, pilih lagu yang mana?
1: Lagu nomor 2,
0: Sayap-sayap Cinta, Mau Terbang ke India ini. Atau ke Blok, ke Timor, orang lebih percaya Timor. Oke, silakan Bang Yuven.
1: Iya. Salam pertama buat kakak Rosa Munaputin bersama mamanya, selamat malam. Terus ini kakak Hinti ya, terus juga selamat malam kakak Hinti, Mama Ina Niki Niki, Bunda Desi di Keva, Maria Fatara, Putri Kusuma, ini Om Papi, ini Putra Tengga di Saksak, kakak Bella di Mangga Dua, terus ini Mas Edi, terus ini Fidel di Soe, ini Mama Andro Ayafanu, Mama Jisenoin Lasu, singkat warung buat semua-semua saja. Dengan ucapan selamat malam, salam kompak-kompak selalu. Buat kakek yang bertugas, tetap semangat selalu, pulang hati-hati di dalam, tetap salam buat keluarga di rumah.
0: Oke, terima kasih Bang Yuven yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan pada malam hari ini, sudah hadirkan sebuah pantun. Oke, hanya tetap memilih lebih cantik orang Timur. Oke, kita sapa dari Bang adik kita Luna Zega, selamat malam, request lagu Simfoni Yang Indah, Once Meko. Salam untuk semua pendengar Ruang Rindu, semoga terhibur. Mas Edi,
2: malam.
0: Malam, bagaimana hari
2: ini? Ruang rindu, memang buat lagu saya ada di Betun sekarang.
0: Wah, ini main di Betun, ini kayaknya calon Betun.
2: Bukan, masalah kaki-kaki itu. Pungkal muda tuh.
0: Semakin keliling. Semakin tabal ini, semakin tebal.
2: Okay, itu namanya petualangan ya, petualangan yang begitu. Itu namanya cari makan kan begitu. Okay. Kalau nunggu di Atambua saja enggak akan makan.
0: Wah, masa di Atambua enggak ada makan.
2: Okay. Bukan begitu maksudnya. Sudah kalau udah tanggal kayak gini susah.
0: Okay. Cuma bercanda.
2: Oke.
0: Okay.
2: Okay. Bukan yang bagus apa lagu yang bagus coba.
0: Lagu ini masih ada pilihan, ada Ruth Sahanaya satu, Nadila Selamat Tinggal Duka, Katon Bagaskara Lara Hati, atau dari grup band Leto Hantui Aku, Hantui Terus.
2: Bukan Lara Hati aja.
0: Oh, ke Lara Hati, Katon Bagaskara. Silakan, Bang Edi.
2: Bagus sekali. Ini enggak salah.
0: Enggak salah. Tepat sekali.
2: Bukan Jeffrey kemana sejari?
0: Oke, dia juga harus libur lah. Masa kalau dia terus, wah.
2: Masa baru masuk satu hari libur, satu hari libur.
0: Iya, biar liburkan dulu. Oke, Bang Edi.
2: Tadi siapa? Nomor satu siapa tadi? Juven ya.
0: Nomor Bang Juven ada pantun. Masa ini tidak ada pantun? Pantun dulu lah.
2: Mau sih kasih pantunnya, biar semangat ya.
0: Biar semangat.
2: Oke. Lebih enak makan pisang goreng anget sama kopi.
0: Mantap.
2: Sambil mendengarkan tuang rindu, sambil menemani venti supaya jangan ngantuk.
0: Betul. Supaya sampai selesai.
2: Itu nanti musik jazznya bagus ya. Musik jazznya bagus nanti ya.
0: Iya pasti. Oke silakan.
2: Oke. Spesial buat saudaraku yang baik hati. Bapak Tenda Alor Kenari yang punya Kenari ya. Dan juga Nona Bella ini lagi makan Nona Bella nih. Di Mangga Dua juga ibu guru yang cantik dia itu pas gak ada kabar ini. Adeknya aja Fidel, siapa Fidel? Fidel aja terus ya. Dia masih ujian. Oke, Mak Andro, Mak Andro, Mak Ina yang niki-niki ya. Mak Ferry juga, Marina dia di Katambua juga gak ada kabar nih. Marina lagi panen jagung. Ya, Om Babi, Bati Rosa, Maria Batara, dan juga Mbak Wika di Wonosobo. Tidak tinggalan lagi, Kak Nara juga tidak ada kabar. Adik saya Bang Desi di mana, di Alor juga, Bang Damos juga ya. Dan juga ini tidak ada kabarnya, Fidel, Bang Marcel, Bunda Ima juga mari bergabung. Om Babi, apa? Bang Leh di Kalimantan juga gak ada kabar. Putra Tengah Kak Hadi juga, Kak Eri. Yang lain sapu rata aja Kak Fendi ya. Biar bagi waktu ya, ya.
0: Betul.
2: Oke, jangan ngantuk. Tadi gak ngantuk. Ya, salam buat kru-kru Pro 1 diwakili Kak Fendi ya. Semoga sehat selalu. Oke, tadi ada orang baru Ayanti.
0: Oke, sudah kembali normal.
2: Makasih banyak. Oke, sudah normal. Jadi normal ini. Iya. Tapi nanti gantian. Malam, makasih banyak, pulang hati-hati ya buat kalian, buat keluarga ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Oke, malam.
0: Selamat malam, terima kasih Mas Edi yang sudah bersama kita, Ruang Rindu, Ruang Penghujung Malam. Kita sapa dari Momer ya.
3: Hai.
0: Hai.
3: Pasti
0: juga.
3: Bung Epi nih.
0: Wah, ini. Oke.
3: Salah lagi.
0: Salah.
3: Bung Jeffrey, okay. Bung Jeffrey lagi. Bung apa? Siapa lagi? Fenty.
0: Bunda, bagaimana kabar?
3: Hai. Kabarnya Bunda selalu baik.
0: Okay.
3: Selalu baik selalu dan baik, selalu okay. Bersyukur bisa gabung lagi di Atambua malam ini.
0: Oke, okay. Apa kabar? Sehat?
3: Sehat puji Tuhan. Semoga sebaliknya ya. Yeah, Bung Fenty ini.
0: Ya.
3: Sehat semua bersama kru-kru semuanya.
0: Ya, oke, Bunda silakan. Masih ada lagu?
3: Sudah ada yang request simfoni yang indah?
0: Sudah dari
3: satu?
0: Satu belum, nomor satu belum.
3: Hanya satu. Ya. RRI Atambua.
0: Ya, sindir.
3: Okay. Kok sindir? Ada judulnya sindir tadi. Tidak ada kan?
0: Ya, tidak ada.
3: Cuman belum satu.
0: Oke, okay, Bunda Momere silakan.
3: Oke, okay, salam-salamnya ya. Pertama tentunya buat siapa ya? Bung yang lagi cerah ceria malam ini ya, yang baik hati. Ya. Bang Marcel bilang yang baik hati, yang tidak sombong.
0: Iya. Baik hati dan
3: oke, bersama teman-teman, bersama kru-krunya, dan operatornya ya. Selamat malam, salam sehat selalu, Tuhan memberkati bersama teman-teman yang ada di Atambua, ada Paman Boksi, ada Bunda Desi, ada De Marina, Maria, terus ada teman-teman yang di Ende, ada Om Papi, Om Marcel, ada Yeri, semuanya selamat malam, ada di Pak-Pak, ada Putra Tengah, dan bunda-bunda yang cantik yang sudah pada gabung maupun yang belum, bunda-bundaku, selamat malam semua, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati. Buat Bung yang baik hati, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat Bunda.
3: Cuman satu, dan ya. Satu. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih Bunda Ima di Maumere. Dan untuk pendengar, kita akan nikmati lagu yang sudah kami siapkan. Titi Dwijayanti, Siap-siap Cinta, Unja Michael, Simfoni yang Indah, dan Gatot Makassar Lara Hati. Kita sapa dulu Putri Tunggal.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Vinci.
0: Selamat, bagaimana hari ini? Kabar sehat?
4: Ya, puji Tuhan sehat. Dan tadi barusan pulang dari doa rosario juga. Okay, Kakak.
0: Amin, oke, silakan.
4: Ya, lagunya nomor 4 Kakak.
0: Nomor 4, Kabupaten Makassar, Lara Hati. Oke, silakan, salam buat siapa?
4: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Sinti yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan. Terus buat Ibu Sinti di Ayat Tupas, ada Kakak Yusen Kasih Satu Sino, ada Mas Edi, ada Mama Ina Cikir Warga di Niki-Niki, Mama Jisen di Mulian Lasi, Bapak Fidel di Soe, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara di Sesa, ada Ibu Desi Banasani di keluarga, ada Bang Tirosa, Bung Zanu, ada Kakak Bella, Kakak Marina, Bung Timbar, Bapak Bento, Bapak Oke, ada Taman Nasrun, Mbak Wiga, Bapak Tendi Air Senari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bujang Gawayaka, terus ada Bang Hadi, Bang Lik, Putra Tenga, Pak Guru Pati Fernandes, Bung Marni, Kakak Yeri, semuanya dengan ucapan selamat malam. Ada Ibu Yusin dan Pak Indri Kunir juga. Untuk semua-semua caca yang lagi santai di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu. Buat Kakak Sinti, terima kasih banyak. Selamat malam Kakak.
0: Ya, selamat malam, terima kasih Putri Tunggal, Ibu Vero Temonop yang ada di Kutun. Oke pendengar, kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah Anda request. Selamat menikmati.

0: apa toh Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh Dek, meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Ardambuah, sederetan lagu-lagu sudah kami hadirkan di penghujung malam hari ini. Ruang rindu, ruang berbagi memori melodi lewat alunan lagu-lagu yang sudah dihadirkan. Titi Dwi Jayanti, Siap-siap Cinta untuk Michael, Simfoni yang Indah, dan sebuah lagu dari Nikardila, Biarkan Cintamu Berlalu. Dan untuk pendengar, silakan masih ada kesempatan waktu yang kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lagu, masih ada lagu-lagu pop mancanegara dari lagu-lagu pilihan Anda, seperti ada Sam Smith, Not the Only One, Adam Lambert, Survivor Winners, ada Neil Bedingfield, Not the One, Christina Aguilera, Black Sultan, Hilary Duff, dan juga Paris Hilton. Kita sapa dulu dari Mama Ina.
1: Halo, selamat malam Bung Penti. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Apa
1: kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Apa kabar Maina?
1: Puji Tuhan, kabarnya Maina sehat selalu. Cuacanya juga cerah, Bung Penti.
0: Amin. Maina, silakan Maina.
1: Lagunya Rucana ya.
0: Satu.
1: Tadi menggali sudah
0: kok. Oke, tadi sudah. Masih ada dari Leto, Hantui Aku, atau Nadila, Selamat Tinggal Duka.
1: Hantui Aku juga.
0: Oke, Hantui Aku. Oke, silakan Maina.
1: Salam yang pertama, salam buat Bung Penti bersambung operator dan semua kru RRI Tambua di mana saja berada. Dan ucapan selamat malam, selamat bertugas, semoga sukses, Tuhan Yesus memberkati, dan pulang Titi DJ.
0: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Salam yang berikut, ada Penti di Ayu Tupas, ada Fidel di Soe, ada Ferota Mono Piputun. Di sana juga ada Bapak Mantan Desa Senas keluarga, ada Mama Given sekeluarga, Mama Andro sekeluarga, ada Paman Boksi sekeluarga, Bung Timbar, ada juga Putra Tengah di Fakfak, ada juga Bapak Bung Papi Fernandez, ada Bang Marcel, Bang Yeri, Putra Mus, ada Bella Pustita, ada Marina, ada Bapak Ten Arkenari, ada Bapak Damos, ada Bung Nara, ada Bapak Timo, ada Mas Edi, Bapak Edi, ada Bunda Desi, ada Maria Fatara, ada Tiara, Bapak Tirosa, ada juga Bung Tio Tumbakun, ada Bang Hati, ada Mbak Sari, ada Mas Jali di ucapan selamat malam. Ada Yuven Kativa Tupenu, ada juga Ibu Delviana Banafanu di Tuabatan Barat di keluarga. Di sana juga ada Bapak Dominggus Loin, Ari Loin, dan semua-semua saja yang lagi pantau di ucapan selamat malam. Ada Bapak Tirosa, Bapak Agustinus Laki di keluarga juga di Persone di ucapan selamat malam. Singkat borong buat semua-semua saja Bung Penti yang lagi pantau pada malam ini, dia ucapan salam kompak-kompak lewat udara. Buat Bung Penti, selamat malam, pulang hati-hati di jalan, dan titip salam buat keluarga di rumah. Terima kasih banyak Bung Penti, salam, selamat malam.
0: Salam, terima kasih Maina di Niki-Niki. Dan untuk pendengar, silakan kami akan hadirkan lagu untuk menghibur Anda, yaitu dari Katon Bagaskara, Larati, Ruth Sahanaya Satu, dan Leto, Hantu Yako. Dan untuk pendengar, masih ada beberapa partisipasi di malam hari ini, kita bacakan dulu, yaitu dari Bung Damos yang ada di Alor Buka Piting. Apa kabar, salam sehat untuk Anda. Minta lagu nomor 5, teriring salam buat Mas Edi, Bung Tirosa, Bung Desi, Bunda Desi, Bunda Ima, Bung Oke, Bang Pati, Bang Bento, Adik Vero, Adik Bella, Adik Maria, Adik Fitri, Bapak Ten, Mama Sena, Mama Ayah, Bung Yuven, Adik Rara di Ekoli, Adik Desi di Soe, dan untuk fans yang lain Sapurata. Oke, terima kasih untuk Bang Damos yang ada di Alor Buka Piting.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

udara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Ya pendengar Pro 1 RRI Ottawa, demikianlah sajian lagu-lagu untuk Anda di si Ruang Rindu di penghujung malam ini sudah kami hadirkan. Semoga terhibur sebagai penghantar istirahat malam yang sudah letih, sudah lelah dengan pekerjaan hari ini. Kami ucapkan selamat beristirahat, dan juga yang masih menikmati aktivitas tentunya tetap semangat hingga berakhir nanti segala tugas Anda. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan untuk mendengar semua rangkaian program acara Pro 1 RRI Ottawa akan usai, akan berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya.

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu.

0: Mama, Adik makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, Adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih Adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat Adik jatuh.
2: Apa, Dek? Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
2: Sama-sama, Dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

0: Ken!
1: Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
2: Kocak lu.

Pesan bagi Anda yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun akan menjadi indah. Apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasib hidupmu.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
2: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
2: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa, jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ventimo dan seluruh tim Atembo Malam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Atambuar, Republik Milik Bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi Sabtu 9 Mei 2026. Dari Jalan Tarisa, Hinikas Nube dan tim Atambuar pagi bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Buah pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya.

dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Selamat pagi untuk Anda semuanya, pendengar dimanapun Anda berada. Di setiap pagi adalah kesempatan untuk tumbuh dan juga berkembang secara pribadi. Bangunlah dan bersinarlah, karena pancaran fajar di pagi hari adalah pancaran semangat untuk memulai segala aktivitas Anda. Semangat pagi untuk Anda semuanya di akhir pekan, di hari ini tepatnya di Sabtu, 9 Mei 2026. Dan saatnya kami di Pro 1 RRI Attambua mengajak Anda semuanya di Mutiara Pagi.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi. Seberapa besar hati kita untuk berbagi
2: dengan sesama? Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa, jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Baik, pendengar, untuk Anda semuanya di pagi hari ini saatnya kami hadirkan renungan Katolik bersama dengan Pater John Lewar, SVD.
2: Sahabat pendengar renungan Suara Pagi yang terkasih, mari kita mendengarkan warta gembira bersama saya, Pastor John Lewar, SVD. Biara Sofer di Santo Yosef Reina de Metz, STM Nenuk Atambua, Timor. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai dengan 21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dunia yang penuh dengan kebencian. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pernahkah Anda merasa dunia terasa keras dan penuh permusuhan? Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, seorang tetangga menegur kita dengan nada marah karena salah paham kecil. Atau di media sosial, komentar pedas muncul hanya karena kita berbeda pendapat. Bahkan di tempat kerja, seseorang yang berusaha jujur dan adil bisa dituduh atau dicurigai. Fenomena ini bukan hanya kebetulan. Dunia memang sering penuh dengan kebencian, iri hati, dan permusuhan, bahkan terhadap mereka yang ingin berbuat baik. Dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai dengan 21, Yesus berkata, "Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku." Yesus mengingatkan kita bahwa kebencian dunia bukan hal baru. Bahkan Yesus sendiri dibenci dan ditolak. Ia dikritik, difitnah, dan akhirnya disalibkan meski dia tidak pernah bersalah. Dunia menolaknya karena dia hidup benar, membawa terang dan menegakkan kebenaran Allah. Kebencian dunia muncul karena manusia tidak suka dengan kebenaran yang menantang kepentingan atau kebiasaan mereka. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menegakkan nilai kebenaran, kadang kita akan menghadapi penolakan dan kebencian. Lihatlah situasi dunia saat ini. Lihatlah dunia sekitar kita. Di jalan raya, kemarahan bisa muncul dari hal yang kecil. Di media sosial, komentar pedas dan ujaran kebencian tersebar cepat. Dalam lingkungan pekerjaan atau sekolah, orang bisa iri, menjatuhkan atau menyakiti hati orang lain karena kepentingan pribadi. Dunia ini penuh dengan kebencian dan sering kita pun menjadi sasarannya. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa kebencian itu bukan alasan untuk membenci balik. Sebaliknya, ini panggilan untuk tetap hidup dalam kasih dan kebenaran. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa upaya kita untuk menghadapi dan mengatasi kebencian ini? Dari pengalaman sehari-hari, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tetap rendah hati dan sabar. Jangan membalas kebencian dan kebencian. Kasih harus selalu lebih kuat. Kedua, berpegang pada kebenaran. Jangan kompromi dengan nilai Allah demi diterima orang lain. Yang ketiga, berdoa bagi mereka yang menebarkan kebencian. Doa tidak hanya melembutkan hati kita, tetapi juga hati mereka. Keempat, bangun komunitas yang mendukung. Teman seiman, keluarga, atau sahabat bisa memberi semangat saat kita menghadapi permusuhan. Kelima, menjadi terang di tengah dunia. Tindakan kasih dan kebaikan kita bisa mengubah hati meski tidak langsung terlihat. Saudari-saudaraku terkasih, dunia memang penuh dengan kebencian, tapi kita dipanggil untuk hidup berbeda, menjadi pembawa kasih, kebenaran, dan damai. Ingat, jika dunia membenci kita, itu bukan kegagalan, melainkan kesempatan untuk meneladani Yesus yang tetap setia meski ditolak sampai disalib. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, dunia sering penuh dengan kebencian dan permusuhan. Ajarlah kami untuk tetap hidup dalam kasih, rendah hati, dan teguh dalam kebenaran-Mu. Tolong kami menghadapi kebencian dengan damai dan mengasihi mereka yang menolak kami seperti Engkau telah mengasihi kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu, pekan kelima Paskah. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, terima kasih Bumi dan para pendengar setia RRI Atambua di mana saja berada. Jadi berkaitan dengan pengembangan infrastruktur di wilayah kecamatan, tentu kami tetap mengacu pada kewenangan kami, ya, yaitu selalu mengkoordinasikan rangkaian kegiatan sektoral, baik itu yang berkaitan dengan urusan-urusan pelayanan dasar maupun urusan yang bukan pelayanan dasar. Tentu kami memiliki satu kewenangan untuk selalu mengkoordinasikan kebutuhan-kebutuhan sektoral, terutama untuk mengatasi kebutuhan masyarakat. Jadi sebenarnya itu perlu kita ketahui bahwa dalam konteks kesehatan, tentu kita ketahui bersama bahwa kesehatan ini merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Nah, pelayanan dasar ini selain kesehatan tentunya juga ada pendidikan. Nah, berkaitan dengan itu, tentu sebagai salah satu tolok ukur untuk meningkatkan kualitas layanan adalah infrastruktur sebagai salah satu fondasi utama. Nah, berkaitan dengan itu, tentu pengembangan lebih lanjut itu merupakan tanggung jawab OPD terkait, OPD teknis. Tetapi pemerintah kecamatan memiliki peran yang sangat strategis, yaitu menampung usulan-usulan masyarakat, sebagaimana kita ketahui itu pendekatan secara bottom up dari desa sampai dengan penetapan peringkingan untuk dapat dilaksanakan atau dikerjakan oleh OPD terkait. Baik, terima kasih Bu dan.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong. Baru cakep.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
0: 91,5 Pro 1 Atambua.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi. 91,5 Pro 1 Atambua.

Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita.

0: Muaratingga Utara melakukan penggeledahan di kantor Perumda Air Minum Tirta Cendana terkait kasus dugaan korupsi tata kelola keuangan pada tahun 2022-2024.
1: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara melakukan penggeledahan di kantor Perumda Air Minum Tirta Cendana atas dugaan korupsi tata kelola keuangan pada perusahaan tersebut untuk tahun anggaran 2022-2024. Penggeledahan itu dipimpin oleh Kasipicus Kejari TTU Samuel Ednel Sine SHMH ditemani Kasih Intel T. Bastanta Trigen SH Kasipidum Aditya Wahyu Wiratama SH. Personel Polres TTU juga turut mengamankan penggeledahan tersebut dengan persenjataan lengkap. Kasih Intel Kejari TTU Tebas Tanta Tergenesa, Sertion Jari Ahok Media menyampaikan bahwa sebelum melakukan penggeledahan, pihaknya telah mengantongi izin dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, sehingga penyidik melakukan penggeledahan terkait perkara tindak pidana korupsi tata kelola keuangan perusahaan daerah air minum Tirta Cendana.
2: Tim penyidik bahwa sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah mendapatkan izin penggeledahan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A. Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Tirta Cendana Kabupaten Timur Tengah Utara. Penggeledahan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dokumen terkait objek penyidikan dalam rangka melengkapi kekurangan data dokumen yang sebelumnya sudah dilakukan penyitaan. Penggeledahan dilakukan sekira pukul 10.30 WITA sampai dengan 12.45 WITA di beberapa ruangan, yakni ruang direktur, ruang kawat umum, ruang bendahara, ruang kantor umum dan personalia sudah aktif. Bahwa setelah tim penyidik mencari data dokumen terkait objek penyidikan, maka tim penyidik telah mengumpulkan data dokumen yang dimaksud dan selanjutnya terhadap data dokumen tersebut akan dilakukan penyitaan. Bahwa selama penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik, pelayanan oleh pegawai perusahaan daerah Perumda Air Minum Tirta Cendana kepada masyarakat tetap berjalan. Pegawai perusahaan umum, perusahaan daerah umum Air Minum Tirta Cendana juga bersikap kooperatif dan mendukung tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara. Demikian untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan bagaimana ke depan.
1: Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Cendana, Rudolfus Manlea, menyampaikan bahwa pihaknya sangat kooperatif terhadap penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kejari TTU. Sehingga setiap personel Perumda, kalau ada yang dipanggil untuk memberikan keterangan, maka pihaknya selaku penanggung jawab perusahaan selalu mengingatkan supaya hadir memberi keterangan. Bahkan tim penyidik Kejari TTU juga memberi kesan yang baik terhadap awak Perumda Air Minum Tirta Cendana karena sangat kooperatif dalam proses pemeriksaan sejak penyelidikan hingga penyidikan saat ini. Pasalnya, sebagian besar pegawai Perumda atau setengahnya dipanggil untuk mengikuti pemeriksaan. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Sebanyak 8 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Belu resmi dilantik.
3: Saya mengatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh.
4: Saya
5: pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Belu sebanyak 8 orang secara resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu di Gedung BT Lalenok Atambua Jumat siang. Pelantikan tersebut meliputi sejumlah dinas strategis yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pelantikan diawali dengan pembacaan berita acara, kata pelantikan oleh Bupati Belu dan dikukuhkan oleh rohaniawan. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan pejabat yang dilantik merupakan orang-orang terpilih karena telah melalui proses seleksi jabatan sehingga harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dikatakan jabatan yang diberikan merupakan kepercayaan dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Karena posisi jabatan kepala dinas sangat strategis, maka diperlukan kerja cerdas dan kolaborasi. Bupati Wililai juga menekankan pentingnya inovasi dalam

0: bekerja yang nantinya akan dipantau secara berkala. Lebih lanjut, Bupati Wililai juga berharap pejabat yang dilantik perlu mengetahui secara jelas tugas yang diemban dan dilaksanakan sejalan dengan visi misi pemerintah saat ini.
1: Saudara-saudara yang dilantik hari ini, saya ingin pelayanan publik di Kabupaten Belu kita berada pada level kalau bisa menjadi pelayanan publik terbaik di NTT, terbaik di Indonesia bagian timur. Lakukan inovasi. Saya ingin kalian semua ada inovasi. Kalau tidak ada inovasi, kamu berhadapan dengan Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati akan mengawasi inovasi-inovasi untuk kita semua. Hebat, baru kalian terpilih. Kalian terpilih harus melaksanakan semuanya secara baik. Jadi pimpinan tinggi pertama harus menjadi inspirasi, inspiratif untuk bawahan. Kita harus menjadi penyelesai masalah, bukan bagian dari masalah itu.
0: Menyikapi kondisi alam, Bupati Wililai juga mengingatkan peran dinas teknis mengingat prediksi BMKG terkait fenomena El Nino Godzilla, di mana kekeringan diprediksikan jauh lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Ia meminta seluruh jajaran bersama-sama melakukan pemetaan dan survei sumber mata air, embung, dan wilayah rawan kekeringan untuk mengambil langkah antisipasi. Selain itu, Bupati juga menyoroti sejumlah hal krusial lainnya berkaitan dengan kebersihan dan pelayanan publik.
1: Kita sudah masuk di musim kemarau. Tugas Dinas Pertanian sangat berat. Dinas Pertanian sangat berat karena apa? Menurut BMKG, kita akan menghadapi El Nino Godzilla. El Nino Godzilla yaitu satu fenomena yang mana kekeringannya akan lebih parah dari tahun sebelumnya. Kesempatan yang baik ini saya menghimbau kita semua yang ada, bukan yang lantik saja, tapi kita yang hadir bersama-sama mensiasati keadaan, bersama-sama mengidentifikasi embung, sumber mata air, dan lain sebagainya agar kita bisa survive di saat kekeringan El Nino Godzilla ini.
0: Diketahui 8 orang pejabat pimpinan tinggi pertama yang dilantik, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs bmkg.co.id. Untuk hari ini, terlebih dahulu kita dari Kabupaten Melaka, di hari ini diprediksikan berawan, suhu di 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 78 hingga 96%. Di Kabupaten Alor hari ini hujan ringan, suhu di 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 75 hingga 99%. Di Kabupaten Timor Tengah Utara hari ini berawan, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 75 hingga 98%. Di Kabupaten Belu dan sekitarnya hari ini berawan, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 67 hingga 89%.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ke Surabaya setelah melalui acara pelepasan di Masjid Raya Al-Mujahidin Atambua pada Jumat 8 Mei 2026.
1: Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Jumat pagi 8 Mei 2026. Pemberangkatan jemaah calon haji sebanyak 12 orang dilepas oleh pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Belu bertempat Masjid Al-Mujahidin Atambua Jumat pagi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kadir mengatakan untuk beribadah haji menempuh perjalanan panjang baik secara fisik maupun secara spiritual. Selaku panitia yang turut mendampingi rombongan jemaah hingga Tanah Suci, dirinya selalu mengingatkan kepada setiap jemaah untuk menjaga kesehatan dan mematuhi aturan, melakukan hal baik sehingga perjalanan ibadah boleh memberikan berkah bagi jemaah bersama keluarga dan masyarakat.
2: Kepada jemaah sendiri untuk terus mengikuti arahan dari petugas dan saling koordinasi apabila ada sesuatu hal yang terjadi. Kita mengantisipasi hal kecil memang supaya tidak menyebar kepada hal yang besar. Itu yang pertama kepada jemaah, terus menjaga kesehatan dan terus melakukan hal-hal baik, mengingat Allah terus agar perjalanan ini terus bermakna. Yang kedua, harapan saya kepada keluarga yang tinggal teruslah berdoa untuk orang tuanya, keluarga yang berangkat haji. Mudah-mudahan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji, baik itu di kota Mekah maupun Madinah, berjalan dengan lancar hingga kembali ke sini dalam keadaan sehat.
1: Dirinya turut mengharapkan usai melaksanakan rukun Islam kelima tersebut dengan bekal iman sekembali ke kehidupan masyarakat bisa menjadi agen-agen perubahan dengan berperilaku baik.
2: Seorang jemaah haji, kami berharap penuh bahwa ketika kembali dari sana, mereka menjadi agen-agen kebaikan, agen-agen perubahan dari sesuatu yang kurang baik menuju ke sesuatu yang baik. Dalam kebaikan itu, kami harapkan dan kami terus mengingatkan kepada jemaah, tidak selalu berbuat baik itu kepada kelompok tertentu, tetapi ke seluruh masyarakat yang ada, tetangga yang ada, apapun agamanya, apapun suku bangsanya.
1: Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu, yakni sebanyak 12 orang, 8 orang mengikuti acara pelepasan, 4 orang diantaranya akan bergabung di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kemudian sama-sama bertolak ke Tanah Suci Mekah Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji pada 12 Mei 2026.
0: Petani di Melaka sukses mengembangkan usaha pertanian tomat di wilayah perbatasan RI-RDTL.
3: Meliana Ulu, 46 tahun, bersama suaminya Kasmir Hale, warga Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Melaka, sukses mengembangkan usaha pertanian di wilayah perbatasan RI-RDTL. Baru 6 bulan menekuni usaha sejak November 2025, dengan modal awal 12 juta rupiah hasil merantau di Malaysia. Pasangan ini mampu meraih omset kotor sekitar 60 juta rupiah dari hasil panen tomat di lahan seluas lebih dari setengah hektar are.
4: November kami angkat bedeng. Habis itu bulan Desember kami siap bedeng. Habis masuk itu bulan 1 Januari kami semaikan bibit. Habis itu Februari 27 tanam.
5: Mulai tanam
4: ya. Ya, tanam sampai sekarang April.
5: Sudah mulai panen.
4: Iya, sudah mulai panen, sudah 8 kali sudah. Satu kali panen sampai dapat sampai 24 sampai
5: keranjang.
4: 30 lebih ya.
5: Keranjang
4: ini ukuran.
5: Mulai awal itu Mama Rong pakai modal berapa juta Rong untuk buka lahan?
4: 12 juta.
3: Untuk penjualan sejauh ini, Meliana tidak merasa khawatir karena saat ini ia sudah bekerja sama dengan salah satu pengepul dari Halilundi, Kabupaten Belu, yang mengambil tomat secara langsung di kebunnya dalam jumlah yang cukup banyak. Harga tomat di tingkat pengepul saat ini masih Rp10.000 per kilogram. Namun ia menyebut harga per box keranjang kadang cukup fluktuatif. Harga per box berada di kisaran Rp400 hingga Rp425.000, bahkan bisa turun hingga Rp300.000 per boxnya.
5: Pembelinya itu biasa dari mana-mana sah?
4: Satu saja dari Haluli.
5: Biasanya bawa satu kali datang itu pakai pick up ya?
4: Pick up.
5: Kalau dong bisa angkat itu biasa paling banyak berapa banyak keranjang?
4: Ada 35 keranjang, ada 24 keranjang.
5: Per keranjang itu tomat kasih harga berapa?
4: Harga itu kan tidak tetap. Kadang naik kadang turun.
5: Biasa turun berapa?
4: Biasa turun itu pertama dia bawa dengan 400, turun sampai 300.
5: Turun sampai 300.
4: Habis itu kedua bawa dengan 425.
5: 400. Sejauh ini keuntungan sekitar sudah berapa puluh juta dong?
4: Kalau hitung kotor 60 juta.
5: 60 juta. Nah,
4: kalau hitung bersih itu 40 lebih.
3: Saat masa panen, jika tidak diserang hama, maka Meliana dan suaminya akan melakukan panen yang ke-9. Rata-rata sekali panen, hasil yang diperoleh paling sedikit 11 box dan paling banyak hingga 35 box. Keberhasilan Meliana dan suaminya di usaha pertaniannya ini mendorong warga lainnya di desa Alas Selatan maupun desa-desa sekitar di perbatasan RIRDTL Kabupaten Malaka yang memiliki lahan agar bisa dikembangkan sebagai lahan pertanian karena sangat menjanjikan dan menghasilkan keuntungan yang besar. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
0: Budaya literasi diperkuat demi mencetak generasi alor cerdas dan berdaya saing.
6: Sebanyak 11 jemaah calon haji asal Kabupaten Alor dipastikan siap diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026. Pemerintah daerah bersama kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Alor telah menyelesaikan seluruh tahapan persiapan keberangkatan jemaah, mulai dari manasik haji, pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, hingga pengurusan dokumen perjalanan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Alor, Muhammad Juremi Pure, kepada RRI mengatakan, para jemaah sebelumnya telah mengikuti acara pelepasan oleh pemerintah Kabupaten Alor. Jemaah calon haji tahun ini diketahui rata-rata telah mendaftar sejak tahun 2014 dengan masa tunggu keberangkatan sekitar 16 tahun. Jemaah dijadwalkan memulai perjalanan pada Sabtu 9 Mei 2026. Seluruh jemaah akan berkumpul di Masjid Agung Al-Fatah Kalabahi pukul 7.00 WITA untuk mengikuti prosesi pelepasan bersama pemerintah daerah, MUI, dan pihak terkait lainnya. Setelah prosesi pelepasan selesai, jemaah diberangkatkan dari Kalabahi menuju Kupang dan akan menginap satu malam sebelum melanjutkan perjalanan ke Surabaya.
7: Nah, insya Allah jemaah yang 11 orang itu akan berangkat nanti pada hari Sabtu. Titik kumpul mereka di Masjid Agung Al-Fatah Kalabahi jam 7 pagi berkumpul di sana. Di sana ada sesi pelepasan yang dipandu langsung oleh MUI dan IPI kerjasama dengan Ketua Tamir Masjid Agung Al-Fatah Kalabahi. Tanggal 9 itu mereka berangkat dari Alor ke Kupang, minum satu malam di Kupang. Tanggal 10 mereka berangkat ke Surabaya, dan tanggal 11 masuk asrama haji. Tanggal 12 mereka berangkat ke Jeddah.
6: Ia menjelaskan, dari total 11 jemaah, terdapat 2 orang yang memasuki kategori risiko tinggi karena faktor usia. Namun, kondisi kesehatan seluruh jemaah secara umum dinyatakan baik dan layak berangkat setelah melalui pemeriksaan kesehatan. Pihak Kementerian Haji dan Umroh juga memastikan situasi keamanan jemaah di Arab Saudi tetap aman meski terdapat isu konflik di kawasan Timur Tengah karena lokasi pelaksanaan ibadah haji berada jauh dari wilayah konflik. Ia berharap seluruh jemaah dapat menjalankan rukun dan wajib haji dengan lancar, sehat, serta kembali ke Kabupaten Alor dengan predikat haji mabrur. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Baol, melaporkan.
0: Mohon izin, demikian disampaikan oleh Maslan Baol terkait dengan sebanyak 11 jemaah haji asal Kabupaten Alor siap diberangkatkan pada Sabtu 9 Mei 2026 hari ini. Kita beralih ke berita selanjutnya. Budaya literasi diperkuat demi mencetak generasi alor cerdas dan berdaya saing.
8: Terdepan di aula Kopdil Citra Hindu. Saya, Wakil Bupati Alor, berdasarkan surat keputusan Bupati Alor nomor 1001.3.2.1.04/2026 dengan resmi pengukuhan Didya Siawan Wihayo sebagai Bunda Literasi Kabupaten Alor periode 2026-2030.
9: Wakil Bupati Alor Rocky Winario mengukuhkan Ketua TP PKK Kabupaten Alor sebagai Bunda Literasi Kabupaten Alor. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam memahami, mengolah, serta memanfaatkan informasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan pihak sekolah agar bersama-sama mendukung peningkatan sarana baca, serta membangun budaya literasi di tengah Kabupaten Alor.
8: Saya percaya bahwa saudara dapat menjadi role model dan menginspirasi dalam membangun sumber daya masyarakat di Kabupaten Alor. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam pengabdian kepada bangsa dan negara serta masyarakat Kabupaten Alor.
9: Ia berharap pengukuhan Bunda Literasi di Kabupaten Alor dapat menjadi langkah awal memperkuat minat baca masyarakat serta mendorong tumbuhnya budaya belajar yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Lapas kelas 2B Atabua melakukan penggeledahan cegah narkoba dan barang-barang terlarang di ruang napi.
10: Lembaga kelas 2B Atambua menggelar ikrar bersama sekaligus penguatan pengawasan dalam rangka mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan. Kepala Lapas kelas 2B Atambua, Antonio Luis Jimenez da Costa menyampaikan, pemberantasan peredaran handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan di dalam lapas merupakan prioritas utama. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan sistem permasyarakatan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah ini juga merupakan menindaklanjuti instruksi Direktur Jenderal mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan.
11: Barang-barang ke dalam itu barang-barang yang berbahaya. Artinya berbahaya dalam arti dalam pergumulan mereka di dalam kamar. Barang tajam, ya, seperti silet, sendok. Ini hal-hal ini kan kita pastikan bisa dipergunakan tidak semestinya. Dipergunakan hal lain tentunya, ya. Kalau seperti sendok ini mungkin nanti kalau diasah atau dipertajam ini bisa menjadi pisau juga, kan. Seperti begitu terus SM seperti ini. Terus seperti hal-hal korek api membahayakan kebakaran atau dan yang lain-lain. Nah, terus kan kepinya ini kan membahayakan. Mungkin kalau dalam kamar di situ bunuh diri atau di situ membunuh temannya di dalam sakit hati atau seperti apa, ya.
10: Sebagai langkah konkret, pihak lapas akan meningkatkan intensitas razia rutin di dalam blok hunian warga binaan, memperketat pemeriksaan barang dan pengunjung, serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, pembinaan kepada warga binaan juga terus ditingkatkan guna membangun kesadaran akan pentingnya menjauhi narkoba dan segala bentuk pelanggaran hukum. Namun, dengan menekankan pada pendekatan humanis tanpa mengurangi aspek ketegasan dalam penegakan aturan.
11: Selalu melakukan operasi bukan hanya seperti sekarang, sejati kami melakukan satu bulan bisa 4-5 kali. Mungkin intinya hari ini kita bisa dapat begini bukan karena hari ini kita melakukan sidak di kamar-kamar itu terus penggeledahan itu melakukan seperti ini. Karena sudah kami sidak dari minggu-minggu yang lalu. Jadi kami oleh KPLP sendiri itu seminggu itu bisa 2-3 kali dianggap perlu tiap hari.
10: Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas 2B Atambua berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif, serta mendukung terwujudnya permasyarakatan yang bersih dari segala bentuk pelanggaran. Komitmen bersama ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung reformasi birokrasi, khususnya di bidang permasyarakatan, demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi permasyarakatan. Adapun dalam penggeledahan, barang-barang yang ditemukan yang di luar ketentuan regulasi langsung dilakukan pemusnahan di lapangan. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan, Iran menyatakan bahwa pelabuhannya siap memberikan layanan kepada kapal-kapal yang beroperasi di Selat Hormuz. Hal tersebut dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Otoritas Pelabuhan Maritim Iran melalui pesan resmi, di mana pesan tersebut ditujukan kepada nakhoda kapal dagang di perairan regional. Dalam pesan itu, Iran menegaskan bahwa kapal yang melintas di perairan teritorial dapat memanfaatkan berbagai layanan jika diperlukan. Layanan tersebut dibuka untuk kapal yang melintas, khususnya di wilayah Iran dan pelabuhannya. Layanan tersebut mencakup pasukan kebutuhan kapal, bahan bakar, layanan kesehatan dan medis, serta penyediaan material perawatan. Otoritas Iran menyebutkan bahwa pesan tersebut akan disiarkan melalui jaringan komunikasi maritim dan sistem ferry high frequency. Penyiaran tersebut dilakukan secara berkala sebanyak 3 kali sehari selama 3 hari berturut-turut. Informasi tersebut juga disampaikan melalui kantor berita resmi Iran. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz yang merupakan jalur penting perdagangan minyak dunia. Amerika Serikat diketahui telah memberlakukan blokade laut terhadap lalu lintas maritim Iran sejak 13 April lalu. Ketegangan meningkat setelah serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari yang kemudian dibalas Teheran. Konflik tersebut juga turut mengganggu aktivitas pelayaran di kawasan strategis tersebut. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara melakukan penggeledahan di kantor Perumda Air Minum Tirta Cendana terkait kasus dugaan korupsi tata kelola keuangan pada tahun 2022-2024. Sebanyak 8 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu resmi dilantik. Saya Henika Snube, mewakili tim redaksi bertugas, mengucapkan terima kasih.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini, diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

saya Dion Dede Putra, pemimpin redaksi Harian Pos Kupang, pengkenalan dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, semangat gotong royong kembali ditunjukkan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Belu. Hal ini dilaksanakan kegiatan apel kerja bakti di Stadion Haliwen yang dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Belu, Rene Baria ST. Dalam kesempatan itu, Asisten 2 Sekda Belu mengarahkan seluruh ASN untuk membersihkan area stadion dari tumpukan rumput di hasil pemotongan sampah plastik yang berserakan. Perlu diinformasikan bahwa kerja bakti ini diikuti oleh seluruh pimpinan OPD dan ASN lingkup pemerintah Kabupaten Belu. Kegiatan ini sebagai bagian dari persiapan menjelang Open Turnamen Sepak Bola Bupati Belu Cup tahun 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Karena aku udah siap kan? Ya ampun, punya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan.

Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

Informasi berikut lagi nih pendengar RRI, masih kami kutip dari portalnya rri.co.id, di mana PT Agrinals Palma Nusantara memastikan seluruh kebutuhan dasar tenaga kerja asal Kabupaten Alor yang direkrut untuk perkebunan sawit di Kalimantan Barat akan dipersiapkan perusahaan. Hal tersebut disampaikan dalam sosialisasi perekrutan tenaga kerja yang berlangsung di Alor Rumah Jabatan Bupati Alor. Staf ahli Direktur SDM dan juga umum PT Agrinals Palma Nusantara Majen TNI M. Sulkifli mengatakan bahwa perusahaan tidak meminta biaya apapun kepada calon pekerja selama proses perekrutan hingga keberangkatan. Perusahaan telah menyiapkan fasilitas mulai dari transportasi, tempat tinggal, perlengkapan kerja, hingga kebutuhan makan bagi pekerja yang nantinya diberangkatkan ke Kalimantan Barat. Dijelaskan bahwa rumah yang disiapkan bagi pekerja saat ini masih dalam tahap pembenahan agar layak ditempati. Perusahaan juga berupaya menyediakan fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, kamar mandi, dan perlengkapan dapur bagi para pekerja.

Menyaksikan Piala Dunia bukan sekedar soal visual, tetapi tentang bagaimana energi di lapangan sampai ke hati kita. Bagi saya, RRI telah menjadi jembatan emosi yang luar biasa. Saat mata tidak bisa menatap layar, telinga saya sepenuhnya berpesta bersama suara-suara penuh semangat dari para penyiar RRI. Saksikan serunya 48 tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 melalui siaran TVRI dan RRI.

Oke, terkait dengan progres pembangunan koperasi Merah Putih yang dibangun pada 1605 Belu di wilayah Kelurahan Uman ini terus menunjukkan perubahan signifikan dan telah mencapai progres 76%, di mana pembangunan ini menjadi salah satu pusat pergerakan ekonomi warga di tingkat kelurahan. Disampaikan Lurah Umanen Wilhelmus Surikehi AMD menyampaikan bahwa pembangunan KDMP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan. Keberadaannya, koperasi Desa Merah Putih akan memberikan manfaat nyata mulai dari kemudahan akses permodalan, pengembangan usaha kecil, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih, kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat. Kembali ke jalan.
2: Bagian dari inovasi dalam mendukung keselamatan dan kinerja personil kepolisian yang bertugas di lapangan, Kapolres Belu menyerahkan perlengkapan inventaris pribadi berupa rompi dan jaket kepada personil Reskrim Samapta dan Babin Kamtikmas jajaran Polres Belu. Penyerahan perlengkapan tersebut dilakukan secara simbolis kepada perwakilan personil saat apel pagi yang dipimpin langsung Kapolres Belu di lapangan Mapolres Belu. Dalam sambutannya, Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan pemberian rompi dan jaket tersebut merupakan bentuk perhatian pimpinan terhadap anggota yang menjadi ujung tombak kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dikatakan penggunaan perlengkapan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan tambahan bagi personil saat menjalankan tugas di lapangan, terutama ketika menghadapi situasi yang berpotensi mengancam keselamatan. Lanjutnya, rompi dan jaket tersebut dirancang khusus untuk melindungi dari risiko cedera saat menjalankan tugas, sehingga diharapkan dengan dukungan perlengkapan tersebut dapat digunakan secara optimal dalam pelaksanaan tugas, memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.
3: Para anggota Samapta mendapatkan nanti jaket yang mirip, ya, serupa, nanti silakan dipergunakan. Dan dipergunakan untuk dinas pada saat rekan-rekan berdinas. Ya, seperti Bapak Babin nanti, ya, ini mendapatkan jaket rompi bisa dipergunakan pada saat dinas malam hari, karena itu ada garis hijau spotlight-nya yang memantulkan cahaya, atau mungkin pada saat situasi dingin atau hujan itu bisa dipakai pada saat nanti kegiatan apakah sambang, apakah patroli. Ya, mungkin juga pengaturan di jalan oleh Babin, silakan dipergunakan.
2: Menurut Kapolres Belu, selain meningkatkan faktor keamanan personil, pembagian perlengkapan tersebut juga menjadi upaya Polres Belu dalam mendukung profesionalisme anggota saat bertugas di tengah masyarakat. Dengan adanya dukungan perlengkapan kerja yang memadai, diharapkan personil Polres Belu semakin siap menjalankan tugas kepolisian secara humanis, responsif dan optimal, demi terciptanya situasi Kamtikmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Leo, Leo, Leo, hey.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Kabilu secara resmi melepas keberangkatan rombongan jemaah calon haji sebanyak 12 orang di musim haji 1447 Hijriah 2026. Seremoni acara pelepasan jemaah calon haji asal perbatasan Belu diadakan di aula kantor Bupati Belu Rabu 6 Mei 2026. Prosesi pelepasan dihadiri unsur Muspida Belu serta para jemaah yang akan diberangkatkan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Wakil Bupati Belu Vicente Ornai Gonsalves dalam arahannya menegaskan bahwa berangkat menunaikan ibadah haji merupakan sebuah panggilan suci dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Oleh karena itu patut disyukuri dengan penuh rasa tanggung jawab. Ia mengungkapkan ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, merupakan perjalanan spiritual yang harus dijalani sebaik mungkin para jemaah. Mengakhiri sambutan dirinya berharap jemaah calon haji Belu menjadi duta daerah membawa nama baik Kabupaten Belu.
1: Ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan mental, kesabaran, serta ketulusan hati. Jagalah kesehatan selama menjalankan seluruh rangkaian ibadah, patuhi aturan dan bimbingan petugas, serta jaga kekompakan dan kebersamaan antara sesama jemaah. Kami juga berharap agar Bapak Ibu sekalian dapat menjadi duta daerah yang membawa nama baik Kabupaten Belu. Tunjukkan sikap yang santun, disiplin, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi selama berada di Tanah Suci. Para jemaah senantiasa mendoakan daerah kita dan cinta Kabupaten Belu agar selalu diberi keberkahan, kedamaian, serta kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan.
0: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kadir dalam laporannya menyampaikan rombongan jemaah haji sebanyak 12 orang asal Kabupaten Belu sesuai jadwal masuk asrama haji embarkasi Surabaya pada tanggal 11 Mei 2026 dan 12 Mei berangkat ke Mekah, Arab Saudi.
2: Menyampaikan laporan kepada pemerintah bahwa sesuai RPH rencana penyelenggaraan ibadah haji jemaah Kabupaten Belu ini masuk dalam kloter SUP 80 rombongan 8/30 yang dijadwalkan masuk asrama haji embarkasi Surabaya itu pada tanggal 11 Mei 2026 jam 10 malam dan akan diberangkatkan 24 jam kemudian yakni tanggal 12 Mei 2026 jam 10 malam melalui Bandara Juanda Surabaya dan menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Maka dari itu pemberangkatan jemaah haji menurut daripada jadwal yang ada, kami bersepakat dengan jemaah haji untuk berangkat lebih awal.
0: Ia memastikan 12 orang jemaah calon haji Belu sudah melalui tahap check-up kesehatan dan juga kelengkapan dokumen sehingga siap untuk diberangkatkan. Pemerintah Daerah Belu secara resmi melepas keberangkatan rombongan jemaah calon haji.
3: Pertama ori adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan.
4: Dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya dalam perjalanan waktu ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola NBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
3: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
4: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa.